0: Guh, menurutnya, tantangan keluarga saat ini tidak hanya persoalan pernikahan dini, tetapi juga meningkatnya kasus perceraian usia pernikahan yang masih sangat muda. Pihaknya mengajak seluruh organisasi yang tergabung dalam GOW untuk aktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mencegah pernikahan anak di bawah usia 18 tahun sekaligus memperkuat ketahanan keluarga. Selain itu, juga ditekankan pentingnya pendidikan karakter bagi anak di tengah perkembangan teknologi digital. Penggunaan gawai yang tidak terkontrol dapat mempengaruhi kemampuan komunikasi, kepedulian sosial, hingga kedekatan anak dengan keluarga.
1: Hubungannya dengan peran perempuan dalam mewujudkan ketangguhan keluarga, keluarga tangguh yang selalu didengung-dengungkan oleh Ibu Bupati, ternyata akhir-akhir ini tidak hanya nikah dini, Bu, tapi ada perceraian dini. Apa itu perceraian dini? Perceraian yang baru nikah umur sekian bulan sudah cerai. Nah, ini monggo dari Orwan untuk mengambil peran untuk memberikan penjelasan kepada anggotanya masing-masing untuk bisa mencegah pernikahan anak di umur 18 tahun ke bawah dan juga perceraian dini.
0: Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen memanfaatkan forum tersebut untuk mensosialisasikan pelaksanaan MPLS Ramah yang dimulai bersamaan dengan masuknya tahun ajaran baru. Kasih peserta didik dan pembangunan karakter bidang SMP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen, Yuni Susilowati menjelaskan, seluruh jenjang pendidikan, mulai PAUD TK, SD, SMP, SMA, hingga SLB, melaksanakan masa pengenalan lingkungan satuan pendidikan atau MPLS dengan pendekatan yang lebih ramah, aman, dan menyenangkan bagi peserta didik baru. Pelaksanaan MPLS Ramah mengacu pada Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026 tentang masa pengenalan lingkungan satuan pendidikan. Kegiatan tersebut bertujuan membantu peserta didik mengenali potensi diri, beradaptasi dengan lingkungan sekolah, memahami budaya sekolah, membangun karakter, serta menumbuhkan semangat belajar sejak hari pertama masuk sekolah. Dinas Pendidikan juga mengajak para orang tua untuk berperan aktif mendampingi anak selama masa awal sekolah, termasuk mendukung gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GAMAS sebagai bentuk perhatian dan dukungan emosional kepada anak.
2: Untuk tahun kedua ini mengundang kami lagi untuk sosialisasi berkaitan dengan MPLS. Jadi MPLS itu tidak hanya untuk anak SD atau SMP, tetapi juga untuk anak TK, PAUD juga ada, semua jenjang. SLB kira-kira ada enggak? Ada, semua jenjang ada MPLS-nya, semua sama begitu. Jargonnya untuk tahun ini MPLS ramah. Maksudnya kan menyenangkan, disambut dengan bahagia, selamat datang anak-anak gitu. Tujuannya untuk apa MPLS-nya? Tentunya nyambut anak-anak ben ora wedi, biar mereka bisa beradaptasi.
0: Melalui sinergi antara organisasi perempuan, keluarga, dan satuan pendidikan, pemerintah Kabupaten Sragen berharap tercipta keluarga yang semakin tangguh, sekaligus lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang karakter generasi muda.
3: Sebanyak 175 siswa baru dari 18 provinsi resmi memulai perjalanan pendidikan di SMA Unggulan Rusragen pada tahun ajaran 2026-2027. Prosesi penyambutan yang digelar di GOR SMA Unggulan Rus Minggu 12 Juli 2026 menjadi langkah awal bagi generasi keempat, Gen 4, untuk mengenal lingkungan sekolah, budaya belajar, hingga sistem pendidikan berasrama yang akan mereka jalani. Para siswa berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, hingga Nusa Tenggara. Momen tersebut juga dihadiri sekitar 350 orang tua dan wali murid yang turut mengantarkan putra-putri mereka memasuki jenjang pendidikan baru. Founder SMA Unggulan Rus, Ahmad Zaki menegaskan komitmen sekolah dalam mencetak generasi yang mampu bersaing di tingkat global. Menurutnya, penguatan karakter, kepemimpinan, riset, serta jejaring internasional menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran di sekolah tersebut. Pihaknya berpesan agar seluruh siswa memanfaatkan setiap kesempatan belajar yang tersedia, aktif mengikuti berbagai program, serta membangun relasi dengan tokoh-tokoh inspiratif sebagai bekal menghadapi masa depan. Lebih lanjut dijelaskan, sejumlah capaian sekolah diantaranya menempati peringkat ke-8 tes kemampuan akademik atau TKA, serta 95% lulusan diterima melalui seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT. Prestasi tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi para siswa baru untuk terus berprestasi.
4: Kami ingin SMA Unggulan Rus ini, siswa-siswanya pergi ke luar negeri. Dari yayasan sendiri, kita sangat ingin mendorong adik-adik semua untuk pergi ke luar negeri. Merasakan yang di luar negeri. Kesempatan ke luar negeri, kesempatan ketemu orang-orang hebat. Sebenarnya anak-anak ini, adik-adik semua tuh perlu kesempatan aja. Itulah kenapa kita juga mendorong adik-adik semua untuk ikut-ikut lomba. Alhamdulillah, SMA Unggulan Rus, program lombanya itu nanti adik-adik harus siap ya. Ikut lomba, ikut summer camp, ketemu dengan pimpinan-pimpinan negeri ini. Kemarin ketemu Pak Gita, ketemu pendiri Paragon, ketemu banyak sekali tokoh-tokoh yang itu bisa menularkan energi. Kita ingin anak Rus tuh punya drive, punya mimpi yang besar. Kalau kita sebut itu namanya change makers. Terus nanti akan ingin tambahkan kurikulum kami, adik-adik nanti jangan kaget, akan sering ditanya, akan sering ngobrol, akan sering interaksi, sering ketemu tokoh-tokoh supaya ininya kebangun. Dan yang paling penting juga olahraga, supaya paling enggak sebelum lulus ini kalau bisa anak-anak semua ikut maraton 10K aja. Kenapa olahraga ini penting? Karena ini tadi, saya lihat orang-orang yang jago olahraga, orangnya pede. Dan olahraga bisa memberikan namanya hormon kebahagiaan. Jadi ketika adik-adik olahraga, itu lebih bahagia. Mental health-nya lebih bagus. Adik-adik semua harus menyiapkan diri. 3 tahun di RUS, jangan sia-siakan waktu, tempa diri, belajar yang rajin, bertanya, chase ya. Jangan berdiam, jangan mager. RUS ini itu ranking 8 nasional untuk TKA ya. Ini bukan beban buat angkatan keempat, tapi mudah-mudahan bisa naik ya. Itu harapan kami, tapi saya yakin bisa. Terus 95% keterima SNBT, dan ini fondasi yang sangat bagus untuk SNBP.
3: Sementara itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA memberikan apresiasi atas perkembangan dan prestasi yang diraih SMA Unggulan Rus. Menurutnya, keberhasilan sekolah tersebut tidak hanya mengangkat kualitas pendidikan, tetapi juga turut mengharumkan nama Kabupaten Sragen di tingkat nasional. Dikatakan, pemerintah Kabupaten Sragen akan terus mendukung pengembangan SMA Unggulan Rus agar semakin maju dan mampu melahirkan generasi unggul yang memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia. Di hadapan para siswa baru, Bupati Sragen mengajak mereka untuk terus belajar, berani bermimpi besar, dan mempersiapkan diri menjadi generasi yang mampu membawa Indonesia semakin maju di masa mendatang.
5: SMA ini SMA yang sangat membanggakan. Tadi prestasi-prestasinya sudah dijelaskan. Tentu saya mengucapkan selamat dan terima kasih atas semua prestasi yang telah diraih, dan itu membanggakan kita semua, khususnya Kabupaten Sragen, namanya menjadi terangkat dan diangkat semakin baik di tingkat nasional. Saya di sini sedang berdiri tidak di hadapan sekedar siswa yang berjajar rapi dengan seragamnya, tapi saya berdiri di hadapan masa depan Indonesia, masa depan yang akan membawa generasi-generasi berikutnya menjadi lebih hebat daripada generasi-generasi kami. Saya berdiri di sini tidak hanya melihat semangat yang menyala-nyala, tapi saya melihat potensi yang akan nanti tumbuh berkembang menjadikan Indonesia semakin hebat di hadapan negara-negara dunia. Nah, harapan saya semoga anak-anakku ke depan menjadi pencerah-pencerah bangsa, menjadi orang-orang hebat yang membawa nama baik khususnya Kabupaten Sragen, dan terlebih lagi nama baik dari keluarga adik-adik anak-anakku sekalian.
0: Pengurus Pimpinan Cabang atau PC, Gerakan Pemuda atau GP Ansor Kabupaten Sragen, masa khidmat 2025-2029 resmi dilantik. pelantikan pimpinan cabang GP Ansor Kabupaten Sragen dan pimpinan ranting sekabupaten Sragen tersebut berlangsung di Pondok Pesantren Wali Songo Sragen Minggu 12 Juli 2026. Hadir dalam pelantikan tersebut, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA yang menyampaikan ucapan selamat kepada kepengurusan baru GP Ansor. Bupati berharap para pengurus dapat menjalankan amanah organisasi sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurut Bupati, pemerintah Kabupaten Sragen saat ini tengah mendorong berbagai program pemberdayaan masyarakat termasuk melalui konsep masjid berdaya yang diarahkan memiliki aktivitas ekonomi mandiri. Karena itu, Bupati mengajak GP Ansor turut membangun kemandirian ekonomi organisasi melalui pengembangan unit usaha. Bupati juga membuka peluang kolaborasi GP Ansor dengan berbagai pihak dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat, termasuk melalui program makan bergizi gratis atau MBG, maupun kerjasama lintas sektor. Sementara, terkait usulan perbup fasilitasi pesantren, Bupati mengatakan proses pembahasannya masih menunggu tindak lanjut dari perangkat daerah terkait.
6: Kita ada juga program masjid berdaya. Masjid berdaya itu adalah bagaimana setiap masjid punya amal usaha sehingga dia bisa menghidupi masjid itu untuk kesejahteraan jamaah dan lingkungan di sekitar masjid. Ada masjid di Desa Puro, itu masjid punya modal, kemudian nyewa sawah, nyewa kebun, ditanami sayur-sayuran, dan kemudian diintegrasikan dengan MBG. Ada masjid dikasih dana bukan untuk membangun fisik, tapi dia sewa sawah, dari sawah itu dikerjakan oleh jamaah yang tidak mampu dari masjid itu, kemudian bagi hasil. Kalau kita membangun kemampuan dari unit-unit itu untuk berdaya, maka itu akan bisa mereka lebih bisa mandiri.
0: Ketua PC GP Ansor Sragen, Robi Isnan Abdillah, dalam pidatonya menegaskan, GP Ansor sebagai badan otonom Nahdlatul Ulama atau NU harus menjadi pelopor dalam berbagai bidang, baik keagamaan, sosial, maupun pemberdayaan masyarakat. Lebih lanjut disampaikan bahwa salah satu fokus utama kepengurusan baru adalah melanjutkan perjuangan organisasi dalam mengawal keberpihakan pemerintah terhadap pondok pesantren. Menurutnya, GP Ansor Sragen telah mengawal isu tersebut sejak 2021 hingga 2026. Diharapkan, perbup tentang fasilitasi pesantren yang menjadi turunan dari peraturan daerah atau perda dapat segera diterbitkan.
7: Penerus Nahdlatul Ulama ke depan adalah gerakan pemuda Ansor. Maka pemuda Ansor harga mutlak untuk menjadi sebuah pelopor gerakan, menjadi penerang dari kegelapan. Dari tahun 2021 sampai 2026 kita terus konsisten dalam mengawal isu-isu pondok pesantren. Alhamdulillah, hari ini pimpinan cabang telah melaksanakan beberapa kegiatan di pondok pesantren. Semoga setelah pelantikan ini, perbup pondok pesantren segera disahkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sragen. Hal ini wujud dari keberpihakan kita, wujud dari kemaslahatan gerakan pemuda Ansor untuk Kabupaten Sragen, utamanya pondok pesantren.
3: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Sragen, Agus Winarno SSMSI, menyampaikan apresiasi kepada seluruh aparatur sipil negara ASN yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan survei Indeks Harmoni Indonesia secara elektronik atau digital. Hal tersebut disampaikan saat menjadi pembina apel pagi di halaman Pemerintah Daerah Terpadu Kabupaten Sragen, Senin 13 Juli 2026. Pihaknya mengatakan bahwa partisipasi, kerjasama, dan dukungan para ASN sebagai perwakilan unsur aparatur pemerintah menjadi kontribusi penting dalam mensukseskan pelaksanaan survei tersebut. Diharapkan hasil survei Indeks Harmoni Indonesia dapat menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dengan demikian, berbagai kebijakan yang disusun diharapkan semakin tepat sasaran dalam memperkuat kehidupan masyarakat yang harmonis. Lebih lanjut disampaikan, data yang diperoleh dari survei ini diharapkan mampu mendukung implementasi program Asta Cita sekaligus menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 melalui pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada persatuan bangsa.
8: Saya sampaikan terima kasih atas partisipasi, kerjasama, dan dukungan dari Bapak Ibu semuanya yang sudah mengikuti pelaksanaan survei secara elektronik atau survei secara digital untuk pengukuran indeks harmoni Indonesia. Yang dalam hal ini tentu saja Bapak Ibu semuanya mewakili unsur ASN. Semoga hasil dari survei tersebut bisa menjadi acuan dan pedoman dalam menyusun perencanaan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka mendukung program Astacita dan menuju Indonesia Emas tahun 2045.
0: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
9: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

0: pagi Mitra Buana dan saudara pendengar, senang sekali saya Dian Harjono kembali menjumpai Anda di Info Pagi dari 94,7 Banasri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Pagi ini edisi Selasa 14 Juli 2026. Saya akan menemani Anda sampai nanti pukul 8 pagi dengan informasi dan kabar terkini yang sudah disusun oleh tim redaksi kami. Mitra Buana dan saudara pendengar, siaran ini dipancarluaskan langsung dari studio utama kami di Jalan Veteran 21 Sragen. Anda bisa menikmati kami di gelombang 94,7. Juga di layanan streaming kami di www.lppl.buanaasri dan di layanan terbaru kami di Radio Buana Asri yang bisa Anda unduh secara gratis di Play Store. Mitra Buana dan saudara pendengar, sebelum kita ke kabar yang pertama, kita akan ke Surya Motor dulu yang akan berikan informasi kepada Anda.
1: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
2: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Mitra Buana dan sudah mendengar kabar kita yang pertama datang dari Sambung Macan. Pagi-pagi kita akan ke Sambung Macan untuk mendengarkan kabar tentang SMA Transen Muhammadiyah Sragen lolos program Sekolah Garuda Transformasi.

Berita ini dilansir dari solopos.espos.id. Mitra Buana, kabar membanggakan datang dari dunia pendidikan Kabupaten Sragen, yaitu SMA Trensen Muhammadiyah Sragen resmi terpilih sebagai salah satu peserta program Sekolah Garuda Transformasi. Sebuah program nasional yang bertujuan mempersiapkan siswa berprestasi agar mampu melaksanakan studi ke perguruan tinggi terbaik di dunia. Sekolah yang berada di Dukuh Dawe, Kecamatan Sambung Macan ini menjadi satu dari 42 sekolah di Indonesia yang lolos dalam program tersebut. Di Jawa Tengah hanya 6 sekolah yang berhasil terpilih, diantaranya SMA Taruna Nusantara yang di Magelang, kemudian SMA Negeri 3 Semarang, dan SMA Trensen Muhammadiyah Sragen.

Keberhasilan ini diraih berkat prestasi luar biasa yang ditorehkan oleh para siswa. Selama tahun 2025, SMA Transen berhasil mengumpulkan lebih dari 1.900 prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Sekitar 600 prestasi diantaranya telah terkurasi oleh Pusat Prestasi Nasional atau Puspresnas, sehingga menjadikan SMA Transen tetap bertahan sebagai salah satu sekolah dengan jumlah prestasi terbanyak di Indonesia.

Ekonom Sains SMA Trendsen Arifin Haji Nugro menjelaskan bahwa prestasi tersebut didominasi karya ilmiah remaja, esai, poster ilmiah, olimpiade hingga bidang olahraga. Salah satu capaian terbaru adalah keberhasilan 11 dari 27 tim peneliti muda merah meraih gelar juara dalam ajang penelitian hasil karya ilmiah kerjasama dengan Politeknik Pekerjaan Umum Semarang dan Center of Young Scientists.

berprestasi dalam kompetisi lulusan SMA Transcend juga menunjukkan kualitas akademik yang membanggakan. Dari 101 lulusan tahun 2026, sebanyak 96 siswa berhasil diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur SNBP maupun SNPT. Bahkan salah satu siswanya berhasil memperoleh 5 letter of acceptance dari universitas luar negeri dan memilih melanjutkan studi di Universitas Toronto, Kanada melalui program beasiswa Garuda. Melalui program Sekolah Garuda Transformasi, para siswa akan mendapatkan berbagai pembinaan mulai dari pelatihan guru, penguatan bidang STEM, persiapan tes SAT dan IELTS hingga pendampingan menuju perguruan tinggi luar negeri. Seluruh biaya persiapan dan pendaftaran akan ditanggung oleh program. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi generasi muda Sragen untuk terus berprestasi, berani bermimpi besar, dan mampu bersaing di tingkat global.

0: Di Trabuana, prestasi tidak datang secara instan, dibutuhkan kedisiplinan, kerja keras, doa serta dukungan dari keluarga dan sekolah. Mari kita terus mendampingi putra-putri kita agar gemar belajar, berani berprestasi, dan memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang positif. Karena investasi terbaik adalah pendidikan.
1: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
2: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
1: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
2: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
1: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
2: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
3: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
1: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
2: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
3: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
4: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Mitra Buana dan sudah pendengar, ada Komang dari Rem Laude. Ternyata sebuah lagu untuk menunjukkan rasa cintanya kepada istri yang bernama Komang. Mitra Buana dan sudah pendengar, kabar kita yang kedua datang dari Tangen. Dilansir dari suaradaerah.id. Sebelumnya saya akan menyapa Pak Sri Wahono yang ada di Tangen. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Masa liburan sekolah, destinasi wisata kolam renang Pancuran yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Desa Dukuh, Kecamatan Tangen Sragen, dibanjiri pengunjung setiap hari dan menghasilkan pendapatan rata-rata 1 juta per hari. Hal ini disampaikan oleh Sunarto yang merupakan pengelola kolam renang Pancuran. Menurutnya, catatan warga dari wilayah Purwodadi yang mengunjungi kolam renang Pancuran mencapai 65%. Uraiannya dari Randu Rejo, Pulau Kulon Bago, Simo, Krandenan, dan Purwodadi. Dari wilayah Kecamatan Jenar yang mengunjungi mencapai 15% dan dari wilayah Kecamatan Krampal 10%. Setiap harinya rata-rata 150 pengunjung, anak-anak dan dewasa. Penjualan tiket masuk 5.000 per orang dan parkir 2.000 per motor setiap harinya mengantongi 1 juta rupiah selama liburan sekolah ini.

renang pancuran dikelola oleh BUMDes Desa Dukuh. Hasilnya akan dibagi dengan pemerintah desa untuk menambah penghasilan asli desa sesuai peraturan yang berlaku, dan sementara baru menyediakan 3 kolam, 2 khusus anak-anak dan 1 kolam khusus dewasa. Selain kolam renang, BUMDes Desa Dukuh juga memberi kesempatan para pedagang untuk berjualan di dalam lokasi. Ada penjual pecel gablok, minuman dan macam-macam gorengan. Dan di luar lokasi juga ada beberapa penjual berbagai macam camilan. Semua kebagian rezeki dari kolam renang pancuran yang terletak di Dukuh Kauman. Suparmin, salah satu pengunjung dari Desa Bandaran Sambung Macan, menyampaikan kedatangannya bersama keluarga di kolam renang pancuran ini untuk melakukan terapi atas petunjuk dokter. Karena kakinya yang mengalami pengapuran tulang, minimal 1 jam berendam sambil menggerakkan kaki di dalam air itu sudah mendingan. Sementara anak-anak nampak ceria saat bermain prosotan dengan puluhan anak sebayanya di bawah waterboom saat air tumpah, mereka bersorak gembira. Dan saat istirahat, anak-anak senang main di kolam renang dan ketemu banyak temannya dan juga belajar berenang. Di samping itu, banyaknya orang jualan di sekitar kolam renang menambah suasananya sangat meriah.

Mitra Buana dan Cerdas Benar, itu tadi berita dari Tangen tentang kolam renang Pancuran Kauman yang kebanjiran.

ID. Dan Mitra Buana, bagi Anda yang mengisi masa liburan bersama keluarga di tempat wisata, tetap utamakan keselamatan. Awasi anak-anak saat bermain, terutama di kolam renang maupun wahana air. Jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan wisata dengan membuang sampah pada tempatnya agar destinasi wisata kita tetap nyaman untuk dikunjungi. Saya Damahalini untuk Anda, Sial.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
1: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asemrejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
1: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Baik pin mesti api.
1: Yalah, pin male-male ini kerapetan seragam, ngono.
0: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng Toko Abritani, ngajeng pasar Paldaplang, Rampal, Sragen. Toko Wijaya Tani, 450 meter, sak kilenipun kantor desa Japoh, Jenar, Sragen. Toko Karyaman Nunggal, 500 meter, sak kidulipun pasar Blimbing, Sambirejo, Sragen. Toko Podomoro, 650 meter, sak wetanipun kantor desa Majenang, Sukodono, Sragen. Toko Tani Jaya 3, 120 meter, sak leripun Gapuro, Jengglong, Jopuro, Sumber Lawang, Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

Mitra Buana jangan kemana-mana usai program Info Pagi. Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat, Radio Buana Asri akan menghadirkan siaran langsung Tasakuran Jamaah Haji Kabupaten Sragen tahun 2026. Siaran langsung akan kami hadirkan dari lokasi kegiatan sehingga Anda dapat mengikuti seluruh rangkaian acara, doa bersama hingga sambutan-sambutan secara langsung. Tetap bersama Radio Buana Asri 94,7 MHz, Radio Publik Kabupaten Sragen.

0: Mitra Buana, tibalah kita di penghujung kebersamaan dalam info pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga informasi yang kami sajikan dapat memberikan manfaat dan menjadi inspirasi dalam menjalani aktivitas sepanjang hari. Sebelum saya pamit, izinkan saya meninggalkan sebuah pesan. Kemajuan sebuah daerah tidak hanya ditentukan oleh pembangunan, tetapi juga oleh masyarakat yang mencintai pendidikan, menjaga kerukunan, melestarikan budaya, serta peduli terhadap lingkungan sekitar. Saya Diana Arjono pamit undur diri. Terima kasih tetap bersama kami karena saat lagi pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat kami akan mengajak Anda mengikuti siaran langsung Tasakuran Jamaah Haji Kabupaten Seragen tahun 2026 langsung dari Pendopo Rumah Dinas Bupati. Saya pamit undur diri. Yuk, gereng.
1: Tersegampang itu Anggi Marito.
2: Mario Biklau.

Mitra Buana dan sudah mendengar, sebentar lagi kita akan mengikuti siaran langsung Tasyakuran Jamaah Haji tahun 2026 Kabupaten Sragen di Pendopo Sumonegaran Rumah Dinas Bupati Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Mitra Buana dan saudara pendengar, sebentar lagi kita akan bergabung dengan rekan-rekan yang bertugas di rumah dinas Bupati di Pendopo Sumenegaran dalam rangka tasakuran Jamaah Haji 2026. Kita akan menantikan sambungan dengan rekan-rekan yang bertugas di rumah dinas Bupati Sragen.

0: satu buah syair Hamidah sudah kami sampaikan dari grup Kasukana dan Asid Elektron C. Salajengipun konjo-konjo badhe hangaturaken setunggal syair dengan nuansa Arab Indonesianya minangka donga. Satu buah permohonan kepada Allah, mudah-mudahan kita dipermudah dalam menjalankan segala aktivitas di kesempatan siang hari ini. Satu buah syair ilahana ya sirlama, ya Allah mudah-mudahan Allah memudahkan segala langkah kita, segala urusan kita, segala keperluan kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa mempermudah semuanya. Amin Allahumma. Amin. Satu buah syair ilahana ya sirlana dari Kasuka Nada Nasid Elektron. Sholu ala Nabi Muhammad.
1: Allahumma sholli alaihi.

0: Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya akan kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Ilham Rahmat S.Ag.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar. Selamat berjumpa kembali dengan tim liputan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen melalui frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com. Pada kesempatan kali ini bersama saya reporter Dewi Ratih akan menyiarkan secara langsung jalannya acara Tasyakuran Jemaah Haji Kabupaten Sragen tahun 1448 Hijriah 2026 Masehi yang saat ini berlangsung di Pendopo Sumonegaran, Rumah Dinas Bupati Sragen. Mitra Buana dan saudara pendengar, pada kesempatan pagi hari ini acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an.

0: صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Demikian mitra Buana dan pendengar, pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang dibacakan oleh Ilham Rahmat SAG.
2: Ibu, bapak, tamu undangan, hadirin dan juga para pendengar radio publik lokal dimanapun berada, selanjutnya akan langsung kita ikuti dan dengarkan bersama pengarahan Bupati Sragen. Untuk ini waktu sepenuhnya kami haturkan kepada yang terhormat Bapak Haji Sigit Pamungkas SIPMA.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama, Bapak Wakil Bupati, Bapak Haji Suroto, yang tetap nyentrik dan awet muda, Ibu Ketua PKK, Ibu Linda Sudeni, Bapak Ketua Kemenag Kabupaten Sragen, Bapak Ketua Haji, Kementerian Haji Kabupaten Sragen, jajaran Forkominda, ketua-ketua organisasi keagamaan se-Kabupaten Sragen, para ketua KBIHU se-Kabupaten Sragen, para panitia penyelenggara ibadah haji, serta petugas haji, dan juga petugas kesehatan haji daerah, para jamaah haji, dan undangan serta hadirin yang berbahagia. Bapak Ibu sekalian, kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua insyaallah pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang lebih penting adalah tentu kerawuhan panjenengan sedoyo pulang haji dalam keadaan sehat dan selamat. Insyaallah Bapak Ibu sekalian menjadi haji yang mabrur. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya kita nanti-nantikan kelak di yaumil akhir. Bapak-bapak sekalian, pripun kabaripun atine pun plong? Plong nggih. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, sampun telipun sampun paripurna. Oh. Ini

ayam itu salah satunya adalah karena pandunganipun panjenengan sedaya ketika di tanah suci. Matur nuwun atas doa-doa yang dipanjatkan. Bapak Ibu sekalian, setelah panjenengan sedaya niki sampun tuntas selesai melaksanakan ibadah haji, niki ada tanggung jawab baru yang kedah Bapak Ibu sekalian emban, yang sebelumnya tidak atau belum menjadi bagian dari tanggung jawab itu. Bapak-Ibu sekalian memiliki tanggung jawab lebih atas pelaksanaan ibadah rukun Islam yang kelima ini. Pertama tentu adalah Bapak-Ibu sekalian memiliki tanggung jawab yang lebih terkait dengan keteladanan moral. Kalau di kampung, pokoknya kalau sudah haji itu akan dianggap pasti lebih baik, akan dipersepsikan akan menjadi lebih baik, diharapkan menjadi lebih baik. Misalnya nek dhisik cethil ora mosok Pak Haji Bu Haji kayak cethil lah. Ada tanggung jawab baru. Wah, setelah haji malah lomo. Nah, ada tanggung jawab baru. Wah, kayak haji apa? Kayak haji kok malah ora tau serawung karo tanggone. Nah, engko dadi menjadi perbincangan. Tapi saya yakin karena ada tanggung jawab moral, keteladanan moral yang baru, Bapak Ibu sekalian tambah serawunge. Nah, ini keteladanan moral yang diharapkan hadir di tengah masyarakat karena Bapak Ibu sekalian menyandang status haji. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian mohon untuk Bapak Ibu sekalian menjadi bagian dari juru damai atau perekat sosial di lingkungan kita. Jangan malah pulang haji dianggap ilmunya lebih tinggi, ngompor-ngompori sesama warga, ngompor-ngompori antara kelompok pengajian. Wah, pengajian ini kok ora apik. Sing apik pengajian tak elo niku, aku haji. Kedah dados menjadi perekat sosial, juru damai. Coba kita waktu di Mekah itu kan tidak mengenal organisasi nggih Bapak Ibu sekalian. Mboten kenal keng pundi-pundi. Teng Afrika, Amerika nggih mboten enten organisasi-organisasi kados teng Indonesia. Tapi kita merasa senang menjadi umat yang satu sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, jangan menjadi kompor. Nah, malah ngedu-ngedu, malah memperuncing apa sekat-sekat sosial. Justru harus menjadi perekat yang menyatukan antara berbagai kelompok, berbagai golongan yang ada di dalam masyarakat. Jadi kalau ada apa-apa, lapor Pak Haji, nanti yang menyelesaikan Pak Haji, Bu Hajah yang menyelesaikan. Nah, itu namanya menjadi perekat sosial. Yang ketiga, Bapak-Ibu sekalian punya tanggung jawab mentransformasikan kesalehan individual ke kesalehan sosial. Dari kesalehan yang sifatnya pribadi, yang manfaatnya itu adalah untuk ketenangan pribadi, menjadi ketenangan untuk masyarakat yang lebih luas, kesalehan sosial. Kalau kesalehan pribadi itu cenderung pada beribadah menjadi lebih tekun, membangun spiritualitas sendiri, kalau kesalehan sosial itu adalah membawa manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk masyarakat. Contohnya, kalau di sekitar kita masih ada orang yang perlu bantuan, miskin, sakit, tidak bisa sekolah, nah, pripun carane kita menjadi bagian yang membantu masalah sosial itu. Nah, itu yang disebut dengan kesalehan sosial. Islam panjenengan sedaya menjadi rahmat, tidak hanya untuk rahmat dirinya sendiri karena sudah haji, tapi menjadi rahmat bagi
sekalian alam. Rahmat bagi lingkungannya, rahmat bagi masyarakat di sekitarnya. Jadi dari kesalehan individu ditambah kesalehan sosial. Yang sudah soleh sosial kemarin tambah saleh melih. Nek kemarin sukane bantu wong miskin 100 dadi 200. Nah, kemarin bantu fakir miskin anak yatim 50 dados 70. Nah niki nambah kesalehan sosialnya. Nah, oleh karena itu ini tugas atau tanggung jawab yang tidak ringan, karena sedikit-sedikit kalau keliru itu wah wis haji kok malah ngono ya. Wis hajah kok wis ngono. Nah, niku beratnya kita yang sudah menjalankan ibadah haji. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, mohon untuk terus atau dapat bersinergi dengan berbagai program pemerintah Kabupaten Sragen. Kabupaten Sragen ini membutuhkan pikiran tenaga Bapak Ibu sekalian untuk menghebatkan Sragen menjadi Sragen yang baldatun thayyibatun warobun ghafur. Sragen punya sejumlah program yang mohon didukung. Ada anak yang lahiran itu ada program namanya Sedulur Alam. Sedulur Alam itu pokoknya bayi prot, napa? Ceprot, bayi Sragen ceprot punya hak mendapatkan tanaman. Bisa kelengkeng, bisa jambu air, bisa napa? Pokoknya pohon-pohon yang bisa ditanam yang memberi manfaat. Nah, itu ada program Sedulur Alam. Niki nembe dimanfaatkan 1,9%, baru 2% dari jumlah pohon yang disediakan untuk setiap bayi yang lahir di Kabupaten Sragen baru dimanfaatkan 2%. Nah, mohon nanti tonggo teparipun menawi wonten sing nembe lahiran saged mengajukan permohonan bantuan tanaman untuk ditanam di rumahnya masing-masing. Yang kedua, kita ada program pergi ke luar negeri, kerja ke luar negeri gratis. Biaya pelatihannya dibayari, berangkatnya nggih dibayari. Niki nembe terserap 50%. Sekarang sudah ada 44 anak yang dilatih akan pergi ke Jepang, kerja Jepang dari warga yang tidak mampu. Ini khusus warga yang tidak mampu. Gratis, baru dimanfaatkan 50%. Nah, digratiskan supaya mereka bisa ada peningkatan kesejahteraan, peningkatan kemakmuran. Monggo mengke diworo-worokan juga. Yang ketiga, program perbaikan rumah tidak layak huni. Teng Sragen iki sampun enten 16 desa bebas rumah tidak layak huni. Insya Allah mengke hari Jumat Bapak Kepala Kantor Staf Kepresidenan bagi datang rawuh teng Sragen untuk meresmikan dan meluncurkan melonceng program desa bebas rumah tidak layak huni ini. Nah, kalau ada tanggo teparu panjenengan sing rumah mboten layak, ceken laporan Pak Lurah. Kemarin saya sedih sekali. Ada satu desa rumahnya tidak layak huni sampai roboh, Pak. Saya berpikir ini Pak Lurah teng pundi niki? Perangkate teng pundi? Kemboten cekat-ceket diajukan. Nah, niki mohon panjenengan sedaya menjadi bagian yang menolong, memberitahu, menginformasikan. Jangan sampai 100 meter saking griyane panjenengan enten rumah tidak layak huni. Menawi jenengan mboten saged bantu, pemerintah sing bantu. Sing akan memperbaiki. Nggih, ngoten nggih, Bapak Ibu sekalian. Demikian juga wonten program sekolah rakyat. Nah, niki mengke sekolah rakyat teng Mondokan untuk warga tidak mampu SD, SMP, SMA. Niki gratis semua. Diinapkan, diasramakan, wonten ngajine nggian. Gratis. Daya tampungnya 1.008 orang siswa SD, SMP, SMA dibiayai semuanya, asrama.
makannya 5 kali. Nah, kalah kalian senengan. Jam 6 sarapan, jam 10 snack, jam 12 makan, jam 15 snack, malam makan lagi. Nah, kita aja kalah niki. Nggih, niki sekolah rakyat. SD, SMP, SMA sing mboten mampu. Niki sak Jawa Tengah dari 35 kabupaten kota, nembe wonten 11 kabupaten sing enten sekolah rakyat. Dari 11 yang berjalan baru 6, salah satunya Sragen.

0: Bapak Ibu sekalian terkait dengan haji ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kersa nggih Bapak Ibu sekalian. Mugi-mugi doa saya, doa kami semua, semoga Bapak Ibu sekalian menjadi haji yang mabrur. Selamat menjalankan perjalanan kehidupan dengan semangat spiritual yang baru. Bahagia selalu, ngapunten niki mengke mboten saged ngapalke wajah panjenengan, pokoke mengke nek kenalan anu Pak Bupati, kula pun haji. Nah, oh berarti anu mboten mawon, nggih. Kula anu teng beberapa desa, Pak Bu. Niku nggih ngoten. Pak Bupati, kula rencang haji jenengan. Lah kula mboten saged ngapalke. Oh nggih, siap. Terus cerita kula sing ngeroki jenengan ngoten niku. Ngoten mangke mohon disapa untuk haji ini nyambung pas seduluran nggih. Supaya anu, supaya raket untuk kita semua. Mengkaten ngapunten menawi wonten kelenta-kelentenipun niki langsung nyuwun pamit nggih. Nyuwun pamit kula mlayu kalian Pak Patwal niki kedangan Patwal ben cepet. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Bupati Sragen Bapak Sigit Pamungkas SIPMA yang sudah berkenan rawuh dan memberikan pengarahan pagi hari ini. Karena masih ada tugas yang harus beliau laksanakan, tidak bisa menunggu acara sampai dengan selesai.
0: Bu Hajah yang menyelesaikan, nah itu namanya menjadi
2: Mitra Buana dan pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama sambutan Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA.
0: Kan kesalehan individual ke kesalehan sosial.
3: Bapak hadirin yang kami hormati, selanjutnya disampaikan penyelenggaraan ibadah haji 2026 oleh
0: menjadi
3: Ketian Haji dan Umroh
0: Masyarakat yang
3: Fandi Adiatam
0: kesalehan
3: MM.
0: Kalau kesalehan berung pada ibadah pun membawa sendiri, kesalehan sosial itu adalah
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Yang terhormat Bapak Bupati Sragen, yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Sragen, kehormati jajaran Forkopimda Kabupaten Sragen, yang kami hormati Ketua Ormas Islam Kabupaten Sragen, Ketua FKKPIHU Kabupaten Sragen, dan seluruh petugas haji Kabupaten Sragen, tak lupa seluruh jamaah haji tahun 2026 yang saya cintai dan saya banggakan dan saya hormati. Alhamdulillah ketemu pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pertama, marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pagi hari ini kita bersilaturahmi bersama dalam rangka tasyakuran atau penerimaan kembali jamaah haji Kabupaten Sragen, walaupun ada dua jamaah yang wafat di tanah suci. Semoga almarhum almarhumah yang wafat di tanah suci diberikan husnul khotimah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat salam kita aturkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga yaumul kiamah yang hadir pada siang hari ini mendapatkan syafaat yang terbaik dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami aturkan dan kami sampaikan yang pertama, di saat acara pamitan haji kita memberangkatkan 1140

0: 41 jamaah. Sebelum berangkat, ada satu jamaah yang menyatakan tunda dikarenakan faktor kesehatan. Sampai di embarkasi 1140. Lima jamaah haji harus dipulangkan karena faktor kesehatan. Jadi Kabupaten Sragen tahun 2026 memberangkatkan 1135 jamaah haji. Pada pagi hari ini, dua jamaah yang tadi kami sampaikan meninggal di tanah suci. Monggo Pak Wasit. Dan dimakamkan di Saraya Mekah. Dan alhamdulillah yang diidam-idamkan jamaah niku pengene sedo wonten Mekah. Karena itu doanya tidak akan terputus 24 jam. Pasti didoakan orang yang pengen meninggal di sana. Dan alhamdulillah mboten enten sing kagungan niat sedo wonten mriku. Dua jamaah yang meninggal akan kami berikan hak-haknya. Dan insya Allah haknya asuransi jemaah haji yang wafat di tanah suci sebesar nilai bibih yang dibayarkan. Insya Allah nanti akan kami sampaikan di rumah yang bersangkutan. Yang kedua, hak yang akan diterima badal haji bagi yang meninggal sebelum wukuf Arafah. Nanti akan kami sampaikan dan alhamdulillah sudah satu jamaah sudah clear, proses asuransi sudah selesai, tinggal kita masih menunggu satu jamaah yang masih menunggu proses dari Konsulat Jenderal ada di Jeddah, Mekah. Dan kami sampaikan kepada seluruh jamaah haji, tahun ini tahun pertama Kementerian Haji dan Umroh menyelenggarakan keberangkatan dan pemulangan haji. Dan alhamdulillah sukses. Kementerian Haji dan Umroh tahun ini menyelenggarakan ibadah haji sukses. Tidak lepas dari peran petugas haji yang ada di depan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada petugas-petugas haji yang sudah membantu memberikan pelayanan di tanah suci kepada seluruh jamaah haji. Dan itu tidak akan terulang lagi. Di sini mboten mungkin ajeng ngladosi panjenengan kados mekaten wonten mriku. Isin, Pak. Pak Yai Jalil niku yen ngladeni jenengan ten mriku niku isin. Ngladeni jenengan ten mriki niku isin. Benten kalih ngladosi jenengan ten mriku. Petugas haji niku belas mboten duwe isin, mboten duwe kesel. Jadi sepenuhnya diberikan kepada jamaah. Makanya pun ini dedikasi yang luar biasa, lebih-lebih dari kesehatan. Niki pun cerita kesehatan niku mboten enten teke. Napa-napa disambati jamaah. Napa enten sing mboten gelem? Enten. Oh, mboten enten. Alhamdulillah. Yen ora enek mungkin jenengan sanjang kula. Gampil niku nggih. Yang kedua, peran dari kelompok bimbingan haji. Walaupun berita di media sosial yang saat ini kita bisa lihat luar biasa peran media sosial proses pelaksanaan penyelenggaraan haji tahun ini. Perlu kami sampaikan, antrian ini jenengan sudah berangkat, alhamdulillah selesai pulang kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, dan ini kita sudah disambut pekerjaan persiapan tahun 2027. Saya minta panjenengan ikut berperan. Kalau waktu disampaikan Bapak Bupati, wonten kesalehan spiritual, wonten kesalehan sosial. Jadi kami minta dukungan ke panjenengan, semoga penyelenggaraan tahun 2027 lebih baik lagi. Insya Allah tahun 2027 kita akan memberangkatkan kurang lebih 859. Kok sudane akeh men. Jadi setiap tahun itu berbeda. Kenapa tahun 2026 jamaahnya lebih banyak? Karena yang daftar saat itu juga banyak. Dan di tahun 2027 jamaah Sragen niku sing daftar sithik. Jadi kuota kita ini saya sampaikan ke panjenengan dan nanti juga masyarakat juga perso. Kuota kita itu berbasis kuota provinsi. Jadi kami sampaikan sekaligus untuk pemahaman panjenengan yang kemarin banyak sekali datang ke kantor dan kita terima kuota maju tahun 2027. Setelah dicek kembali mundur tahun 2028. Pirsa nggih? Nah, itu rame di media sosial. Jadi saat penyelenggaraan ibadah haji, sistem operasional haji atau yang sering disebut siskohat menika digunakan untuk masa operasional. Jadi data panjenengan itu harusnya kan sudah keluar dari sistem. Dan ini otomatis bergeser, Pak. Jadi kalau masa penyelenggaraan cek keberangkatan kurang valid, Pak. Karena itu masih masa operasional haji. Pasti akan maju nih. Dari 27 maju ke 26, padahal belum berangkat. Di situ akan muncul status jamaah cadangan. Makanya pun saya perlu sampaikan dan mangke nyuwun tulung diketok tular. Mbok bilih wonten sing tangklet. Yang 28 maju ke 27. Lah kok setelah dicek bulan Juli setelah operasional haji kembali lagi mundur di 28. Ini kami sampaikan kersane pemahaman wonten masyarakat. Dan ini banyak sekali yang masuk ke kita. Kula nyuwun tulung bantuan untuk bisa disosialisasikan. Dan daftar yang berhak berangkat tahun 2027 sudah kita rilis. Nyuwun tulung tanggi tepalih mbok bilih wonten, silahkan diaturi tindak wonten Kementerian Haji untuk kita siapkan data dan berkas pemberangkatannya. 859. 9 terdiri dari regulernya 829, prioritas lansianya kita ada 30 orang. Prioritas lansia kita minimal 84 tahun kalau enggak keliru. Itu yang prioritas, minimal 84 tahun. Terakhir kami sampaikan karena waktunya juga sudah siang. Selesai musim haji, panjenengan akan kembali ke keluarga, masyarakat dan sebagainya. Silahkan bergabung di Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Di kecamatan-kecamatan banyak sekali yang sudah ada IPHI-nya tingkat kecamatan. Silahkan bergabung. Ikuti kegiatan-kegiatan ambil-ambil yang positif. Karena itu salah satu menjaga kemabruran haji. Saya hanya ingin menitipkan pesan ke panjenengan dan mohon dukungan panjenengan semuanya, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sragen tidak bisa berjalan dengan sendiri, butuh dukungan dan support dari Bapak Ibu semuanya dan terutama dari pemerintah daerah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada petugas kelompok bimbingan haji dan umroh dan kepada Bapak Ibu semuanya. Selamat sampai di tanah air berkumpul dengan keluarga. Semoga panjenengan selalu dijaga kemabruran hajinya. Allahul muwaffiq ila mitoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mitra Buana dan pendengar, laporan penyelenggaraan oleh Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sragen, Fandi Adiatama, SEMM. Dan saat ini masih dalam rangkaian kegiatan Tasyakuran Jemaah Haji Kabupaten Sragen tahun 1448 Hijriah 2026 Masehi yang berlangsung di Pendopo Sumonegaran, Rumah Dinas Bupati Sragen.
2: Hadirin yang berbahagia, untuk acara berikutnya prakata Jemaah Haji oleh Perwakilan Jemaah Haji 2026, Bapak Kiai Haji Maksum Abu Dardah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya watin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang terhormat dan yang saya hormati para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai ingkang estu sareng-sareng kita hormati. Yang terhormat Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Yang terhormat Forkompimda Kabupaten Sragen. Yang terhormat Bapak Dandim. Yang terhormat Bapak Kapolres. Yang terhormat Bapak Kajari. Yang terhormat dan alhamdulillah masih bersama kita Bapak Kakan Kemenhat Kabupaten Sragen. Yang terhormat Bapak Kakan Kemenak Kabupaten Sragen. Yang terhormat semua ketua KBIHU se-Kabupaten Sragen. Yang terhormat dan saya banggakan dan saya cintai seluruh jamaah haji tahun 2026 se-Kabupaten Sragen. Yang terhormat hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Pagi dan siang ini kita diperkenankan oleh Allah untuk bisa bertemu dalam suasana yang gembira, dalam suasana yang sukacita, dalam suasana yang bahagia. Oleh karena itu mari kita ikrarkan dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membimbing kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah haji, menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Dan semoga kita dengan bimbingan itu menjadikan kita dapat syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu jamaah haji, alhamdulillah kita bersyukur telah melaksanakan rukun Islam yang kelima. Alhamdulillah dengan berbagai macam dinamikanya, mulai dari kita mendapatkan pengumuman, mendapatkan layanan, sehingga sampai berangkat pulang kembali di tanah air bisa terlaksana dengan baik, sehingga kita di tengah-tengah masyarakat mendapatkan predikat haji dan hajjah dan semoga mabrur dan mabruroh. Alhamdulillah. Yang saya ketahui hampir tidak ada sejak dari berangkat sampai pulang dan selama di sana hampir tidak ada keluhan. Betul Pak Kakan Kemenhaj. Sampai ada saya waktu di Mina, yang biasanya Armuzna, Arafah, Muzdalifah, Mina itu menjadi bayangan-bayangan yang menakutkan. Takut kalau nanti enggak dapat makan, takut kalau nanti enggak dapat minuman, bahkan takut kalau nanti enggak dapat bis. Tapi alhamdulillah terlaksana dengan baik. Sampai ada waktu di Mina, waktu menikmati makanan dan minuman itu ada jamaah dari Galeh namanya Pak Jaswadi kalau enggak salah. Hadir enggak Pak Jaswadi ini? Wah, hadir. Itu bilangnya begini Pak Fandi. Pak Yai kalau begini bayarnya terlalu murah. Kok bisa? Lah ini pelayanannya bagus. Saya nambahin, lah masuk surga cuma 55 juta ya terlalu murah. Saya bilang ngoten. Nggih. Oleh karena itu pelayanan-pelayanan yang begitu bagus sangat berarti bagi kita. Nggih, termasuk pembayaran ongkos ibadah haji. Makanya kita harus bersyukur alhamdulillah. Karena sama seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Bupati, tidak semuanya orang Sragen bisa melaksanakan haji pada tahun 2026 yang sudah kita nikmati betul. Yang kedua, perlu kami sampaikan, Estu mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada pemerintah, mulai dari pemerintah pusat, dari Bapak Presiden, Bapak Presiden Prabowo Subianto yang sudah membentuk Kementerian Haji secara khusus. Dulu sebelum tahun 2026 itu yang ngurusi haji itu dirjen. Sehingga karena dirjen, sementara di pemerintah Arab Saudi sudah haji, dirjen itu di bawah pementerian. Sehingga kadang ada kecanggungan. Nah, sementara pada tahun ini pas kita naik haji sudah sama-sama menteri, kedudukan yang sama. Tawar-menawarnya lebih kuat. Sehingga kita bisa menikmati bahwa haji pelayanan tahun ini adalah haji yang terbaik sepanjang ada haji di Indonesia. Leres nggih? Leres nggih? Nggih, nggih. Bahkan yang sakit saja jadi sembuh. Saya itu pernah oleh Pak Pujini didatangi. Tolong Pak, jamaah haji yang sakit itu enggak usah memaksakan diri. Nanti enggak merepotkan. Telah saya nego, saya datangi. Pak, saya itu sehat. Jangan dikatakan sakit. Wong saya kesini itu mau haji, masa dikatakan sakit. Itu sakit yang sakit enggak ngaku sakit. Saking semangatnya, karena sakit bagusnya pelayanan. Oleh karena itu kepada para petugas, kula mewakili saking para jamaah estu ngaturaken beribu-ribu terima kasih. Dan saya rasakan enggak ada kekurangannya sama sekali. Kemudian yang ketiga yang perlu saya sampaikan, permohonan maaf baik kepada pemerintah maupun kepada petugas. Mungkin di antara jamaah haji Sragen ini mungkin ada yang mungkin merepotkan panjenengan sedoyo. Sampai tadi yang disampaikan Bapak Pandi tadi, petugas itu kalau mungkin melaksanakan di Sragen mungkin gak mau. Tapi setelah di sana ada Pak Yai Abdul Jalil niku biasanya diladosi ibuke, teng mriku ngladosi jamaah haji Pak. Jikoke daharan, jikoke unjukan, nuntun nurut nyurung kursi ora sungkan. Lah ngeten-ngeten iki kula atas nama jamaah, barangkali itu merepotkan, kula estu nyuwunake ngapunten. Kula pernah ditawari oleh Pak Puji niku, Pak Yai, jenengan numpak odong-odong mawon, ampun melampah. Lah wong kula haji mriku arep menikmati mlaku ya mlaku. Nggih, bojo kula ajeng tak wakili le mbalang jumroh yang kedua, ora trimo. Kedah kula melu mangkat wong kula mriki nggih ajeng mbalang jumroh dhewe kok diwakili jarene ngoten. Tak kira jamaah sana sing nggih ngoten to nggih? Nggih, luar biasa. Karena memang di sana betul-betul bahwa haji itu kalau di bilang rekoso karena memang semuanya fisik, iya. Tapi ketika kita sudah menyadari itu rukun Islam kelima dan ibadah, semua yang dianggap berat jadi ringan. Alhamdulillah. Terus akhirnya tekong omah kena nggih cerita. Gitu? Ceritanya seneng kafe toh? Alhamdulillah. Hampir tidak ada makanan yang tidak dimakan. Enak. Sampai akhirnya saking enaknya Pak, nganti bosen Pak Pandi. Wonten ibu-ibu niku sing lucu aneh. Mbah kuwi daging unta tenan mbah ora. disisih-sisihke dipepe digawa mulih jarene arep ditombo jarene. Biasanya ibu-ibu, nek kula selalu tak entekke, Pak. Sampai nggon bojo kula niku ya tak pangan tak entekke. Saking nek mate sampai sekarang kula nganti tasih dremban niki tasih terpengaruh Mekah Madinah dugi ngomah tasih dremban kula. Nek madang kudu tanduk. Dal biasane mboten. Nah, luar biasa nih kesan yang saya dapatkan. Oleh karena itu terakhir kula estu nyuwun ngapunten bagi pemerintah maupun petugas yang sudah betul-betul optimal maksimal memberikan pelayanan kepada seluruh jamaah haji khususnya dari Kabupaten Sragen. Terakhir pesan dan kesan, monggo kita jamaah haji tahun 2026 ini tetap menjalin hubungan keakraban. Sesama kita mungkin beda KBIH, tapi di sana alhamdulillah meskipun beda KBIH tapi bisa saling membantu, saling menjaga keakraban. Nggih, kula patah kalih kanca-kanca sing beda KBIH barang mulih do njaluk foto bareng, Pak. Nggih, mergo kula jarene bagus jarene. Ngarani bagus bojo kula maksude ngoten lho nggih. Alhamdulillah hampir tidak ada gap, tidak ada permusuhan dan tidak ada perasaan yang tidak dirasakan, yang dirasakan tidak enak, hampir tidak ada. Semuanya bagus. Oleh karena itu terakhir monggo hubungan kita setelah sampai di Sragen ini tetap kita jaga. Monggo saling silaturahim. Nek mantu ngundang, ngoten nggih? Nek mantu ngundang do diulemi kabeh jamaah haji 1141 ulemi kabeh. Insyaallah panen, Pak. Kok apa dikandangi kali Pak Pandi, kali Pak Bupati kok. Pokoke bar haji kudu lomo. Nek biyen nek nyumbang paling 100 sesuk 1000. Ah, nyumbangi sak yuta ngetokke nek hajike sugih. Bar haji niku sugih, mergo dongane napa? Dungane wong rampung haji niku qabila hajjahu wa ghafara dzambahu wa akhlafa nafaqatahu. Muga-muga hajine katrima, dosane diampura, ragate diijoli kalih Gusti Allah. Sehingga biasane wong nek pun kondur haji niku tambah sugih. Leres Pak Isan nggih? Nggih ngono. Kula niku mun haji ping 3 alhamdulillah tambah sugih. Riyen gek mangkat haji sepisanan kula gek ndek anak 1. Sakniki wis ndek anak 4. Nggih, alhamdulillah sugih. Nggih. Insyaallah jenengan mangke nggih ngoten, insyaallah setelah haji niki sugih. Ana bar haji kok malah melarat, nasib niku namine. Tapi insyaallah sugih, sugih, sugih nggih. Mergo dongane wa akhlafana faqatahu. Muga-muga Gusti Allah mengganti biaya. Kalau Gusti Allah ini ganti minimal ping 10, bisa 70 kali, bisa 700, bahkan bisa sampai tidak terhitung. Pak Ihsan itu tiap tahun budal umroh minimal ping pindu. Tur budale ora tau ragat. Nggih lho, mulai nek mriko niku mari sugih tenan. Budale ora tau ragat. Kula niku haji ping 3, umroh ping pindho, kabeh napa diarani nganu, diarani sokeh, Pak. Sokongane wong akeh. Alhamdulillah. Rasah maknane ora usah bayar. Kados Pak Tohirin CS ini kan hajine rasah niku. Ora usah bayar malah disangoni. Alhamdulillah. Menawi niku mawon pesan dan kesan selama kita melaksanakan haji sampai di rumah, semoga kita kelak pada saat-saat yang akan datang bisa sowan datang Mekah Madinah malih, berikut keluarga kita, berikut saudara kita, berikut tetangga-tetangga kita. Kirang selepatipun nyuwun agung pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian mitra Buana dan saudara pendengar prakata jamaah yang diwakili oleh Kiai Haji Maksum Abu Darda.
2: tamu undangan serta hadirin yang kami hormati. Setelah disampaikan kesan-pesan Rakata Jamaah Bapak Kiai Haji Maksum Abdul Darda, selanjutnya sejenak kita tundukkan kepala bermunajat kehadirat Allah SWT untuk kebaikan kita semuanya dunia dan akhirat, sekaligus sebagai tanda syukur kehadirat Allah SWT. Doa bersama akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Haji Ihsan Nurrahmat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi wa nikafi ya majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li wajikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma lakal hamdu hatta tardo, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridho. Allahumma alhamdu ala imami manasikina wa ala rujuina ila adha'ina samilina ghanimin. Ya Allah, bagimu segala puji hingga engkau ridho, bagimu segala puji apabila engkau ridho, dan bagimu segala puji setelah engkau ridho. Kami bersimpuh syukur atas selesainya seluruh rangkaian manasik haji kami, serta atas perlindunganmu yang mengantarkan kami kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, dan membawa cahaya iman. Terima kasih atas setiap detik perlindunganmu di tanah suci yang engkau jaga hingga kami sampai di rumah ini kembali. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan sholihan maqbulan. Allahumma la taj'al hadza akhira ahdina bi baitikal haram. Ya Allah, jadikanlah haji kami haji yang mabrur, sa'i kami sa'i yang engkau syukuri, dosa kami dosa yang engkau ampuni, dan amal soleh kami amal yang engkau terima. Jangan jadikan hari ini akhir kehidupan kami pada Baitullah. Ya Allah, mabrurkan ibadah kami agar ia tidak sekedar menjadi gelar melainkan berubah menjadi akhlak mulia dan ketakwaan yang nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Allahumma kama jama'tana bi baitikal haram wa kama tawa'ana alal birri wa taqwa faj'al hadhil ukhuwatan da'imatan baqiyatan ila yaumil qiyamah waj'abna fi jannatin na'im ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kenangan indahnya kebersamaan, saling bantu dan kasih sayang yang engkau tanamkan di antara kami selama di tanah suci telah mengikat hati kami. Kami memohon, jaga dan langgengkanlah persaudaraan ini di tanah air hingga kelak nanti jadikan ikatan kami bukan hanya di dunia, namun jadikanlah kami rombongan yang bersama-sama memasuki surgamu dengan penuh kedamaian bersama-sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya qawiyyu ya matin ikhwat ikhwanina fil hukumata mahalisatan kabupaten Sragen mingkuli su'in wamnuhum sihatan wal afiatan fi abadinihim warahawihim. Allahumma azim alaihim ghirata jihadi wa muasalan nadholi fi cikmati dhuyufur rahman. Allahumma yasir umurahum wa wahid kalimatahum wa alif baina kulubihim alal muhabbatin wa ta'awuni waj'al a'malahum kholisan liwajhikal karim. Ya Allah yang maha kuat lagi maha kokoh, jagalah saudara-saudara kami di pemerintahan Kabupaten Sragen ini dari segala keburukan. Anugerahkanlah kesehatan dan afiat yang paripurna, baik pada raga maupun jiwa mereka. Ya Allah, peliharalah selalu ghirah semangat perjuangan mereka di dalam melayani tamu-tamumu dhuyufur rahman. Mudahkanlah segala urusan mereka, satukanlah visi dan langkah mereka, tautkan hati mereka di dalam cinta dan kekompakan yang kokoh, serta jadikanlah setiap peluh dan amal bakti mereka sebagai amal yang ikhlas semata-mata mengharap ridho-Mu yang mulia. Allahumma rizuk kulla man hadhara fi hadzal majlisi malam yuhajju hajatan mabruratan wa ziyarata liqabri nabiyyika man qad hajja fa'atihu ziyaratan ba'da ziyaratin. Allahumma ij'al wa iyyahum muqtadina bijahtin nabi wa sahabati fi nasril khair. Ya Allah, perhatikanlah sanak keluarga Handai Tolan dan seluruh yang hadir di majelis ini. Bagi mereka yang belum haji, segerakanlah panggilan-Mu untuk mereka berhaji. Bagi mereka yang telah berhaji, mudahkanlah jalan mereka untuk kembali ziarah ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi berkali-kali. Jadikanlah amal kami semua pribadi yang menggairahkan napak tilas perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang gigih menyebarkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin di negeri kami yang tercinta ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrur. Ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin, subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian mitra Buana dan saudara pendengar, doa bersama yang dipimpin oleh Dr. Andes Haji Ihsan Nur Rohmat.

0: dan masyarakat pada umumnya. Sekali lagi selamat dan kami aturkan terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak mengikuti kegiatan pagi hari ini dari awal sampai akhir. Dan kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mitra Buana dan saudara pendengar, rangkaian acara tasyakuran Jamaah Haji tahun 1448 Hijriah 2026 Masehi Kabupaten Sragen yang berlangsung di Pendopo Sumonegaran Rumah Dinas Bupati Sragen telah usai, di mana pada kesempatan hari ini acara dihadiri oleh Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA didampingi Wakil Bupati Sragen Haji Suroto dan juga Forkopimda Kabupaten Sragen dan Camat serta Kepala OPD jajaran Pemkab Sragen. Mitra Buana dan saudara pendengar, demikian acara yang kami siarkan secara langsung tasyakuran Jamaah Haji Kabupaten Sragen tahun 1448 Hijriah 2026 Masehi. Dan akhirnya segenap tim liputan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen melalui frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasrisragen.com mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya reporter Dewi Ratih di bawah penanggung jawab Ketua Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Muh Yulianto SH MSI, pengarah acara Husbandia Hadiwarni ST dengan arahan teknik Dwian. Kami segera kembali ke studio utama di Jalan Veteran nomor 21 Sragen untuk mengikuti acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nelayan of Java Men.
3: Mitra Buana dan saudara pendengar, demikian tadi siaran langsung tasyakuran Jamaah Haji Kabupaten Sragen tahun 2026 dari Pendopo Sumonegaran Rumah Dinas Bupati Sragen. Semoga seluruh rangkaian acara yang telah kita ikuti bersama membawa keberkahan serta para jamaah haji Kabupaten Sragen senantiasa menjadi haji dan hajah yang mabrur, menjadi teladan di tengah keluarga dan masyarakat, serta membawa semangat kebaikan sepulang dari Tanah Suci. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Mitra Buana yang telah mengikuti siaran langsung ini. Dan terima kasih juga untuk rekan Dewi Rate dan seluruh kru yang bertugas di Pendopo Sumonegaran Rumah Dinas Bupati Sragen. Kita akan mengikuti acara selanjutnya. Saya Diana Harjono, pamit undur diri. Terima kasih. Yuk, gereng.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nelayan of Java Menang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Lelangen Campur Sari Sragen Asriku.
2: Ini nih yang bikin ribet.
3: Hari gini masih aja setiap ama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
3: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
2: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
3: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile, download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
3: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Nun, Bapak Ibu warga Sragen asri, katuraken sugeng siang, cek sugeng pagian malih wonten ing kiran Sragen asriku. Engkang samangke sadaya dipun setunggal jam kita makarya sesarengan kalian Bang Jateng cabang Sragen. Dugi mangke wonten ing tabuh 11 siang. Rabila sumangga menika waro-waro saking Bang Jateng cabang Sragen ingkang makarya sesarengan wonten ing kiaran Sragen asriku kita midhangetaken rumiyin.
1: Ini nih yang bikin ribet.
2: Hari gini masih aja setiap ama yang ribet.
1: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
2: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng, jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris, login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
1: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
2: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
1: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
2: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Semoga kakak bapak ibu warga Sragen Asri kita lajeng akan malih menikah inje giaran Sragen Asriku ingkang sateng alipun setunggal jam tumu kita po 11 mangke kita makaryo sesarengan kalian Bang Jateng Cabang Sragen. Semoga kakak bapak ibu ingkang mbok pilih badhe miyos sedherek ngregengaken wonten ing giaran menika nggih dalam bikak wonten line telepon menika wonten 0271890799 utawi saged ngentunaken WhatsApp ugi SMS wonten 0821339509427. Kadosipun sampun wonten ingkang badhe miyos menika dalam tampi rumiyin sugeng siang Bu Ana Asri Sragen.
1: Halo halo Bandung.
0: Halo halo Bandung. Jeh sumangga menika bunda kini. Jeh cantik. Sehat menika jeh Bun? Alhamdulillah. Enje, semoga bunda langenipun menapa menika. Terus pundi? Udan banyu pun? Lain je toh, udan banyu lah. Ije, wah Ije, semoga bunda kentoni pun kagem sinten. Nah Ije. Nah Ije, mana itu pun papi kicawa Ije. Wah seger pun Ije.
1: Assalamualaikum, saya mawon ya Mbak.
0: Ije.
1: Halo.
0: Tanpa kecuali Bun.
1: Tanpa kecuali.
0: Ije.
1: Semuanya sehat, gembira, sentosa, bahagia.
0: Ije ngaten.
1: Tak rata kok lama sekali tidak muncul ya.
0: Ije, wah pilih sibuk menika bunda. Ije. Ije ngaten. Tui tui putra wahaya mbok pilih.
1: Bapak Eko itu
0: sudah lama. Ya, Pak Eko ugi dangu menika mboten miyos. Lah, Injih to. Injih. Nah, dangu mboten miyos menika ya do kangen nggih, Bun. Lah, Injih sami, Bun. Nah, mboten miyos menika bunda kini. Waduh, bunda kini kok dangu mboten miyos. Kayak tindak putih ngaten. Ince. Lain ce, tasih sibuk je pun.
1: Anu yang antar itu kok lain main acaranya itu.
0: Naten lain ce, sambil repot piyambak piyambak.
1: Mari jualan di sekolah.
0: Oh naten lain ce.
1: Nah, ya,
0: Ece bunda.
1: Ece
0: kangennya diampet. Ngempet kangen. Ence, matur sangat nuwun bunda. Ence, matur sangat nuwun bunda. Ence, alhamdulillah, mugi-mugi bunda ugi sehat selalu. Waalaikumsalam. Yuk gereng Ence, sami-sami kagem bunda kini. Matur sangat nuwun sampun miyos sedherek ngregengaken wonten ing giaran Sragen Asriku. Sawingipun bunda kini menika dalam tampi malih sugeng siang Bu Ana Asri Sragen.
2: Sugeng siang.
0: Ence, sugeng siang. Pak Desarbini sumangga, Pak De.
2: Dengan lagu Budi.
0: Ence ngersakan menopo Pak De.
2: Kembang kacang.
0: Waduh, kembang kacang.
2: Kalau larat niki. Kalian mau nampuan kemana si tangan di kembali toyangan.
0: Oh ngaten Ence.
2: Sampai ya Budi.
0: Mulai Ence. Mungkin-mungkin enggak sekecil ngaten ya Pak De. Enggak saras ngaten Ence.
2: Cuma
0: enggak kentoni pun.
2: Ence.
0: Rata
2: kecil. kecuali ngaten matur suwun Budi.
0: Enjeh Pak Desarbini, sami-sami yuk kreng. Enjeh matur sangat pun kagem Pak Desarbini ingkang sampun miyos ugi ndherek ngregengaken wonten ing kiaran Sragen Asriku nggih. Sawikipun Pak Desarbini dalam tampi malih sugeng siang Buana Asri Sragen.
3: Deleng.
0: Bagus, semoga menikah Pak Pono.
3: Iya, anu mawon Pak Pono niku lagune anu mawon Pak apa niku yang dilanggu tuku payung moto nyuwun lagu sewu.
0: Oh, sewu kuto, injil.
3: Jangan satu sebab nak satu bilang kata ni.
0: Injil, ngaten Pak Pono. Injil
3: dalam kagem Bu Sri, Pak Jayun, Pak Darbini, Bu Siti, Bu Kunyo dan Bungo, Pak Yasin Bungo, Pak Temindo, Pak Jasmino, Pak Temindo, Bu Yasman, Bu Meme, Bu Jerbani, Bu Surati, Bu Dini, Bu Agung, Bu Lid, Bu Ismi, Bu Bi, Mama Ana Happy, Mama Ana Asma, Lalu Mbak Nana, Bu Yu, Bu Yutu, Bu Tengah, Bu Mas Jiar, Bu Tengah, Mas Jani Tangerang, Mas Julian Jasmara, Mbak Rus, Bu Tengah Inggrigo, Mas Eko, Mas Kes, kembali Mas Anu, napa niku Mas Andri Setiawan, Mbah Tindu, Pak Yon Plastik, Uki Mama Aswa, lajeng malih Anu Mbak Anik, Mbak Widaningsi, Mbak Wati, Mbak Br, Mbah Tindu, Mas Yanto Penggung, Uki Mbak Wati, Pak Gunawan Haryadi, lajeng Mas Eko Sampun, lan Mas Es lan Uki Poro Sutesno. RPS itu juga mahal.
0: Ngaten, enceh.
3: Ya juga ngeras kan diatur.
0: Enceh, terus bunyi.
3: Pun itu, uang lebak. Pak Anu silaturahmi menyang kampung Ciputa.
0: Enceh.
3: Menyang kampung Ciputa, ngelipati kampung lebak dulu.
0: Ngaten.
3: Nyetel RPA, nyetel RPA kanti anteping TK.
0: Enceh.
3: Kecoba antepeng dekat juga di kantai ini niat sing tulung.
0: Enjeh leres menika Pak Pono.
3: Enjeh dipaksa mboten kan niat sing tulung.
0: Ngaten. Enjeh.
3: Ini kembali napa niku anu sego berkat saka ngawen.
0: Enjeh.
3: Nek wani nekat ya kudu konsekuen.
0: Lah enjeh kene wani nekat ya kudu konsekuen. Lah enjeh. Enjeh.
3: Enjeh kase mari Mbak napa niku ngeten mawon. Penyang Jumantono lali tanggale.
0: Enjeh.
3: Tanggal pinten kok kok tuken Penyang Jumantono lali tanggale.
0: Ngaten.
3: Kaya ngono.
0: Enjeh.
3: Yo akeh tunggal.
0: Akeh tunggal lah.
3: Enjeh. Nggih ngoten Mbak Atin.
0: Enjeh.
3: Dan jene iku anu cedak wis kaya jinggul nggih.
0: Enjeh.
3: Mugi bagya mulya ingkang pinanggi.
0: Ngaten. Enjeh.
3: Matur nuwun yo.
0: Yuk kreng. Enjeh matur sangat nuwun kagem Pak Pono nggih ingkang lenggah wonten sambil jos Sragen ingkang sampun miyos ugi nderek ngregengaken wonten ing kiyaran Sragen Asriku. Dalam tampi setunggal penelpon malih menika sugeng siang Buana Asri Sragen.
4: Yo.
0: Halo, sugeng siang.
4: Dengan Aksame, nama Aksame.
0: Eje, Mas Roni, sumangga menika Mas Roni.
4: Kabar batin.
0: Alhamdulillah saya menika Mas Roni. Eje.
4: Apa pola tu nembak?
0: Mangke wonten udan banyu.
4: Udan jamu, Mbak.
0: Udan banyu. Inje. Lajeng wonten kembang kacang, wonten sewu kuto. Nah, derek ingkang pundi menika Mas Roni?
4: Derek Merapi Merbabu, Mbak.
0: Oh. Merapi Merbabu, inje.
4: Kene nek ati lan kene sabuke lucu.
0: Inje, lajeng katur sinten malih?
4: Enceh,
0: acung.
4: RT Membo, Mas Roma Kumbara.
0: Enceh.
4: Terus wonton. Mas Putri Bani Haritunan.
0: Ece.
4: Nonton BMM dong, Pen. Mbak Putri Tegusan.
0: Ece.
4: Mbak Istri Nika Bukjo.
0: Ece, lajeng.
4: Mas Asisten Roma. Mas Kisna Jalutan.
0: Ece.
4: Mbak Aris Baya Lali, Lutung Tia.
0: Ece.
4: Mbak Martini Solo, Yuki, Lutung Tia.
0: Ece. Lajeng, Sinten Male.
4: Honor Bunda Nino, Bunda Yasman, Bunda Kinibalu.
0: Ece.
4: Mas Jirga, sekarang mendengarkan.
0: Ece.
4: Honor Pak. Ini mantingan Pak. Mbak. Hah?
0: Honor Pak Eko.
4: Oh, Pak Eko.
0: Ece.
4: Itu honor. Honor Bunda Nino, Pak.
0: Tanpa kecuali, nge?
4: Waniku Mama Catur.
0: Ece.
4: Bunda Natalia.
0: Ece.
4: Abah Adinasi Matukas.
0: Ece, matur sangat tuun.
4: Jika selalu yang umur ya, Mbak.
0: Ece, Mas Roni.
4: Bisa manggil rezeki ini, Mbak.
0: Amin.
4: Terus. Tersapain, Mbak. Tersapain, Mbak.
0: Ece.
4: Makasih banyak, Watin.
0: Ece, matur sangat tuun, Mas Roni. Yuk kereng aja matur suwun menika kagem Mas Roni wonten Tangerang nggih ingkang sampun miyosuki dereng rekengaken wonten ing kiran Sragen Asriku. Saderengipun kaaturaken lelangen salajengipun menika udan banyu ingkang dipun kesaaken Bunda Kini woro-woro saking Bang Jateng ingkang makaryo sesarengan wonten ing kiran menika dumugi tabuh 11 kita midhangetaken rumiyin sumangga.
5: Ini nih yang bikin ribet.
6: Hari gini masih aja setiap sama yang ribet.
5: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
6: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
5: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
6: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
5: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
6: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

Semoga kagem Bapak Ibu warga Seragen Asri ya telah dengarkan malih mingguan siaran Seragen Asriku. Ingkeng tubuh kita pus welas kita makaryo seserangan kalian Bang Jateng Cabang Seragen menikahnya. Samage sampun wonten WhatsApp ingkang panjang menika dalem bika rumiyin ya setunggal boko setunggal menika. NJ mangke langenipun kangenku saking Intan Mandasari langenipun J kentunipun kagem Mbak WR kagem Mbak Ros Anjarini Mbak Ani Kemoy Mbak Wita Ningsih lajeng Bunda Fatimah Bunda Natali wonten Bunda Yasman Bunda Kini lajeng Kantor Ugi Eyang Ponong Bapak RT terima kasih yuk greng menika saking Mas Diat menika aja ingkang wonten Jaten menika mangke kangen ku dipun rantos sehingga pasti mangke pada kata raken. Lajeng wonten Mbak Ani Iswarno yang cantik dan gemoy nggih ingkang lenggah wonten Teguh Jajar menika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mbak Atin. Menika gemoy absen hadir Mbak. Badhe nyuwun lagu Sumanding lagu nipun nggih kagem sedaya ingkang tasih setya wonten giaran campur sari. Salamipun kagem Mbak Pertiwi lajeng katur Mbak MM, mamahipun Aswa, Mbak WR, Mbak Martin ini lajeng katur Bunda Suradi, Bunda Fatimah, wonten Bunda Lasmiati, wonten Mbak Tri, Mbak Lis, Mbak Ros, lajeng katur Pak Mul, Pak Pono, lajeng Pak Timbul, Pak RT, wonten Pak Eko Ugi, lajeng Mas Andri, Mas Brahma, Mas Is menikah injeh, lajeng katur Ugi Pak Yon, wonten Mas Diat, Budi Nini, lajeng Mas Doso Gangsar, Ugi Sedoyo nggih Mbak, spesialipun kagem Mbak Atin sugeng tugas, ngaten lah matur nuwun menika kebagian. Pokoknya tetap sehat, tetap semangat, tetap bahagia selalu. Matur suwun yuk greng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh nggih, katur Bunda Kini lupa, pokoknya sehat selalu. Lajeng katur Bunda Yasman juga menika nggih. Matur sangat nuwun menika kagem Mbak Ani Suwarno yang cantik dan gemoy nggih. Mangke langenipun sumanding dipun rantos ingke pasti mangke badhe kataraken. Sangkeh wonten Mbak WR Dahlia ugi menika ingkang wonten Hong Kong nggih. Assalamualaikum sugeng siang Mbak Atin yang baik hati. Kawasan streaming hadir menika nggih request lagu Tombo Tresno ngaten nggih. Salamipun kagem Pak Pono, Pak Sarbini, Pak Jasmino, Pak Rohman, Pak Eko, wonten Mas Diat, Mas Is, Mbak Putri, Mbak Ani tiga-tiganya, lajeng katur Mbak Rus, Mbak Nana, wonten Bunda Kini, Bunda Natali, Bunda Suradi, wonten Bunda Gunugi, lajeng Bunda Fatimah dan semuanya saja. Selamat siang buat Mbak Atin, sugeng tugas, semoga sehat sekeluarga dan matur suwun yuk greng. Enje matur suwun ugi menika kagem Mbak WR Dahlia ingkang lenggah wonten Hong Kong menika nggih tombo tresno mangke sagetipun rantos ingkang pasti mangke badhe kataraken. Ingkang badhe miyos wonten line telepon mangke sasampunipun lelangen menika saged miyos malih mekaten nggih. Samangke kagem Pak Desa Rebini wonten Kembang Kacang sumangga kadri nampi rumiyin sakit kalares mugi-mugi dadosaken lipur so jambi sayang nggih wonten ing kalodangan siang menika sumangga katampi rumiyin.

Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak Dewe. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.

0: sungguh kakak bapak ibu warga seraken asri enggal kita lajeng akan malih menika nggih kiaran seraken asriku ingkang badhe kaaturaken dumugi tabuh kalih welas mangke nggih ananging kita makaryo sareng kalian pangcateng dumugi tabuh welas kemawon menika nggih. Samake hengkeng badhe miyos wonten lan telepon dalem tampi malih sugeng siang Bu Ana Asri seraken. Halo.
1: Mbak Atin dalam Obja sama.
0: Aduh, cantik. Semoga menika Kak Ros nggih.
1: Nggih, Mbak Atin yang cantik.
0: Waduh, semoga Kak Ros sehat nggih Kak Ros.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat ugi menika Kak Ros. Mosok.
1: Iya, jadi kangen dari hari Jumat.
0: Jelah menikah sama ke sampun muncul. Nah,
1: Jumat satu minggu lama Senin.
0: Aduh. Enggak
1: ada yang di iklan, jadinya kan kangen. Suaranya enggak ada, kalau yang lain kan ada.
0: Ngaten jeh, sama ke sampun terobati kangennya Kak Ros. Enje
1: iya,
0: sampun pinangge.
1: Ya.
0: Alhamdulillah sehat menika Kak Ros.
1: Alhamdulillah ini terasa meluk Mbak Atin loh.
0: Lain je. Lain je walaupun suaranya yang dipeluk je Kak Ros.
1: Coba kalau ada iklannya apa gitu kalau yang lain. Jadi kan kenang gotombo kangen.
0: Gotombo kangen ge. Lain je.
1: Soalnya kalau Mbak Atin kan judulnya kan tertentu hari-hari tertentu.
0: Leres menika Kak Ros. Jadi gak kalau mesti. Kangen jeh menika hari tertentu karo jam tertentu.
1: Iya, ditahan dulu.
0: Lain jeh, kangennya disimpan dulu.
1: Nggih. Mbak Atin, iki cuaca bentar mbon sumuk.
0: Wah, sami menika Kak Ros. Cetar menika mataharinya.
1: Mbak Atin pun sarapan.
0: Oh, sampun. Ence, Kak Ros sampun dereng menika Kak Ros.
1: Sampun, masak.
0: Masak menapa?
1: Asem-asem balungan.
0: Waduh, nyomos iki.
1: Terus sambel
0: penawon. Ence, menika wis nyomos pokoke. Angger ono sambel wis nyomos.
1: Tadi kan telepon kata Mbak Atin, yang telepon habis ini tembang kacangnya yang pagi ini, terus COD-nya gini, Mbak, COD di depan gitu, COD anu lutisan.
0: Oh, lanje ya mene kok ya wis lutisan lho Kak Ros.
1: Ngantuk, Mbak. Ngantuk, Pak. Jadi COD lutisan.
0: Wah, lalu lutis rasidu ngantuk nggih Kak Ros.
1: Nggih. Sekarang kan gampang Mbak, tinggal ngetik datang sendiri. Iya, Mbak Atin, Kak Ros tolong puterin Udan janji.
0: Waduh, landek mau udan banyu, bunda kini sama ke udan janji.
1: Kalau udan banyu mah udah wajar biasa.
0: Udan janji.
1: Iya lah udan janji mah luar biasa.
0: Luar biasa meniko.
1: Udan janji terus. Salam-salam, nggih.
0: Semoga kagem sinten Kak Ros.
1: Wonten Eyang Pono nggih sampeyan. Salam sehat selalu ya. Wonten Pak Sarbini, Mas Andri yang timbul mantingan Ngawi, wonten Pak Roto, Pak RT, Pak Mul, Pak Eko Gondang, Pak Joko Suprianto. Ini Pak Eko lama enggak muncul, mungkin enggak ke Jakarta ya.
0: Mbok pilih
1: atau
0: ngaten.
1: Mungkin belum ada pulsa gitu. Semoga sehat selalu Pak. Terus ada Pak Yon Pasik di Jemolong, Mas Roni di Tangerang. Terima kasih senggolannya seroso banget kok Mas.
0: Sudah disenggol.
1: Terus ada lagi Mas Is, Mbak Yuni, ada lagi Mbak Nana, Mbak Martini, Mbak WR juga. Terima kasih ya, salam sehat selalu di sana. Terus ada lagi Mbak Anik 33-nya, Mbak Putri, ada ada lagi Bunda Gun, Bunda Kini, Bunda Ninuk, Bunda Yasman, Bunda Surati,
0: Enceh,
1: Bunda Natali, Bunda Fatimah, Bunda Miko, Bunda In, Bunda Li, Bunda Ismi, Bunda Ngati, Bunda Lasmiati, Bapak Rohman,
0: Enceh,
1: terus wonten Mas Diar di Jaten,
0: Enceh,
1: wonten Pak Jasmino di Grobogan, wonten bundanya Dek Nona sama Dek Nonanya, kalau Dek Nona mesti sekolah.
0: Sekolah, Ence sudah mulai ya, masuk.
1: Bundanya ya, semoga sehat selalu juga. Ence. Terus buat semuanya tanpa kecuali.
0: Tanpa
1: ya,
0: kecuali,
1: Ence. Selamat makaryo, semoga sehat semua.
0: Ence.
1: Untuk semua Seru Buana Sri yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, iya, yang ngangenin semuanya selamat beraktivitas, semoga sehat semua.
0: Matur sangat nuwun.
1: Terima kasih waktunya Mbak Ati.
0: Kak Ros.
1: Jahit iya, nyemil lutisan iya gitu.
0: Nyemil lutisan, Enceh.
1: Sambil jahit gitu. Terima kasih ya.
0: Enceh, Kak Ros sami-sami.
1: Sampai jam berapa nanti?
0: Sampai jam 5, Kak Ros.
1: Alhamdulillah. Tapi nanti tinggal bobok dulu sebentar.
0: Ince, tinggal bobok jam 1.
1: Ince. Berita itu bobok, nah. Mbak Ati. Pengaduan apa jam 2 paling bangun. Ince.

0: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
4: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
5: Nilai of Java Man.
6: Lelangen Campur Sari Sragen Asriku.
7: Sungguh kakak bapak ibu warga Sragen asri, sama kayak kita sampun pepisahan kalian Bank Jateng cabang Sragen jih. Ananging ngatin saritas pada isoan malih wonten ing kiaran Sragen asriku, dumugi mangke wonten ing tabu kaliwelasia. Samangke lelangan salah jengipun ingkang badhe kaaturaken menika wonten Merapi Merbabu ingkang kala wau dipun kersakaken kalian Mas Roni ingkang menggah wonten Tangerang menika nggih. Sumangga Mas Roni Merapi Merbabu ingkang dipun kersakaken kaaturaken nggih saged kalaras mugi-mugi dadosaken libur saha jam bisa ya wonten ing kalodhangan siang menika sumangga katampi.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
3: Jo.
4: Kamu, Bill.
3: Mukanya serius amat.
4: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
3: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
4: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
3: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
4: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
3: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
4: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
3: Bisa kok, DPLK Setia.
5: Program pensiun DPLK Setia.

0: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna? Ono sayur, ono woh-wohan. Nanging iki kok podo kabeh yo, Pak. Wangi lho.
1: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumbang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
0: Walah, lalaya, kabeh podo tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
1: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
0: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng tenan.
2: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Dawung Mondoan Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Wekaten kala wau Bapak Ibu warga Sragen asri sampun katraken kalih lelangen kala wau cek kagem Kak Ros saha kala wau kagem Mbak Wir Dahlia ingkang wonten Hong Kong. Mugi-mugi sampun dipun laras cek lelanganipun kagem jambi saya wonten ing kaludangan siang menika. Samangke jarum jawon ten studio nedahaken tabu 11 langkung sekawan doso sekawan menit menika aja. Nah, menika saatipun kaaturaken adzan luhur kagem kawasan Sragen lan sakiwa tengenipun.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nilai of Java Man. Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Baik, Mitra Buana, demikian tadi telah kami kupadakan adzan luhur untuk kawasan Sragen dan sekitarnya. Bagi kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat luhur. Semoga amal ibadah Anda mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
2: Lelangen Campur Sari Sragen Asriku.
1: Semoga kakak bapak ibu warga Sragen Asri tasih wonten wekdal sedasa menit. Waduh, nanging antrian tembang kok tasih kathah menika njenengan. Mangke wonten gending tresna menika kagem bundanipun Nona Adelia. Lajeng tondo mata mangke kagem bapakipun Mita. Lajeng mangke wonten tresna saking Mbak Safitri. Kagem Pak Jasmino nggih, ananging wekdalipun nyekapi menapa mboten menika. Nah, mboten nyekapi mangke dere ingkang ngajeng mekaten nggih kagem Pak Jasmino lan mangke sesampunipun lelangan-lelangan menika kaaturaken. Hati sal tinggal badhe nyuwun pamit saking giaran Sragen Asriku. Ananging Bapak Ibu sampun tindak pundi-pundi nggih, mangke tabo kali welas hati sal badhe sowan malih kita pepanggihan wonten ing giaran Simponi Kenangan. Ingkang badhe atin aturaken dumugi mangke wonten ing tabu dan selawas menika nggih. Samangke kaaturaken sugeng siang, matur sangat nuwun kawigatosanipun kagem bapak ibu sedaya ingkang sampun miyos dereng ngregengaken wonten ing giaran Sragen Asriku nggih. Samangke kaaturaken sugeng siang, sugeng asu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ger.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

0: Simfoni Kenangan 94.7
1: Buana Asri FM.
2: Halo Mitra Buana, selamat siang untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana banget nih di kesempatan siang kali ini, Atin Sardi bisa menjumpa kembali ya. Yang pasti kita ketemu lagi di Simfoni Kenangan yang bakal Atin gelar sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baik Mitra Buana, jumpa kita sudah Atin buka dengan Cuita Cintaku sama Dedi Dores ya. Semoga udah disimak Mitra Buana semuanya. Pastinya yang suka banget dengan tebang-tebang lawas atau tebang-tebang nostalgia nih ya. Oke Mitra Buana, untuk Anda yang pingin beratensi di sini, sekali lagi masih Atin tunggu di line telepon ya, di 0271-890-799. Atau mungkin bisa berkirim WhatsApp juga SMS ya, tetap di 082-133-950-947. Oke, selamat siang dulu nih untuk bunda-bundaku yang suka dengan tebang-tebang nostalgia ya. Ada bunda Gia ya, ada bunda Gun yang cantik yang ada di Bongo, kemudian juga bunda Nuni di Mojowetan, bunda Nino di Teman Asri, kemudian juga bunda Yasma, untuk bunda Lis yang ada di Seragen, bunda Watima, kemudian juga untuk bunda Suradi ada di GSA ya, untuk bunda Ngarmi juga yang ada di Warohe Sepur Teguhan ini ya. Kemudian juga untuk bunda Gayatri yang ada di Magerung. Kemudian juga untuk Mbak Ani yang cantik dan gemoy yang ada di Teguh Jajar ya, selamat siang juga. Untuk Mbak Pertiwi yang ada di Putatan, kemudian Mas Is, Mbak Yuninya, Mas Kis juga yang ada di Masaran ya. Untuk Bapaknya Mita di Bomati, Pak Pono di Sabirjo, selamat siang buat semuanya ya. Semoga juga masih setia sama Buana Asri FM. Oke, kali ini ada sebuah tembang dari Anna Matovani, antara pria dan wanita. Bisa Anda simak dulu, tetap di Simfoni Kenangan dari Buana Asri FM.

0: Mitra Buana masih di Simfoni Kenangan juga masih bareng Atin Sardi ya, yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Silakan untuk Mitra Buana yang suka banget dengan tebang-tebang lawas, tebang-tebang nostalgia ya, yang mungkin menjadi kenangan dalam kehidupan Anda, silakan Mas Atin tunggu di line telepon di 0271-890-799, atau mungkin bisa berkirim WhatsApp juga SMS ya di 082-133-950-947. Oke, selamat siang dulu nih untuk Tante Ani yang ada di Kampung Lampion. Gimana kabarnya ini? Lama gak nongol di sini. Kemudian juga untuk Pak Mul yang ada di Mojosongo, untuk Cak Roto juga. Selamat siang ya. Ditunggu masuknya juga ini. Kemudian untuk Mas Brahma Kumbara, apa kabarnya? Tumen juga belum nongol hari ini. Kemudian untuk Mbak Larasati yang ada di Kendingan, selamat siang juga ya. Untuk Mbak Widaningsih juga selamat siang. Kemudian juga untuk Mbak Putri yang ada di Teguhan juga, selamat siang aja. Semoga juga masih setia sama Buana Asia. Untuk Bunda Natali yang cantik yang saat ini ada di Jogja ya, selamat siang juga ini untuk Bunda Natali. Semoga juga masih setia sama Buana Asri Afram. Oke, Mitra Buana, sebelum kita ketemu berikutnya, ada yang mau lewat ini, kita dengar dulu nih ya.
1: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
2: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
1: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
2: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
1: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
2: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
3: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
1: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
2: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
3: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
4: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho Pak.
1: Jelas to Bu, mergo oleh ngopeni apik. Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokang.
0: Apa ya isih nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea, nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa. Malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

Oke, Mitra Buana, sebelum kita ke tembang berikutnya, kali ini Yantin punya tip ya untuk Mitra Buana, yakni mengenali ciri tahu rusak atau basi. Nah, Mitra Buana, hindari tahu dengan tanda-tanda tekstur berikut ini ya. Lembek dan rapuh. Jika dipegang, tahu mudah hancur dan berair keruh, berarti tahu sudah membusuk. Kemudian berlendir atau licin. Nah, tanda tahu sudah didiamkan terlalu lama dan berjamur ya. Tandanya berlendir dan licin. Dan tip ini bersumber dari www.google.com.

0: Oke, Mitra Buana, sementara Mitra Buana yang mau beratensi di line telepon ini ya, hati terima dulu. Selamat siang Buana, Swiss Agen. Oh, sudah lepas. Oke, nanti bisa dicoba lagi ya. Oke, sekarang ada lagi yang mau beratensi di sini. Selamat siang Buana, Swiss Agen.
1: Assalamualaikum.
0: Iya Pak Pono, silakan.
1: Sebelum kau pergi.
0: Oh iya.
1: Dari tadi, Pak.
0: Oh, sebelum kau pergi.
1: Ya, okay. Ya sebelum gue pergi ya makan dulu yang banyak kan.
0: Oke.
1: Ya sebelum gue pergi dari meditasi.
0: Iya.
1: Ya salamnya untuk semua saja tanpa kecuali.
0: Iya.
1: Seperti pacar atau bersari sudah saya cengguli. Ya semuanya selamat menikmati lagu-lagu lama SP aja di Banduri Mbak Adin dengan teriring ucapan.
0: Iya.
1: Itu Mbak itu anak sekolah apa tuh anak tinggal Pak sudah berangkat sekolah.
0: Ya,
1: berangkat sekolah semuanya pakai sepatu.
0: Iya deh.
1: Bergabung RBA tidak akan keliru dan tidak akan salah. Sebabnya dari RBA itu gelombang yang bermutu.
0: Oke.
1: Itu masih lagi Mbak itu di Tegal banyak pemuda. Apa tuh di Tegal banyak pemuda yang gagah gitu. Berhubung beras mahal, makan tidak boleh nambah.
0: Kalau masih lapar gimana Pak?
1: Ya,
0: gak boleh nambah.
1: Ya, uang beras mahal.
0: Aduh, padahal masih lapar gak boleh nambah gimana?
1: Katanya kebekunan. Katanya berkunang tapi kok pergi ke Boyolali katanya tidak senang tapi kan nambah 3 kali.
0: Wah, berarti ya, aslinya
1: gitu.
0: Ya senang ya, dong
1: gitu, ya.
0: Oke.
1: Ya demikian saja Mbak Adin.
0: Iya.
1: Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati anda sekeluarga. Terima kasih.
0: Yuk. Aduh, terima kasih ini untuk Pak Pono yang ada di Sabit Jos Ragen ya sebelum kau pergi. Tapi kali ini koleksinya di sini adanya dari Yunisara ini Pak. Enggak apa-apa ya. Nanti saya ganti dari Yunisara ya. Sebelum kau pergi gitu. Oke deh, terima kasih untuk Pak Pono ya. Di belakangnya Pak Pono nih Altin, terima lagi. Selamat siang Buana Swiss Ragen. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mbak WR yang cantik.
2: Iya. Tahu gitu loh.
0: Iya, kok tahu gitu loh. Oke, silakan ini Mbak WR. Alhamdulillah, baik sehat. Mbak WR juga tetap sehat kan di sana? Iya.
2: Alhamdulillah saya sehat. Gimana cuaca di Seragen, Mbak?
0: Ah, baik ini, cetar.
2: Oh, panas. Kalau di Hong Kong ini hujan.
0: Hujan? Aduh.
2: Iya.
0: Di sana hujan ini ya. Kalau di sini panas ini, patas cetar ini Mbak WR.
2: Iya, tapi kalau di dalam ruangan kan
0: aslinya. Ah, ini kalau di sana hujan enak dong, dingin.
2: Bukan dingin, sebenarnya juga panas.
0: Oh ya. Juga panas.
2: Iya juga panas, ini cuma hujan tapi panas.
0: Tapi panas juga ya. Oke deh. Silakan Mbak WR, lagunya apa ini?
2: Lagunya singkong dan keju.
0: Waduh, suka ya singkong keju ya.
2: Iya, pengen sebenarnya.
0: Pengen singkong ya dikasih keju itu ya. Oke, Mbak WR, silakan kirimnya buat siapa nih?
2: Iya, tadi Pak Pono ya, Mbak. Selamat siang Pak Pono.
0: Iya.
2: Selalu bilang WR, terima kasih. Terima kasih selalu. Sama Mas Diat juga.
0: Iya.
2: Jasmina juga, semoga sehat. Buat semuanya aja, Mbak. Tadi sudah saya bilangin.
0: Oh
2: ya, Mas Is. Mas Is sama Mbak Dininya, semoga juga sehat. Lancar
0: iya.
2: Iya, Mbak Atin, salam sepuluh di pengirisan aku ya.
0: Iya.
2: Nanti kalau aku dikirim ke Hongkong, Mbak.
0: Waduh. Dikirim ke Hongkong nanti ya.
2: Iya, ya makannya itu apa gitu.
0: Oke deh Mbak, silakan dilanjut nih.
2: Iya,
0: pasti.
2: Nanti jam berapa?
0: Nanti sampai jam 5 sore.
2: Oh iya, insyaallah nanti hadir lagi.
0: Iya, selalu ditunggu nanti.
2: Iya, insyaallah.
0: Oke. Oke. Yuk, keren. Aduh, terima kasih sekali untuk Mbak WR Dahlia yang ada di Hong Kong ya, yang sudah beratensi juga di sini. Aduh, di sana ternyata hujan tapi juga panas, enggak dingin gitu ya. Padahal sudah hujan ya, harusnya udah dingin udaranya tapi tetap panas katanya gitu. Oke deh, sekarang untuk Pak Pono ya, sebuah tembang yang tadi direkosnya di sini sebelum kau pergi gitu ya. Bisa disimak dulu, tetap di Simfoni Kenangan dari Buana Asri FM.

0: Okay, sebelum kau pergi bersama Yuni Sara ya, spesial aja untuk Pak Pono yang ada di Sambit Jos Rajeng. Cuma koleksinya yang dari Teti Kadi gak ada tuh Pak, jadi dari Yuni Sara gak apa-apa ya. Pastinya sudah dinikmati ya untuk Pak Pono yang ada di Sambit Jos Rajeng. Okay, Mitra Buana, Atin masih bakal baik lagi di sini setelah satu pesan berikut ini.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Oke, Mitra Buana, Atin balik lagi di Simponi Kenangan. Sekarang Atin buka WhatsApp dulu nih ya, yang sudah panjang nih. Ada siapa aja nih? Ada Mas Diat ternyata ya, The Land of Java Man. Kali ini Mas Diat request Saving All My Love For You dari Whitney Houston ya lagunya. Pokoknya salamnya untuk Mbak WR, untuk Mbak Ros Anjarini, untuk Bunda Natali, Bunda Fatima, Kodeng juga untuk Bunda Yasmin, untuk Bunda Kini juga, ada Mas Roni yang Pono, Kodeng juga Bapak RT, ada Cak Roto. Terima kasih yuk, keren. Oke, terima kasih untuk Mas Diat yang ada di Jaten ya, yang sudah beratensi juga di sini. Sementara juga selamat siang untuk bapaknya Mita yang ada di Bomati Masara. Kali ini mau minta lagu Kodok Pun Ikut Bernyanyi dari Billboard ya. Salamnya buat semua pecinta Simponi Kenangan tanpa terkecuali. Yuk keren. Oke, terima kasih juga untuk bapaknya Mita yang ada di Bomati Masara. Sementara juga ada Kak Ros nih. Selamat siang Mbak Atin, The Land of Java Man. Klego Boyolali hadir lewat WhatsApp nih ya. Telepon rindu tolong nanti di play ya. Kak Rosti Cun sabar rehat sejenak nih. Salamnya untuk semua mitra Buana aja. Selamat rolasan gitu ya. Dan untuk Mbak Atin tetap semangat tugasnya. Dan salam sehat bahagia selalu. Terima kasih yuk keren. Oke, terima kasih juga untuk Kak Ros yang ada di Klego Boyolali ya. Pokoknya temannya Atin antrekan. Sekarang untuk Mbak WR Dahlia yang ada di Hong Kong yang pingin singkong keju. Nah, sekarang bisa dinikmati nih singkong kejunya ini ya. Yang pasti tetap setia di Simponi Kenangan dari Buana Asriah.

0: Oke, Singkong Eju sudah dihadirkan ya, spesial aja untuk Mbak WR Dahlia yang ada di Hong Kong ya. Semoga ada disimak ya Mbak WR ya, sebagai teman beristirahat di kesempatan siang hari ini. Oh Inge, terima kasih sudah diputer ke laguku, katanya sudah tak dengerin Mbak Atin, terbaik hati. Suon ge Mbak katanya, aduh sama-sama ini ya untuk Mbak WR Dahlia yang ada di Hong Kong, yang tetap setia sama Buana Asri FM. Oke, sementara ada Mbak Ani yang cantik dan gemoy yang ada di Teguh Jajar nih. Mbak Atin, gemoy mau request lagu nih, Setulus Hatimu Semurni Cintaku. Lagu ini salamnya buat semua aja Mbak. Pokoknya selamat siang sambil istirahat. Mbak Atin tetap semangat, sehat ya. Jangan ngantuk. Kalau ngantuk minum es teh. Oh iya, ini sudah ada yang ngirim es teh ini. Sudah ada ini Mbak Ani yang cantik dan gemoy. Sudah didinginkan ini sama Mbak Titi. Oh iya, pokoknya udah ada seger-segeran ini. Terima kasih Mbak Atin, kutunggu lagunya yuk keren. Oke, bisa ditunggu nanti lagunya ya. Terima kasih ini untuk Mbak Ani yang cantik dan gemoy. Sementara yang ada di line telepon nih, Atin terima dulu ya. Selamat siang Buana Asri Sragen. Halo.
1: Halo, Nelan Ofya.
0: Aduh, Bunda Natalie yang cantik. Kok baru nongol ini, Bun?
1: Itu, nguyel-nguyel situ terus.
0: Aduh, gimana kabarnya ini Jogja?
1: Dingin Mbak di sini Mbak.
0: Oh dingin, aduh. Iya, soalnya di lereng Merapi ya Bun.
1: Iya. Jadi wong gunung.
0: Jadi wong gunung. Oke, silakan ini Bunda, lagunya apa ini?
1: Lagunya apa ya Mbak?
0: Apa ya?
1: Madu dan Ratu aja.
0: Aduh, pilih yang mana Bun?
1: Enggak pilih semua.
0: Pilih semua. Oke deh.
1: Madu dan juga enggak mau.
0: Racun.
1: Oke. Okay. Ya, madu juga enggak mau.
0: Enggak mau. Racun juga apalagi.
1: Radin mau.
0: Enggak. Enggak pun, enggak mau. Dua-duanya enggak mau.
1: Ya, Mbak Tin sehat.
0: Alhamdulillah sehat ini Bun. Oke.
1: Kan beberapa hari ini Asa masih kecil tuh.
0: Iya.
1: Udah gemes ini tuh.
0: Iya, pasti udah gemes nih ya.
1: Ya, saya Mbak, tapi gak sempat masuk gitu loh. Terus.
0: Iya.
1: Dari pagi itu sih. Lagunya itu dalamnya tadi ada Mbak WR yang udah masuk ya.
0: Iya.
1: Matian. Buat Mbak Putri masih yang juga. Buat Bunda Yasman.
0: Iya.
1: Buat Mbak Pertiwi. Buat siapa lagi ya? Lama gak masuk itu.
0: Iya, lupa ya Bun ya. Soalnya gak ada kepean itu. Luar kepala enggak. Soalnya
1: Iya. Apalagi ini usianya sudah makin tua. Jadi mungkin sudah.
0: Oke deh.
1: Kalau sama yang muda dulu. Lah, ngomongnya malah jadi gembrut
0: ya
1: Mbak ini.
0: Wah, berat gitu ya Bun ya. Iya. Tambah melebar Bun.
1: Iya, tambah melebar.
0: Aduh, sama. Yang di sini juga tambah melebar Bun.
1: Enggak, Mbak Atin masih tetap langsung.
0: Oh, enggak. Tambah melebar Bun sekarang.
1: Tapi lebih melebar Bun dan kan beratnya udah hampir 60 kok. Mbak
0: iya.
1: Berapa?
0: Sama, lebih ini Bun. 80 katanya Pak Desarwini.
1: Itu Pak Desarwini.
0: 80.
1: Apa Bapono? Bapono ya mungkin ya.
0: Oke. Iya.
1: Saya buat Bapono masih yang juga Pak Desarwini masih yang juga masih ya. Buat Mas Is dan Mbak Inya.
0: Iya. Oke.
1: Buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Bunda Fatima. Bunda Miko itu jarang jarang jelang tapi ya nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa ya.
1: Apa-apa. Yang tapi tetap ingat kok di
0: memori. Iya betul.
1: Buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi
1: bu? Buat Bindaku. Dan juga.
0: Iya.
1: Buat semuanya sih ya, Mbak.
0: Tanpa kecuali
1: Bunda Lis.
0: Oh iya, Bunda Lis juga.
1: Bunda Surati, Mas Jan juga. Buat semuanya saya juga iya. terkecuali. Buat Mbak Atinya, Metuga.
0: Oke, terima kasih Bunda.
1: Tetap semangat.
0: Tetap semangat.
1: Selalu diberkati Tuhan.
0: Amin.
1: Jangan lupa bahagia.
0: Iya Bunda, terima kasih doanya.
1: Nanti sampai jam berapa Mbak?
0: Nanti sampai jam 5 Bun.
1: Mas, sampai jam 5
0: iya.
1: ya. Nanti masih lama ya.
0: Iya, nanti masuk lagi ya Bun ya.
1: Iya. Bunda itu okay. walaupun gak masuk tapi tetap
0: stay ya. Oke, okay, iya. terima kasih Bunda.
1: Gak pernah Bunda.
0: Oke, okay, terima kasih untuk Bunda Natali. Oke okay.
1: Terima kasih buat
0: akunya. Iya. Yuk. Terima kasih untuk Bunda Natali yang cantik yang ada di Jogja saat ini ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Nanti lagunya Madu dan Racun bisa ditunggu ya. Nanti kalau sekarang belum bisa keputar, nanti habis warta berita enggak apa-apa ya Bun ya. Soalnya ini antrian di depan masih panjang ini. Kali ini ada Whitney Houston dengan Sevong All My Love For You. Spesial aja untuk Mas Diet yang ada di Jaten ya. Sekarang bisa disimak dulu. Tetap di Simfoni Kenangan dari Buana Asri FM.

Okay, suffering all my love for you bersama Whitney Houston ya. Spesial aja untuk Mas Diat yang ada di Japan ya. Semoga udah disimak sebagai teman beristirahat bersama keluarga tercinta. Oke, masih ada waktu lebih kurang 10 menit sebelum kita break untuk mengikuti warta berita dari Jakarta ya, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kayaknya masih ada WhatsApp nih, Yatin buka dulu ya. Ada Pak Joko yang ada di Ampel, The Land of Java Man. Selamat siang Mbak, kalau masih ada waktu mau minta lagu tolong diputarkan Partai Dol dari Mick Jagger. Salam-salamnya, semoga Mbak Atin sekeluarga selalu sehat, juga pendengar semua tanpa terkecuali. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Pak Joko yang ada di Ampel ya. Tapi kayaknya nanti lagunya habis warta berita gak apa-apa ya. Yang penting setia sampai jam 3 sore. Sekarang teman berikutnya, Kodo pun ikut bernyanyi ya, yang tadi di request sama bapaknya Mita yang ada di Bomati Masaran. Nanti dirangkai dengan telepon rindu untuk Kak Ros yang ada di Klego Boyolali ya. Sembari kita menantikan pukul 13 waktu Indonesia Barat, saat mana nanti kita ikuti warta berita dari Jakarta ya. Sementara untuk untuk Bunda Natali, kemudian juga untuk Pak Joko, terus untuk siapa lagi tadi ya, untuk Mbak Ani yang gemoy, nanti lagunya habis berita gak apa-apa kan. Yang penting nanti setia sampai jam 3 sore gitu ya. Nanti bakal Atin hadirkan selepas warta berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nah sekarang dua tembang dulu nih untuk bapaknya Mita, juga untuk Kak Ros yang ada di Klego Boyolali. Silakan disimak tembangnya ya. Sekali lagi, sembari kita menantikan pukul 13 waktu Indonesia Barat, saat mana nanti kita break dulu untuk mengikuti warta berita dari Jakarta ya. Silakan ini untuk bapaknya Mita sama Kak Ros, bisa disimak temannya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Javamen.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nanti kita akan minta titik-titiknya akan ditentukan oleh koordinasikan dengan Menteri Perikanan. Supaya apa? Jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu nelayan, tapi kemudian salah lagi dipergunakan.
2: Hasil penyelidikan yang baik akan menghasilkan penuntutan yang baik. Penuntutan yang baik akan menghasilkan putusan yang baik.
0: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk memberikan harga khusus bahan bakar minyak atau BBM jenis solar bagi pengusaha nelayan. Kapolri dan Jaksa Agung berkomitmen untuk meningkatkan sinergitas antara Polri dan Kejaksaan Agung dalam criminal justice system. Kejuaraan renang Piala Kemenpora 2026 berperan sebagai sarana pendataan atlet nasional melalui sistem database milik PB Aquatic Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 14 Juli 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk memberikan harga khusus bahan bakar minyak atau BBM jenis solar bagi pengusaha nelayan yang memiliki kapal dengan ukuran 30 hingga 200 gross ton. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Hari ini rapat dengan Bapak Presiden.
4: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan untuk memberikan harga khusus bahan bakar minyak, BBM jenis solar bagi pengusaha nelayan yang memiliki kapal dengan ukuran 30 hingga 200 gross ton. Adapun harga khusus yang telah ditetapkan yakni Rp15.000 per liter. Menteri Erlangga mengatakan harga BBM non-subsidi dipatok berdasarkan harga rata-rata produksi solar di dalam negeri yakni Rp18.600 per liter. Artinya dengan harga khusus Rp15.000 per liter, pemerintah telah memberikan subsidi sebesar Rp3.600 per liter. Adapun selisih harga itu tidak dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, melainkan Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP. Penjelasan Menteri Erlangga disampaikan usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Hambalang Bogor, Jawa Barat.
3: Harga daripada B50 itu yang khusus untuk nelayan di bawah 30 JT kan sudah diberikan di 6.800. Kemudian harga BBM yang non subsidi itu kemarin sempat melonjak ke 21.300, dan karena pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga kekhususan, tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp15.000 per liter. Selanjutnya silakan Pak Menteri SDM.
4: Pada kesempatan yang sama, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemberian subsidi merupakan upaya dari pemerintah untuk memberikan kepastian berusaha bagi nelayan di tengah masih tingginya harga minyak mentah dunia akibat perang di Timur Tengah. Menteri Bahlil akan berkoordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, untuk penentuan titik sehingga tidak disalahgunakan.
5: Dengan harga 15.000 ini, diharapkan dapat membantu proses operasional bagi nelayan yang 30 JT ke atas. Nah, kaitannya dengan itu, kami segera akan membuat surat keputusan dari SDM untuk ditindaklanjuti. Nah, terkait dengan subsidi, tadi Pak Menko dari BP2 PKS ya. BP2. Jadi kita tidak pakai dana APBN. Kita pakai dana dari BP2 PKS. Nah, ini nanti agar tidak disalahgunakan, nanti kita akan minta titik-titiknya akan ditentukan oleh koordinasikan dengan Menteri Perikanan. Supaya apa? Jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu nelayan, tapi kemudian salah lagi dipergunakan.
4: Menteri Bahlil akan membuat regulasi sehingga instruksi Presiden dikerjakan. Kebijakan harga khusus BBM bagi pengusaha nelayan akan diberikan dengan kuota sebesar 400 ribu ton untuk 6 bulan ke depan. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Oke, makasih. Terima kasih.
0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin berkomitmen untuk meningkatkan sinergitas antara Polri dan Kejaksaan Agung dalam criminal justice system demi melayani masyarakat pencari keadilan. Hal itu disampaikan Kapolri dan Jaksa Agung di kantor Kejagung Jakarta Selatan. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
2: Astagfirullah, teman-teman jangan berpikir kami ini rival, kami ini adalah versus, tidak. Dan juga berpikir karena ada hal-hal sesuatu kemarin, ini adalah silaturahmi yang biasa.
6: Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan bahwa Jaksa dan Polri bukan rival, tetapi sahabat dalam menegakkan hukum. Oleh karenanya, Kejaksaan Agung akan meningkatkan kerjasama dan sinergitas dengan kepolisian.
2: Sinergitas ini diperlukan karena bagi saya, bagi seorang jaksa itu, hasil penyelidikan yang baik akan menghasilkan penuntutan yang baik. Penuntutan yang baik akan menghasilkan putusan yang baik. Itu adalah kewajiban, keharusan kita bersinergi.
6: Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan pihaknya akan terus meningkatkan kerjasama khususnya antara penyidik Polri dan Kejaksaan. Menurutnya, kerjasama ini untuk membangun koordinasi dalam penegakan hukum.
7: Sinergitas yang ada akan terus kita perkuat dan kita tingkatkan antara Jaksa dan Polri, khususnya penyidik, sehingga kemudian di dalam setiap langkah koordinasi khususnya dalam Ikatan Kriminal Justice System, tentunya semuanya bisa menjadi lebih baik. Dan tentunya apa yang kita lakukan semua ini tentunya untuk terus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan di bidang hukum.
6: Baik Jaksa Agung maupun Kapolri menepis anggapan adanya rivalitas antara Kejaksaan Agung dan kepolisian. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK masih mengikuti perkembangan penanganan perkara dengan dugaan korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah yang dilimpahkan dari Polri ke Kejaksaan Agung. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Herul Umam.
8: Saat ini kita masih terus ikuti perkembangan penyidikan perkara ini karena memang baru hari Sabtu kemarin.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mengikuti perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya menghormati proses hukum yang sedang berjalan setelah Polri melimpahkan perkara tersebut kepada Kejaksaan Agung. Budi menyebut KPK melihat adanya komitmen dari Kapolri dan juga Jaksa Agung untuk menangani perkara tersebut secara profesional. Karena itu, masyarakat diminta turut mengawal proses hukum yang sedang berlangsung. Menanggapi usulan mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD agar KPK mengambil alih penanganan perkara, Budi menegaskan proses penyidikan masih berada pada tahap awal. Menurutnya, setiap tahapan penyidikan nantinya akan diuji melalui proses persidangan, baik dari sisi material maupun formil.
8: Sama Pak Jaksa Agung juga melakukan pertemuan dan sama-sama tadi secara terbuka kita melihat komitmen kuat dari kedua institusi tersebut dan tentunya kita sebagai masyarakat juga terus mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi ini. Terlebih dari awal proses hukum sudah dilakukan secara terbuka, transparan, sehingga kawan-kawan jurnalis juga bisa terus mengikuti, terus mengawal bagaimana progressing penanganan perkara ini ke depannya.
9: Sebelumnya memang Mahfud MD mengusulkan agar KPK menggunakan kewenangannya mengambil alih penanganan perkara Febri Adriansyah. Menurut Mahfud, pelimpahan perkara dari Polri kepada Kejagung tidak diatur dalam KUHP.
10: Memang sangat mengkhawatirkan bagi perkembangan dunia hukum kita. Perang proksi yang tak bisa disembunyikan ini dan yang kemudian melahirkan kompromi berupa pengalihan kelanjutan penyidikan ini bukan hanya merusak mekanisme hukum acara pidana, tetapi juga merusak sistem hukum dan cara berhukum kita dalam hidup bernegara. Oleh sebab itu, pelurusan atas hal ini perlu dilakukan segera. Ada baiknya KPK sesuai dengan kewenangannya segera mengambil alih kasus ini. Kalau secara politis KPK tidak berani mengambil alih langsung, maka tidak salah jika Presiden turun tangan untuk meminta KPK mengambil alih perkara ini.
9: Jubir KPK Budi Prasetyo juga menjelaskan bahwa Majelis Hakim nantinya akan menilai seluruh proses penanganan perkara berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. KPK juga meyakini keterbukaan informasi dari aparat penegak hukum memungkinkan masyarakat mengikuti perkembangan perkara tersebut. Sementara itu memang Mahfud MD berpendapat bahwa pengambil alihan penyidikan hanya dapat diatur KPK sebagaimana diatur dalam pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Mahfud juga mendorong pemerintah memberikan dukungan apabila KPK memutuskan untuk mengambil alih penanganan perkara tersebut. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sabto Purnomo resmi menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas atau PLT Bupati Sukoharjo. Penugasan tersebut diberikan berdasarkan surat telegram Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri yang diteruskan melalui Gubernur Jawa Tengah menyusul proses hukum yang menjerat Bupati Etik Suryani. Edwi Puryono dari RRI Surakarta melaporkan.
11: Untuk bisa memastikan usaha-usaha kegiatan pembangunan, usaha-usaha kegiatan untuk membangun kesejahteraan masyarakat ini juga.
12: Saudara Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sabto Purnomo resmi menjalankan tugas sebagai PLT Bupati Sukoharjo. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengkonsolidasi seluruh organisasi perangkat daerah OPD guna memastikan roda pemerintahan tetap berjalan normal. Penugasan tersebut diberikan berdasarkan surat telegram dari Kemendagri yang diteruskan melalui Gubernur Jawa Tengah menyusul proses hukum yang menjerat Bupati Eti Suryani. Usai menggelar rakor bersama jajaran Forkopimda, Eko Sabto Purnomo kepada wartawan mengatakan jika dalam surat telegram yang diterima Sabtu malam tersebut berbunyi melaksanakan tugas sebagai Bupati Sukoharjo terkait konsolidasi internal dengan Kepala OPD, menurutnya hal itu agar seluruh aparatur sipil negara ASN tetap fokus menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat tanpa terpengaruh situasi yang berkembang. Menurutnya proses hukum yang tengah berlangsung tidak boleh menghambat penyelenggaraan pemerintah maupun pelaksanaan program pembangunan daerah.
11: Kami di bagian yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas-tugas bupati melalui surat telegram Mendagri yang disampaikan juga oleh Pak Gubernur. Segera kami melakukan langkah-langkah, ya, termasuk kami mengumpulkan seluruh kepala organisasi perangkat daerah OPD untuk tetap tenang dan bisa fokus di dalam tugas-tugasnya, ya. Kemudian juga kami memastikan bahwa seluruh roda pemerintahan, pelayanan terhadap masyarakat, program-program bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya secara normal.
12: Lebih lanjut, Eko Sabto Purnomo juga memastikan berbagai program prioritas Pemkab Sukoharjo mulai dari pembangunan infrastruktur, layanan publik, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat tetap dilaksanakan sesuai rencana. Eko Sabto juga mengajak seluruh pihak tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga ada putusan hukum yang berkekuatan tetap. Sekda Sukoharjo Abdul Haris Widodo membenarkan jika Eko Sabto Purnomo mendapatkan mandat untuk melaksanakan tugas sebagai bupati.
13: Di Kemendagri, Wakil Bupati melaksanakan tugas-tugas Bupati baru itu. Tadi belum ada SK, belum ada apa. Wakil Bupati melaksanakan tugas-tugas Bupati. Ya sampai ada surat ketetapan.
12: Penunjukan PLT Bupati Sukoharjo dilakukan setelah KPK menetapkan Bupati Eti Suryani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap organisasi perangkat daerah OPD. Dalam perkara yang sama, KPK juga menetapkan PLT Kepala Bagian Umum Sekda Sukoharjo Tri Mulyo dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah DPPKAD Richard Trihandoko sebagai tersangka. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pemerintah meluncurkan Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas RANA untuk memperkuat perlindungan anak, terutama di lingkungan pendidikan. Gerakan ini diluncurkan bersamaan dengan pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS Ramah Tahun Ajaran 2026-2027 di Kota Malang, Jawa Timur. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Hasna Nur Afifah dari Voice of Indonesia.
14: Pemerintah resmi meluncurkan Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas RANA di Kota Malang, Jawa Timur, Senin. Peluncuran ini dilakukan bersamaan dengan pembukaan MPLS Ramah Tahun Ajaran 2026-2027 dan diikuti secara langsung maupun daring oleh Satuan Pendidikan di seluruh Indonesia. Melalui gerakan ini, pemerintah ingin menghadirkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Upaya tersebut dilakukan dengan melibatkan berbagai kementerian, pemerintah daerah, sekolah, guru, orang tua, serta masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan, perlindungan anak tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Menurutnya, seluruh pihak harus bekerja sama untuk memastikan anak merasa aman dan nyaman di empat ruang utama, yaitu keluarga, satuan pendidikan, ruang publik, dan ruang digital.
15: Bapak-Ibu sekalian, kami mohon dukungan Bapak-Ibu semua. Satu, aman dan nyaman di keluarga, 2 aman dan nyaman di unit satuan pendidikan, 3 aman dan nyaman di ruang publik, dan 4 aman dan nyaman di ruang digital. Kita sama-sama jaga ini.
14: Perlindungan anak di ruang digital juga menjadi perhatian pemerintah seiring semakin tingginya penggunaan gawai di kalangan anak-anak. Pemerintah menilai penggunaan teknologi perlu diarahkan agar memberikan manfaat dan tidak mengganggu tumbuh kembang maupun proses belajar anak. Untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menerbitkan surat edaran mengenai pembatasan penggunaan gawai bagi anak berusia di bawah 16 tahun. Kebijakan ini bukan untuk melarang anak menggunakan perangkat digital, melainkan mengarahkan mereka agar memanfaatkan teknologi secara bijak dan untuk kepentingan pendidikan.
16: Kami juga baru menerbitkan surat edaran Menteri tentang pembatasan penggunaan gawai untuk anak-anak yang berusia di bawah 16 tahun. Sudah saya teken, tapi intinya saya tekankan pembatasan itu bukan pelarangan, tetapi bagaimana mereka menggunakan teknologi digital, khususnya gawai itu dengan bijak, dengan arif, dan menggunakannya untuk kepentingan edukatif.
14: Pelaksanaan Gernas Rana dilakukan melalui kerjasama lintas sektor yang melibatkan Kemenko PMK, Kemendikdasmen, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Agama, serta Kementerian Komunikasi dan Digital. Gerakan ini juga melibatkan pemerintah daerah, satuan pendidikan, guru, orang tua, dan masyarakat. Pemerintah berharap Gernas Rana dapat membantu menekan angka kekerasan terhadap anak sekaligus membangun lingkungan pendidikan yang lebih aman dan ramah. Hasna Nur Afifah, Voice of Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendorong alumni Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri atau PTKIN dalam mengambil peran strategis untuk memperkuat persatuan nasional sekaligus mendukung pembangunan Indonesia. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
17: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendorong alumni Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri PTKIN mengambil peran strategis, yakni dalam memperkuat persatuan nasional sekaligus mendukung pembangunan Indonesia. Komitmen itu ditandai dengan pelantikan pengurus forum alumni PTKIN se-Indonesia di Jakarta. Menurutnya, forum tersebut diharapkan menjadi wadah konsolidasi alumni PTKIN agar mampu melahirkan lebih banyak cendekiawan. Ia mengatakan, lulusan PTKIN memiliki keunggulan karena mampu menjalankan beragam peran, mulai dari akademisi, imam, mubalik hingga tokoh masyarakat.
18: Alumni PTKIN itu kita harapkan, kita ekspektasikan bukan hanya sebagai ilmuwan yang menguasai ilmu tertentu, tapi juga sekaligus intelektual menjadi pengamal terhadap gagasan-gagasan dan ilmunya itu, bahkan lebih jauh dari itu cendekiawan memberikan dampak di dalam lingkungan masyarakatnya. Dengan demikian, punya kekhususan, punya distingsi alumni PTKIN itu bukan hanya menonjol sebagai ilmuwan, tapi juga dia bisa sebagai imam.
17: Sementara itu, Ketua Umum Forum Alumni PTKIN Idrus Marham menjelaskan organisasi ini akan mengonsolidasikan jaringan alumni dari 59 PTKIN di Indonesia. Forum juga akan menjadi ruang lahirnya berbagai rekomendasi kebijakan dan gagasan pembangunan yang disampaikan kepada pemerintah.
19: Untuk merumuskan konsep-konsep yang dapat diimplementasikan sebagai program-program pembangunan untuk mendukung pemerintahan yang ada sekarang itu Prabowo. Nah, itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua adalah juga bagaimana meningkatkan peran forum ini.
17: Usai pelantikan, pengurus forum alumni PTKIN dijadwalkan melakukan konsolidasi ke berbagai daerah untuk memperkuat jaringan organisasi, sekaligus menghimpun masukan yang akan menjadi rekomendasi bagi pengembangan pendidikan tinggi, keagamaan, dan pembangunan nasional. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
20: Kata pengukuhan, hadirin dimohon berdiri.
0: Pekerja migran Indonesia dari Sulawesi Selatan rawan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Kantor Wilayah Imigrasi Provinsi Sulawesi Selatan memberikan perlindungan melalui prosedur penerbitan paspor. Syarifuddin dari RRI Makassar melaporkan selengkapnya.
1: Pekerja migran Indonesia PMI di Sulawesi Selatan sering mengalami berbagai kasus, mulai dari korban perdagangan orang TPPO, penyekapan, kekerasan fisik, hingga masalah penempatan non-prosedural atau ilegal. Daerah asal PMI di Sulawesi Selatan yang sering mengalami kasus PMI ilegal biasanya terjadi pada warga dari beberapa daerah di Sulawesi Selatan. Pengamat kebijakan publik Universitas Negeri Makassar Profesor Dr. Risma Niswati mengatakan persoalan yang dialami PMI mudah terjadi pada masyarakat ekonomi lemah, terutama masyarakat pedesaan, ketika didatangi orang yang menjanjikan pekerjaan di luar negeri menjadi nilai berharga. Hal itu terungkap dalam dialog interaktif Program 1 RRI Makassar di kantor Ditjen Imigrasi Wilayah Sulawesi Selatan kemarin. Prof. Risma Niswati mengatakan, warga dengan mudah diiming-imingi pekerjaan yang menjanjikan namun berisiko karena tergiur gaji yang dijanjikan cukup besar dan kepengurusan paspor tanpa mereka mengeluarkan biaya yang akibatnya banyak mengalami masalah serius.
21: Ketika mereka secara rasional berhadapan dengan kondisi kehidupan dan perekonomian mereka yang tidak menentu, lalu tiba-tiba ada orang yang datang dan menawarkan, ayo kita berangkat, kamu hanya butuh KTP misalnya. Itu kan sesuatu yang sangat mereka tunggu gitu.
1: Menyikapi kerawanan masyarakat menjadi korban perdagangan orang melalui pekerja migran Indonesia PMI ilegal, Kepala Kantor Ditjen Imigrasi Wilayah Sulawesi Selatan Prince Sumolang menyatakan Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi Provinsi Sulawesi Selatan senantiasa melindungi WNI, terutama PMI, sebelum menerbitkan paspor. Hal ini banyak kasus yang terjadi di masyarakat tertipu dengan iming-iming pekerjaan di luar negeri seperti Kamboja, Malaysia, dan Thailand tanpa berpikir risiko yang diperoleh di negara tujuan jika menjadi korban perdagangan orang. Prince Molang mengatakan, migrasi melakukan perlindungan PMI sejak mereka hendak mengurus paspor, yaitu harus menjalani prosedur dan aturan dokumen perjalanan, termasuk wawancara bagi pemohon paspor untuk memastikan maksud dan tujuannya ke luar negeri.
22: Upaya pencegahan dari kita bagaimana ketika dalam proses pengajuan paspor ini, maka disitulah kita memulai perlindungannya. Kenapa harus ditanya-tanya, mau kemana, ya, tujuannya apa, ada duit enggak? Gitu. Itulah bagian dari perlindungan kita dalam memberikan paspor. Ketika juga berangkat, di situ juga kita akan melakukan profiling juga pada masyarakat kita yang akan berangkat. Dalam rangka apa? Kita mau berwisata. Ya kita juga tugas itu akan bertanya, mau kemana? Misalnya ke Kuala Lumpur ya, ada hotel nggak yang tahu gitu kan? Nah kalau dijawab ragu-ragu, ini menimbulkan pertanyaan juga kan? Nah ini yang harus kita dalami.
1: Menurut Kakan Wil Ditjen Imigrasi Wilayah Sulawesi Selatan Prince Sumolang, Ditjen Imigrasi sudah ada upaya edukasi yang langsung ke masyarakat. Warga didatangi dimanapun berada, ketika mereka ada yang menjanjikan bisa mendapatkan pekerjaan dengan mudah di luar negeri, kemudian lewat petugas-petugas imigrasi pembina desa, di desa-desa memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak terjebak sebagai pekerja migran Indonesia yang tidak resmi. Dari Makassar, Syarifuddin melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi luar negeri, Indonesia dan Arab Saudi sepakat memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim, serta meningkatkan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nazir Al-Jazir, dengan Menteri Perhubungan RI, Dudi Purwagandi. Pertemuan yang berlangsung pada Senin 13 Juli 2026 di Jakarta menjadi bagian dari rangkaian kunjungan Al-Jazir ke Indonesia. Dan kini kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Kejuaraan renang Piala Kemenpora 2026 tidak hanya menjadi ajang persaingan meraih prestasi, tetapi juga berperan sebagai sarana pendataan atlet nasional melalui sistem database milik PB Aquatic Indonesia. Muhammad Priambudi dari RRI Bandar Lampung melaporkan.
3: Seluruh catatan waktu atlet yang bertanding akan otomatis masuk ke dalam sistem spektra milik PB Aquatic Indonesia. Sistem tersebut menjadi basis data nasional yang menyimpan rekam jejak performa atlet dari berbagai kejuaraan resmi. Ketua pelaksana kejuaraan renang Yuda Al-Hajid kepada RRI kemarin mengatakan, melalui sistem tersebut, setiap atlet yang mengikuti kejuaraan akan memiliki catatan waktu yang terdokumentasi secara nasional. Data itu nantinya menjadi acuan saat atlet mengikuti kejuaraan berikutnya, sehingga perkembangan prestasi dapat dipantau secara berkelanjutan.
4: Jadi di Aquatic Lampung, di Aquatic Pusat, ini ada namanya sistem spektra. Di mana spektra ini adalah secara otomatis kita database itu waktunya akan masuk di suatu server atau database yang di nasional. Di mana ketika anak ini akan turun ke depan nanti mereka sudah mempunyai catatan waktu yang sudah sebelumnya diikuti oleh dari aplikasi itu. Oh bukan, kita nggak memakai mode sirkuit, tapi event ini catatan waktunya itu akan masuk di PB Aquatic.
3: Ia menjelaskan sistem tersebut bukan merupakan kompetisi berbasis seri atau sirkuit, melainkan pendataan hasil resmi dari setiap perlombaan yang telah disahkan oleh PB Aquatic Indonesia. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gustria mengatakan tingginya jumlah peserta menunjukkan kepercayaan daerah-daerah terhadap Lampung sebagai tuan rumah kejuaraan nasional yang terus meningkat. Terbukti sekitar 2.780 atlet dari 117 klub yang berasal dari 16 provinsi hadir meramaikan acara kejuaraan renang.
5: Ya ini tentu luar biasa ya, pesertanya mencapai 2.700, kemudian 117 klub ikut bertanding. Mudah-mudahan dari banyaknya peserta ini akan melahirkan atlet-atlet berprestasi yang bisa kita andalkan di kejuaraan event-event nasional juga menuju PON yang akan datang.
3: Dirinya berharap dengan adanya kejuaraan tersebut, atlet-atlet mampu berprestasi, memperkuat karakter disiplin dan mental juara, serta semakin memajukan olahraga renang di Indonesia. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

0: Okay, Mitra Buana, telepon rindu sudah hati hadirkan ya, spesial aja untuk Kak Ros yang ada di Kleko Boyolali ya. Semoga disimak ya Kak Ros sebagai teman beristirahatnya di kesempatan siang hari ini.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen. Nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Oke, Mitra Buana, sementara 35 menit lepas dari pukul 13. Yang pasti masih di Simponi Kenangan, juga masih barengan Insarti ya, yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baik Mitra Buana, sebelum kita ke tembang berikutnya, kali ini Yatin punya tip untuk Mitra Buana, yakni waktu makan siang yang baik. Mitra Buana, setelah beraktivitas sejak pagi, tubuh mulai kehilangan energi. Nah, waktu makan yang baik untuk makan siang adalah antara pukul 12 sampai pukul 14 siang ya. Pasalnya, jika makan siang terlalu sore, tubuh bisa merasa sangat lapar. Nah, hal ini mungkin bisa membuat makan secara berlebihan. Makanya makan siang di waktu yang tepat sangat dianjurkan agar metabolisme tubuh tetap seimbang dan rasa lapar tidak datang berlebihan tentunya. Oke Mitra Buana, tip ini bersumber dari www.alodokter.com.

Okay, Mitra Buana, kita segera ke teman berikutnya ya. Ada Setulus Hatiku Semurni Cintamu ya. Spesial aja untuk Mbak Ani yang cantik dan gemoy yang ada di Teguh Jajar ya, yang tadi merequest ini. Nah, untuk Mbak Ani silakan nih bisa disimak dulu. Semoga juga masih tetap setia disimak di kenangan dari Buana Asri FM.

0: Mitra Buana Ari Kusmiran dengan setulus hatimu semurni cintaku ya, spesial aja untuk Mbak Anies Warno yang cantik dan gemoy yang ada di Teguh Jajar ya. Semoga udah disimak ya Mbak Ani ya. Pastinya tetap stay juga di Simfoni Kenangan dari Buana Asri FM.
1: Tindak pundi, Kong?
2: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput esok, mesti engko antene suwe. Gua ne adoh sisan.
1: Walah, Kong. Sak niki pembayaran pajak kendaraan bermotor saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat lan seluruh kantor cabangipun lho, Kong.
2: Oh, iya ta. Ya wis, tak ning BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso lan aman. Saya ndok.
3: BPR BKK Karangmalang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karangmalang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Orang bijak bayar pajak, pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.

Oke, Mitra Buana, sudah 45 menit lepas dari pukul 13. Yang pasti masih di Simponi Kenangan, juga masih bareng Atin Sardi ya, yang bakal menemani Anda sekali lagi sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tapi nanti pukul 14 kita break lagi ya, seperti biasanya untuk mengikuti berita Indonesia Live nanti pukul 14. Oke. Sementara untuk tembang berikutnya, kali ini ada Madu dan Racun. Spesial aja untuk Bunda Natalia yang cantik yang saat ini berada di Jogja ya, yang tadi merequest dari ini. Nah, pilih mana Bun? Madu atau racun? Oh, gak pilih semuanya gitu katanya. Oke, sekarang temanya bisa disimak dulu. Pastinya tetap setia juga di Simpon Kenangan dari Buana Asri Apa.

0: Okay, madu dan racun sudah diradarkan ya, spesial aja tunaikan pesanan Bunda Natalia yang cantik yang ada di Jogja ya. Semoga ada disimak ya Bun, sebagai teman beristirahat di kesempatan siang hari ini.
1: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji, kuwi ngopo Pak?
2: Iya Bu, sing dicekel kuwi malaine dudu gabah.
1: Nah, malaine dikapake Pak?
2: Didelok cabange, rapete, lan metu bareng apa ora. Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabah iki mesti apik.
1: Yalah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
2: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwo. KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Abitani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen, toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen, toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen, toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telah panjenengan.
0: Oke, Mitra Buana masih ada waktu lebih kurang 10 menit lagi ya sebelum kita nanti break lagi untuk mengikuti berita Indonesia Live. Nanti ada party doll dari Mick Jagger ya, yang tadi direquest sama Pak Joko. Kemudian selamat siang juga untuk Bunda Miko ini yang ada di Kadi Piro Sambirjo yang kali ini sudah berkirim WhatsApp ya. Assalamualaikum Mbak Atin, selamat tugas, tetap semangat dan sehat selalu. Mau minta lagu Mbak dari Bruri, pamit. Untuk Mbak Atin terima kasih, yuk keren. Oke, terima kasih nih untuk Bunda Miko yang ada di Kadi Piro Sambirjo. Nanti lagunya pamit bisa ditunggu juga ya, yang pasti nanti bakal Atin hadirkan. Kemudian juga selamat siang untuk Tante Ani yang cantik yang ada di Kampung Lampion yang suka banget lagunya Saat-Saat Bersamamu. Nanti bakal Atin hadirkan ya, spesial aja untuk Tante Ani yang ada di Kampung Lampion ya. Sementara yang mau beratensi di line telepon nih, Atin terima dulu ya. Selamat siang, Buana Asri Sragen.
4: Siang, Mbak Atin.
0: Iya, selamat siang. Ada Bunda Suradikah di sana?
4: Kak Pasman.
0: Betulkah?
4: Iya.
0: Gimana ini Bunda kabarnya? Sehat ya, Bun?
4: Alhamdulillah. Okay. Baik, Mbati.
0: Iya, silakan ini Bunda Suradi.
4: Bu Mbati masuk sekolah ngantar tutu.
0: Oh iya, sama. Soalnya
4: ini
0: sudah
4: cipu.
0: Mulai masuk ini ya Bun ya.
4: Iya.
0: Iya.
4: Sampai
0: okay
4: rumah terus rase-rase ini.
0: Waduh.
4: Rase-rase.
0: Persiapan nanti sore ya Bun ya.
4: Iya.
0: Oke, Bunda silakan ini. Bun, nanti lagunya apa ini?
4: Lagunya Nostalgia Biru, Mbak.
0: Tapi nanti habis berita Indonesia Live ya, Bun ya?
4: Iya, enggak apa-apa.
0: Oke, silakan kirimnya buat siapa ini, Bun?
4: Waduh, salamnya buat semuanya saja ya, okay. Mbak ya, yang sudah ngirim saya. Terima kasih.
0: Oke, okay, Bunda.
4: Ini waktunya kan sudah pepet ini,
0: iya,
4: mau berita ini.
0: Oh, betul.
4: Ya, salamnya buat Mbak Ati, buat siang, buat tugas. Sampai okay. Jam berapa, Mbak?
0: Nanti sampai jam 5, Bun.
4: Sampai jam 5. Hanya buat semuanya saja.
0: Semuanya
4: yang kita kirim-kirim saya. Iya, saya terima kasih. Maaf belum bisa balas ini.
0: Soalnya masih sibuk ya Bu ya.
4: Terus kelas 7 ini.
0: Iya.
4: Ya, oke, kita coba,
0: oke, terima kasih Bunda cantik. Yuk keren. Oke, terima kasih untuk Bunda Suradi yang cantik yang ada di GSA ya, yang akhir-akhir ini sibuk karena punya tugas baru. Nganter cucu sekolah gitu ya. Yang mau beratensi nanti habis Berita Indonesia Live bisa masuk lagi ya. Sekarang ada Partai Dol ini untuk Pak Joko yang ada di Ampel ya, sembari kita menantikan Berita Indonesia Live tentunya. Nanti juga masih ada pamit untuk Bunda Miko saat-saat bersamamu, untuk Tante Ani, dan Nostalgia Biru untuk Bunda Suradi. Cuman kalau cukup waktunya ya, kalau gak cukup nanti habis Berita Indonesia Live.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Baik Mitra Buana, karena berita Indonesia live tidak bisa kami relay, kita lanjut acara-acara dari Buana Asri FM.

Mitra Buana masih di Simponi Kenangan. Cuma masih bareng Atin Sardia yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar. Nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Nah, sebelum kita ke tempat berikutnya, kali ini Yatin punya tip ya untuk menemani Mitra Buana, yakni mengapa penting menata piring dengan benar. Oke, Mitra Buana, menata piring dengan benar di meja makan diperlukan untuk menciptakan suasana makan yang nyaman dan menyenangkan. Penataan piring yang rapi membantu mengatur ruang makan dan memastikan kenyamanan bagi setiap tamu. Manfaat lain dari meja makan yang tertata dengan baik yakni meliputi dengan meletakkan piring yang tepat, setiap orang memiliki ruang yang cukup untuk menikmati makanan dengan nyaman tanpa merasa terlalu sempit atau terhalang. Tatanan meja makan yang menarik, peralatan makan, dan dekorasi yang sesuai dapat memberikan kesan elegan dan memperkuat tema dekorasi yang diinginkan. Terakhir, penempatan piring yang sesuai dengan meja makan memungkinkan makanan disajikan dengan lebih mudah dan dapat diakses oleh semua orang. Oke, Mitra Buana, tip ini bersumber dari www.ikea.co.id.

Oke, Mitra Buana, sebuah tembang dari Pan Mersa terlambat sudah telah bawa kita ke 30 menit lepas dari pukul 14. Oke, Mitra Buana masih 30 menit lagi nih. Atin menemani Mitra Buana di Simfoni Kenangannya sekali lagi sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, silakan ini Mitra Buana masih ada waktu lebih kurang 30 menit. Yang pingin beratensi di sini silakan. Masih Atin tunggu di line telepon ya. Yang pasti di 0271-890-799. Atau mungkin bisa berkirim WhatsApp juga SMS ya di 082-133-950-947. Oke, tadi untuk Bunda Suradi, temannya sudah Atin hadirkan ya. Kemudian juga Mbak Ani Suwarno yang ada di Teguh Jajar. Kemudian juga untuk Bunda Miko, semoga temannya sudah disimak ya. Sebagai teman beristirahat tentunya di kesempatan siang hari ini. Oke, selamat siang juga ini untuk Bapaknya Mita di Bomati Masaran, untuk Pak Mul yang ada di Mojosongo, Cak Roto juga. Tumben gak nongol di kesempatan siang hari ini ya, mungkin pada sibuk kali ya. Dan juga untuk Mas Brahma Kumbara, selamat siang juga, tumben hari ini gak nongol juga ya. Kemudian juga selamat siang untuk Mama Rafael yang ada di Kios Sukowati juga, semoga masih setia sama Buana Asri FM. Kemudian juga untuk Mbak MM yang ada di Kedung Upit ya, selamat siang juga ini. Lama banget nggak nongol di sini juga ya Mbak MM. Kemudian juga untuk Bunda Rahayu yang ada di Widoro, selamat siang juga ya. Lama juga nggak nongol di sini ya. Semoga juga masih setia sama Buana Asri FM. Kali ini ada Andi Carrera ya, terperangkap dalam duka. Bisa Anda simak dulu, tetap di Simfoni Kenangan dari Buana Asri FM.

Oke, Mitra Buana, sementara 35 menit lepas dari pukul 14. Pastinya masih di Simbodi Kenangan yang bakal latihan gelar sekali lagi sampai kelar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, sementara yang sudah berkirim WhatsApp lagi nih, ada siapa ya? Sabuka dulu nih. Oke deh. Oh, ada Bunda Suradi yang ada di GSA. Terima kasih Mbak Atin. Oke deh, sama-sama ya Bunda Suradi. Pastinya temannya tadi sudah dinikmati sebagai teman bersibuk ria ya, mempersiapkan perlengkapan untuk nanti sore tentunya. Oke, sekali lagi terima kasih ya untuk Bunda Suradi yang ada di GSA. Kemudian juga selamat siang ini untuk Mama Fajar yang sudah berkirim WhatsApp juga ya di kesempatan siang hari ini. Satukanlah hati kami diputer ya Mbak. Oke deh, pastinya kali ini sudah siap nih. Satukanlah hati kami dari Dian Pisesa ya. Spesial aja untuk Mama Fajar yang request teman ini. Oke deh, selamat siang untuk Mama Fajar. Silakan ini bisa disimak temannya ya. Pastinya tetap setia di Simpo di Kenangan dari Buana Asri FM.

Okay, mitra berdua, satukanlah hati kami ya. Spesial aja tunaikan pesanan Mama Fajar nih. Semoga aja udah disimak ya, Ma. Sebagai teman beristirahat tentunya di kesempatan siang hari ini. Oke, mitra Buana, masih ada waktu nih di sini lebih kurang 20 menit lagi ya. Untuk Anda yang mau beratensi, silakan masih atin tunggu di line telepon yang pasti di 0271-890-799. Atau mungkin bisa berkirim WhatsApp juga SMS ya di 082-133-950-947. Oke, selamat siang juga nih untuk Mas Andri Setiawan sama Mbah Timbulnya ya, yang ada di Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Gimana kabarnya nih? Tumben gak nongol di kesempatan siang hari ini. Mungkin sibuk panen ini ya, Mbah Timbul sama Mas Andri nih. Oke deh, selamat siang aja. Mungkin kalau sudah menikmati istirahat siangnya, mungkin ditunggu masuknya di Buana Asri FM ini ya. Oke, kali ini ada Ari Wibowo, anak singkong. Bisa Anda simak dulu ya, pastinya tetap di Simponi Kenangan dari Buana Asri FM.

0: Poni Kenangan 94.7
1: Buana Asri FM.

Bandar Udara bersama Mas Nito Wijoyo ya, telah membawa kita ke 50 menit lepas dari pukul 14. Pastinya tinggal 10 menit nih ya. Atin menemani Mitra Buana di Simponi Kenangan untuk kesempatan siang hari ini. Mungkin masih bisa kita simak dua temang untuk Anda ya. Kali ini sudah Atin siapkan, nanti ada Ayah bersama Ratih Purwasih. Nanti ditutup dengan Bila Rindu. Oke, nanti selesai dua temang ini Atin hadirkan. Atin akan segera mohon diri dari Simponi Kenangan untuk kesempatan siang hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Mitra Buana semuanya. Bagi yang sudah beratensi di line telepon, line SMS, line WhatsApp, line streaming, atau untuk Anda yang hanya mendengarkan di rumah saja ya, mendengar pasif kami pasti juga tetap banyak ya. Oke, sekali lagi selamat siang untuk Anda. Terima kasih kebersamaannya di sini. Dan nanti pukul 15 Atin bakal baik lagi. Kita ketemu di Buana Barindo pastinya. Oke Mitra Buana, terima kasih ya sekali lagi kebersamaannya di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Men.
2: Mitra Buana, sementara jarum jam saat ini menunjukkan pukul 15 lebihnya 5 menit ya. Kita break dulu untuk mengumandangkan adzan asar untuk kawasan Sragen dan sekitarnya.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Men.
0: Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Oke, Mitra Buana, demikian tadi telah kami kumandangkan azan asar ya untuk kawasan Sragen dan sekitarnya. Bagi kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah Anda mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nilele of Java Men.
2: Buana Barindo, Koleksi Lagu Barat Indonesia.

0: Assalamualaikum, Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Wonten buniken.
0: Sak menika badhe tindak pundi, Pak RT? Kok keseso mawon?
1: Inggih, Bu. Sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Walah, badhe ngersakaken napa, Pak?
1: Kula kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Saratipun napa mawon, Pak? Kula kalih keluarga rencana nggih kepengin daftar haji.
1: Saratipun gampil lan tanpa agunan. Namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
0: Matur suwun, Pak RT. Bibar niki kula kalih keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Ayo, sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan. Hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPR BKK Karangmalang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.

Okay, Mitra Buana, sementara 20 menit lepas dari pukul 15. Yang pasti masih di Buana Barindo, gua masih bareng Atin Sardi di sini ya. Yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia. Oke, sementara yang sudah berkirim WhatsApp di kesempatan sore hari ini ya, bakal Atin buka dulu ada siapa ini. Oh, ada Mbak Ani yang cantik dan gemoy yang ada di Teguh Jajar ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak Rindo. Selamat sore, Mbak Atin. Oke, selamat sore juga ini untuk Mbak Ani ya. Masih semangat kan? Oh, masih. Ini gemoy masih setia dengerin kok, Mbak. Kali ini mau diputerin Seandainya Takdir Bisa Diulang. Lagunya untuk ku dengerin sendiri aja, Mbak. Terima kasih, Mbak Atin. Yuk, kereng. Oke deh. Didengerin sendiri ya, Mbak Ani ya. Terima kasih, Mbak Atin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau mandi, sholat asar, terus mau ngaji, Mbak. Aduh, rajinya ini Mbak Ani ya. Oke deh, terima kasih untuk kebersamaannya juga di sini ya. Oke, sementara juga ada Bunda Suraidi ini. Selamat sore untuk Bunda Suraidi ya. Selamat sore Mbak Atin, selamat sore juga. Pokoknya selamat tugas. Tolong nanti diputerkan pergi pagi, pulang pagi. Aduh, sehari semalam dong. Salamnya buat semuanya aja. Selamat sore, terima kasih Mbak Atin. Oke deh, terima kasih kembali ya untuk Bunda Suraidi yang sudah beratensi juga di sini ya. Terima kasih untuk kebersamaannya juga. Oke, sementara juga ada Mas Diatin ya. Manusia Bodoh dari Ada Band lagunya, Mbak. Terima kasih yuk kereng dari Mas Diat. Oke, terima kasih juga untuk Mas Diat ya. Selamat sore aja. Nanti Manusia Bodoh bisa ditunggu. Yang pasti nanti bakal Atin hadirkan. Sementara juga ada Mbak W.R. Dahlia nih. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Atin. Selamat sore juga ini ya. Ini Mbak W.R. hadir request lagu Rindu Yang Jauh dari Senja Kunada. Oke, pokoknya ini favorit Mbak. Favorit W.R. ini Mbak, percaya deh. Salamnya buat Mas Diat, kemudian juga untuk Pak Jasmino, untuk Pak Pono, dan Mbak-mbak, bunda-bunda semua tanpa terkecuali. Selamat sore aja. Dan buat Mbak Atin, tetap semangat. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan, sampai rumah ketemu keluarga tercinta kembali. Terima kasih yuk, keren lagi. Terima kasih untuk Mbak WR yang selalu setia sama Buana Asri Afro. Lagunya bisa ditunggu ya. Rindu Yang Jauh dari Senja Kunada. Sekarang satu tembang untuk Mbak Ani Suwarno yang cantik dan gemoy di Teguh Jajar. Seandainya takdir bisa diulang. Aduh, bisa enggak ya? Takdir yang salah kali ya. Oke, silakan Mbak Ani, bisa disimak dulu sebelum pergi mandi tentunya.

0: Seandainya takdir bisa diulang, aduh bisa enggak ini ya Mbak Ani? Oke deh, spesial untuk Mbak Ani yang ada di Teguh Jajar ya, Mbak Ani Suwarno yang cantik dan gemoy. Oke, sekarang tebanya sudah Atin hadirkan, segera pergi mandi kita ya. Oke deh Mitra Buana, Atin masih bakal balik lagi di sini setelah satu pesan berikut ini.
1: Assalamualaikum Pak RT.
2: Waalaikumsalam. Wonten Bu Niken.
1: Sak menika badhe tindak pundi Pak RT? Kok keseso mawon?
2: Inggih Bu, sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
1: Walah, badhe ngersakaken napa Pak?
2: Kula kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
1: Saratipun napa mawon Pak? Kula kalih keluarga rencana nggih kepengin daftar haji.
2: Saratipun gampil lan tanpa agunan. Namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
1: Matur suwun Pak RT. Bibar niki kula kalih keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Ayo, sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan. Hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPR BKK Karangmalang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
3: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
4: Performa, mewah, dan canggih.
3: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
4: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
3: Emang sudah ada di Sragen?
4: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
3: Wow, menyala Surya motorku.
4: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
0: Oke, Mitra Buana, sebelum kita ketemu berikutnya, kali ini yang sudah berkirim WhatsApp nih, Atin buka lagi satu persatu ini ya. Assalamualaikum Mbak Atin, mau request Jiwa Yang Bersedih dari Cia Endrawati. Terima kasih. Ini dari Ibu Sugi yang ada di sini. Oke deh, nanti saya cari dulu ya untuk Bu Sugi. Terima kasih untuk kebersamaannya. Pastinya temannya Atin antrekan ya. Setia sampai jam 5 sore ya Bu Sugi ya. Sementara juga ada Nadia di Magelang. Assalamualaikum Mbak Atin, selamat sore para pendengar Radio Buana Asri FM. Request lagunya Leto Sebening Senja. Ini dari Nadia di Mageru. Terima kasih Kak Atin, sehat selalu ya. Yuk keren. Oke, terima kasih untuk Nadia yang ada di Mageru ya. Nanti lagunya dari Leto Sebening Senja. Nanti saya cari dulu, semoga koleksinya ada dan bisa kapotan. Sutra juga ada Bunda Kun yang cantik yang ada di Bongo nih. Selamat sore Mbak Atin, Ibu request lagu Bagai Orang Terbuang dari Arif ya. Salamnya buat Bunda Natali, untuk Bunda Suradi, Bunda Lis, untuk Mbak Nana, Mbak WR, kemudian juga Mbak Ros, Bunda Yasman. Terima kasih Mbak Atin. Oh ya Mbak Atin, Ibu jangan dicantik-cantikin ya. Orang tetap cantik, katanya nggak berkumis tuh cantik Bun. Nah untuk kita kan nggak berkumis ya Bunda, jadinya tetap cantik gitu Bunda. Oke terima kasih untuk Bunda Gun, nanti temannya Bagai Orang Terbuang dari Arif ya. Semoga koleksinya ada dan bisa keputar tentunya. Baik Mita Buana, sebelum kita ke tebang berikutnya, pergi pagi pulang pagi yang tadi direquest sama Bunda Suradi, kali ini ada tip dulu ya yang bakal Atin hadirkan untuk menemani Mitra Buana ini, yakni tip kenali lingkungan sekolah. Mitra Buana, mengenali lingkungan sekolah sejak awal membuat anak lebih siap dan tidak canggung di hari pertama masuknya. Jika memungkinkan, ajak anak berkunjung ke sekolah untuk melihat suasananya, mengenali rute perjalanan, dan membayangkan aktivitas yang akan dijalani. Nah, bagi siswa baru, biasanya sekolah mengadakan masa pengenalan lingkungan yang bisa dimanfaatkan untuk beradaptasi. Manfaatkan juga sesi orientasi atau mungkin pertemuan orang tua untuk berkenalan dengan wali kelas. Sampaikan informasi penting tentang anak ya, misalnya kondisi kesehatan atau mungkin alergi tertentu agar guru dapat memberikan perhatian yang tepat. Komunikasi yang baik antara orang tua dan sekolah akan sangat mendukung perkembangan anak sepanjang tahun ajaran. Oke, tip ini bersumber dari www.sampurnaakademi.sch.id.

Okey, Mitra Buana, untuk tembang berikutnya ada Armada. Spesial aja untuk Bunda Suradi ya. Pulang pagi, pergi pagi, pulang pagi. Okey, Bunda Suradi, selamat sore. Silakan ini tembangnya bisa disimak. Yang pasti tetap setia juga di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

0: Dan dengan pergi pagi pulang pagi, spesial aja untuk Bunda Suradi yang ada di GSA ya Bun. Semoga udah disimak sebagai teman beraktivitas tentunya ya di kesempatan sore hari ini. Oke Mitra Buana, Atin masih bakal baik lagi di Buana Barindo setelah satu pesan berikut ini.
1: Pak, penebas kae lho, delengen kok gawa patok arepe ngukuri sawah apa piye?
2: Iya to Bu, biasane nyempling sak meter persegi.
1: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
2: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
1: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
2: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karangudi Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cetak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
0: Oke, Mitra Buana, kali ini Atin balik lagi ya di Buana Barindo yang bakal Atin gelar sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sekarang saya ingin ketemu dulu sama Mas Diat yang ada di Jateng yang tadi merequest tembang Manusia Bodoh dari Ada Band. Oke, sekarang bakal Atin hadirkan spesial aja untuk Mas Diat yang ada di Jateng ya. Sekarang bisa disimak dulu, pastinya masih tetap setia stay tune di Buana Asri FM.

0: Okey, ada band dengan manusia bodoh begitu ya. Spesial aja tunaikan pesanan Mas Diat yang ada di Jaten. Semoga ada disimak ya Mas Diat sebagai teman beristirahat bersama keluarga tercinta ya di kesempatan sore hari ini. Pastinya tetap setia di Buana Barindo dari Buana Asri FM. Oke, sementara yang mau beratensi di line telepon nih, Atin terima dulu ya. Selamat sore, Buana Asri Sragen.
1: Halo. Selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Radio Buana Asri Sragen.
0: Mas Is, gimana kabarnya? Lama nggak dengar suaranya ini, Mas Is. Sehat ya?
1: Sehat.
0: Yang penting sehat walaupun enggak dengar suaranya.
1: luar area tuh, Mbak.
0: Oke.
1: Luar area.
0: Makanya tuh, sibuk terus ya, Mas Is ya.
1: Karena itu kelingan saat ini kelingan tuh.
0: Tapi sibuk ya, jadinya enggak bisa masuk ya.
1: Enggak bisa. Sampai kemarin tuh, kemarin Sabtu tuh ada pertemuan rapi. Pertemuan rapi Radio Terpadu Indonesia itu dong.
0: Iya.
1: Wah. Mas Jenjol, ada pun Mbak Atin ngobrolin gitu.
0: Aduh.
1: Ya, itu sampai segitu kan pun sampai begitu kan. Satu Mbak Atin, dua Mbak Rara, itu dan Koyo.
0: Iya, lalalalala, Jen.
1: Ya, nah, biasanya di situ Aryono ya, batinnya di situ ya, sangat sering batin sehat batinnya.
0: Okay, alhamdulillah sehat. Lagunya apa nanti Mas Is?
1: Ini aku terbaru ya, Mbak ya.
0: Lagu-lagu baru nih.
1: Aku tuh kelingan lagu ini judulnya Lali, Mbak.
0: Aduh, nyarinya susah dong.
1: Judulnya Lali.
0: Judulnya ada, lupa, Mbak. Nyarinya susah nanti.
1: Memori berkasih.
0: Oh, memori berkasih. Aduh. Nah,
1: memori berkasih.
0: Berkasih ya.
1: Pak Eling itu ngapa lagi itu? Oh, memori berkasih.
0: Aduh. Oke, silakan kirimnya buat siapa nih, Mas Is?
1: Jawabnya buat Pak Atin dulu, Mas Sore. Semoga gak lekas capek.
0: Iya.
1: Terus buat Bundali, Bunda Natali, Bunda Dini, Bunda Jasman, Bunda Miko, Bunda Surati, Bunda Fatima, terus Bunda Iin, Bunda Dini, terus Mbak Putri, Mbak Em-Em, Mbak, terus Aryani ya, enggak ya, Mbak?
0: Terus Anjarini.
1: Yo, Mbak Arus Anjarini. Pit tuntan pit tuh pasti pit tong puluh pit tuh dino pit tuntan pit tuh pit pit tuh tetep orang kurang suara nih.
0: Iya, soalnya Mas Is sibuk terus jadi nggak dengar suaranya, padahal Kak Ros tuh masuk terus.
1: Saking itu dino ngatik lali nih. Biasanya ada Mbak Arus, ada Mbak Nana.
0: Iya, tapi Mbak Nana jarang nih.
1: Di kantor itu Mbak Nana jarang ya. Ketemu tak cuitan, Mbak, tenang ya.
0: Dicuitin biar masuk ya.
1: Nanti kok. Kini saya pengen masuk ya, angin lho, bukan masuk ya, Mbak.
0: Iya, iya.
1: Buat Mbak Mati ini. Terus buat Kak Roto, buat Bapak Emita, di Samara. Pak Mul.
0: Iya, Pak Mul.
1: Ada Pak Mul itu ada ibunya siapa kan siapa
0: oh mamanya Aswa, Aswa.
1: Mamanya Naswa atau Mbak Ani,
0: Mbak Ani. Oke,
1: spesial buat Mbak Ani yang cantik yang cemerlang.
0: Oke,
1: terus buat Mas Aat, buat Mas Aat, Pak Eko, Mas Timbul, Mas Andri, Mas Roni, Mbak Pono, terus buat Bu Yuni, Pak Eko, itu Mas Yudi ya, Mbak. Anu nek magelaku dia ya, Mas,
0: yang ada campur ya, Mbak Yuni, aduh.
1: Celuk bu mak.
0: Mak, iya.
1: Wek, celuk bu, iya.
0: Oke.
1: Buat di BN, di Weda,
0: iya.
1: Di Dalia, yang jauh di sana.
0: Oke.
1: Okay. Buat di Hongkong, di sore. Pokoknya semangat tanpa batas.
0: Iya, semangat tanpa batas.
1: Saya lupa. Mas Pur.
0: Oh iya.
1: Mas Pur itu Mas Brahma. Mas Brahma Kumbara. Ada Mas Pur dengan Mas Brahma. Dan semua nyanya.
0: Tanpa kecuali. Oke.
1: Pokoknya paling iman, paling pasti, paling jelas.
0: Oke, terima kasih Mas Is.
1: Terima kasih. Tak tunggu lagi ya Mbak ya.
0: Oke. Yuk kereng. Aduh, terima kasih nih untuk Mas Is yang ada di Mocowitan ya. Salam juga buat Dek Yuninya gitu. Oke deh, terima kasih untuk kebersamaannya di sini ya. Sekarang satu tembang bakal hati hadirkan spesial untuk Mbak W.R. Dahlia yang ada di Hong Kong. Rindu tapi jauh gitu. Soalnya Indonesia sama Hong Kong memang jauh. Padahal sebenarnya rindu gitu ya. Untuk Mbak W.R. Dahlia silahkan disimak dulu ya. Yang mau beratensi di line telepon nanti setelah tembang bisa masuk lagi.

rindu yang jauh ya. Spesial aja untuk Mbak WR Dahlia yang ada di Hong Kong. Semoga ada disimak ya Mbak WR. Pastinya tetap setia di Buana Berindo dari Buana Asri FM. Oke, Mitra Buana masih di Buana Berindo, juga masih barengatin Sardi di sini ya, yang bakal menemani Mitra Buana di ajang ini sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia.

WhatsApp di sini. Ada siapa ini? Oh, ada Bunda Suradi lagi. Terima kasih Mbak lagunya. Oke, sama-sama ini untuk Bunda Suradi ya. Selamat sore juga untuk Bunda Liz. Aduh, kenapa nih WhatsApp-nya dihapus? Nanti kena denda loh Bu. WhatsApp-nya dihapus. Oke, selamat sore juga untuk Bunda Liz ya. Nanti bisa menulis lagi ya kalau mungkin pingin merequest teman di sini ya untuk Bunda Liz yang ada di Seragen. Sementara juga untuk Bunda Natalie yang sudah berkirim WhatsApp. Sore Mbak Atin, cinta dalam diam, nanti di play ya. Oke deh, salamnya buat semuanya aja yang lagi stay sama Buana Asri FM ini ya. Oke, cinta dalam diam, nanti bisa ditunggu yang pasti setia sampai pukul 17 nanti ya. Terima kasih untuk Bunda Natalie yang saat ini ada di Jogja. Kemudian juga ada Nona Adelia ini. Selamat sore Kak Atin, The Land of Java Man. Nona hadir Kak, cuaca di Cepu Andong Boyolali masih panas nih. Oh ya Mbak, nanti rumah ke rumah dari Hindia tolong di play ya. Nitip salam buat bundaku, kemudian juga untuk Bunda Ros, untuk Mas Andri, selamat istirahat aja. Untuk Kak Atin, selamat bertugas.

salam sehat bahagia selalu. Nanti kalau pulang hati-hati, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Nona Adelia. Nanti lagunya Rumah ke Rumah dari Hindia bisa ditunggu ya, pastinya nanti bakal Atin hadirkan. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Nona.

kasih Mitra Buana untuk tembang berikutnya. Ada jiwa yang bersedih ya. Spesial aja untuk Bunda Sugi yang tadi merequest tembang ini ya. Sekarang bisa disimak dulu tetap di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

0: yang bersedih ya, sudah dihadirkan spesial untuk Bunda Sugi yang ada di sini ya. Semoga ada disimak ya Bunda Sugi sebagai teman beristirahat tentunya di kesempatan sore hari ini. Oke, Mitra Buana, Tin masih bakal balik lagi di sini setelah satu pesan berikut ini.
1: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
2: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas.
1: Oh ya?
2: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: selepas dari pukul 16. Pasti masih di Buana Barindo. Gue masih bareng Atin Sardi di sini ya, yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Oke, untuk WhatsApp yang sudah masuk nih ya, ada Mas Aan ini yang di Putatan ya. Oh iya, lagunya Armada, Pergi Pagi Pulang Pagi. Oh, tadi sudah keputer, sudah di request Bunda Suradi. Jadinya mohon maaf banget nih, sudah gak bisa keputer lagi ya. Buat Mas Is ya, yang ada di Mojowitan. Kemudian juga untuk Mbak Ara. Oh iya, untuk Mbak Rara ini disuruh ambil nangkanya katanya sama Mas Yuli yang ada di Putatan. Oke, sekali lagi terima kasih nih kebersamaannya juga ya. Tapi Mas Aan mohon maaf, tadi pergi pagi pulang pagi sudah keputar ya, jadi gak bisa diputar lagi. Sementara juga ada Mbak WR Dahlia lagi nih. Alhamdulillah laguku sudah diputer ya Mbak Atin. Mantap Mbak, lagu favoritku sudah meluncur Mbak. Thank you katanya. Oke, sama-sama ya. Dan kali ini mau nitip salam ke Mas Is. Terima kasih sudah menjelang WR di Hong Kong. Pokoknya tetap semangat kok Mas. Semoga Mas Is sama Mbak Yuninya selalu sehat, bahagia selalu. Matur nuwun Mbak Atin. Oke, sama-sama ini Mbak WR ya. Terima kasih kembali. Ini pastinya tetap setia juga sama Buana Asri FM. Sekarang ada Leto dengan Sebening Senja ya, spesial aja untuk Nadia yang ada di Magero ya. Tapi kayaknya ada yang mau beratensi di lentil, udah lepas lagi nih ya. Nanti setelah tembang mungkin bisa masuk lagi nih. Nah nih, masuk lagi nih. Nanti terima dulu ya. Selamat sore Buana Asri Sragen. Halo.
1: Selamat sore, terima kasih Mbak Atin diangkat dulu.
0: Oke deh Kak Ro, selamat sore. Sudah cantik kah sore ini? Sudah habis mandi kah?
1: Belum.
0: Oh belum.
1: Masih panas gerah Mbak.
0: Yang oh masih gerah itu. Ini ya Kak Ros ya. Oke.
1: Masih panas
0: cetar ya di sana ya.
1: Mending sholat dulu.
0: Oke Kak Ros, lagunya apa nih?
1: Lagunya lagu favorit ya.
0: Yang apa?
1: Aku Tiada Arti Bagimu.
0: Oh.
1: Ajijah mau mere ya. Yang mendayu-dayu enak.
0: Silakan kirimnya buat siapa ini?
1: Gandel Mas Tis sama Mbak Yuni ya. Mas Tis mah ketinggalan, gak tahu Kak Ros on air loh.
0: Katanya gak dengar suaranya Kak Ros
1: ya,
0: katanya.
1: Alhamdulillah okay. Sehat semua.
0: Iya deh.
1: Nona Adilia bersama bundanya, terima kasih juga. Pokoknya buat semua mitra Buana dimanapun
0: berada, dimanapun berada ya.
1: Selamat ngapain aja. Semoga aja semua kan pas yang dicampur sari sudah dijalin.
0: Iya.
1: Nanti Mbak Atin kalau pulang hati-hati ya.
0: Siap.
1: Oke. Okay.
0: Oh iya, tapi jangan lupa nanti cepat mandi ya.
1: Iya, habis paling tengah lima Mbak. Kalau jam lima ke sana udah dingin kan.
0: Sudah dingin, nanti keburu dingin.
1: Nanti kalau pulang okay. Hati-hati Mbak.
0: Siap. Oke deh.
1: Bahagia.
0: Iya.
1: Keluarga bersama orang-orang yang tersayang.
0: Oke, terima kasih.
1: Sambil jahit ya.
0: Iya deh Kak Ros.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk keren. Oke, terima kasih untuk Kak Ros yang ada di Kleko Boyolali ya, yang sudah beratensi lagi di sini sembari jahit ini. Oke, untuk Nadia yang ada di Magero, Sebening Senja dari Leto bisa disimak dulu.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
1: Wow.
0: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Griya Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
3: Oke, Mitra Buana, untuk teman berikutnya kali ini ada bagai orang terbuang gitu ya. Spesial aja untuk budakku yang cantik yang ada di Bongo. Silakan bisa disimak dulu nih. Semoga sampai saat ini juga masih setia di Buana Barindo dari Buana Asri.

Okay, Mitra Buana bagai orang terbuang sudah dihadirkan ya. Spesial aja untuk budakku yang cantik yang ada di Bonggo ya, semoga ada di Sima. Sekarang ada Cinta Sejati dari Bunga Citra Lestari, spesial untuk Bunda Lis yang ada di Sragen ya. Sekarang bisa disimak dulu, semoga Bunda Lis juga masih setia di Buana Berindo dari Buana Asri FM.

Mitra Buana Bunga Citra Lestari dengan cinta sejati ya, spesial aja untuk Bu Dalis yang ada di Sragen. Suka ada disimak ya Bun. Pastinya juga masih tetap setia sama Buana Asri FM kita ya. Oke, untuk tembang berikutnya, Cinta Dalam Diam. Aduh, kalau cinta bilang aja cinta Bun, bisa diam, nanti gak tahu dong. Oke, sekarang satu tembang Cinta Dalam Diam, spesial aja untuk Bunda Natali yang saat ini ada di Jogja ya. Bisa disimak dulu, tetap setia di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

0: Oke, Mitra Buana, cinta dalam diam ya, sudah hati nadir kan, spesial aja nih untuk Bunda Natali yang cantik yang ada di Jogja saat ini ya. Semoga udah disimak ya Bun, sebagai teman beristirahat tentunya di kesempatan sore hari ini. Oke Mitra Buana, Atin masih bakal baik lagi di Buana Barindo setelah satu pesan berikut ini.
1: Pak, parine durung tua, gabai durung mentes, kok wis ditawar penebas,
2: penebas
1: ya Pak?
2: Penebas orang nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
1: Potensine saka ngendi?
2: Saka malai sing metu bareng rumpune seragam lan wit parine isih kuat. Yen kuwi apik biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundo dateng toko sahabat tani utawi Mas Eko samping gapuro Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko maju mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun gapura masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko restu tani 150 meter sak glenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

Okey, Mitra Buana, sementara 40 menit lepas dari pukul 16. Yang pasti masih di Buana Barindo, juga masih bareng Atin Sari ya, yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sekarang teman berikutnya dari rumah ke rumah dari India ya, yang tadi direquest sama Nona Adelia yang ada di Cepu Andong Boyolali ya. Sekarang bisa disimak dulu nih Nona Adelia. Semoga sampai saat ini juga masih just stay tune bareng Buana Asri FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, Mitra Buana, sebelum kita ke teman berikutnya, kali ini Atin masih punya satu tip ya untuk menemani Mitra Buana di kesempatan sore hari ini, yakni cara mudah menata alat tulis di tas. Nah, Mitra Buana, berikut adalah cara mudah menata alat tulis di tas ya, agar rapi dan mudah dicari. Yang pertama, gunakan kotak pensil. Kumpulkan semua pulpen, pensil, dan penghapus di satu tempat. Jangan dicampur dengan barang yang lain. Kemudian yang kedua, posisikan dekat. Nah, taruh kotak pensil di saku paling depan atau mungkin saku paling atas sehingga bisa langsung mengambilnya tanpa membongkar isi tas. Dan yang ketiga, simpan buku di bagian utama. Letakkan buku yang tebal dan berat di bagian kompartemen paling belakang. Ini dekat dengan punggung supaya tas tidak berat saat dibawa. Yang keempat, gunakan kantong khusus. Masukkan kertas ujian atau lembar tugas ke dalam map plastik agar tidak terlipat. Itulah tadi cara mudah menata alat tulis di dalam tas ya. Dan tip ini bersumber dari www.google.com. Oke, Mitra Buana, untuk tembang berikutnya, aku tiada arti bagimu ya, spesial aja untuk Kak Ros yang ada di Klego Boyolali ya. Silakan ini Kak Ros, tembangnya Tin hadirkan ya, bisa disimak dulu. Semoga masih tetap setia ini di Buana Perindo dari Buana Asri FM.

bagimu sudah hadirin hadirkannya spesial Uce untuk Kak Ros yang ada di Klego Boyolali. Baik Mitra Buana, kali ini tinggal ada waktu 5 menit nih. Nah, tinggal satu tembang yang bisa hadirin hadirkan untuk Mitra Buana. Nanti ada memori berkasih yang tadi di request sama Mas Is yang ada di Mojo Weta. Dan nanti selesai teman ini, Yatin Santi akan segera bawa diri dari ajang Buana Berindo ya untuk kesempatan sore hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Mitra Buana semuanya, baik yang sudah beratensi di line telepon, line SMS, line WhatsApp, line streaming, atau untuk Anda yang hanya mendengarkan di rumah ya. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat sore, selamat beristirahat ya. Nanti selesai Atin bakal ada rekan Indah Anjani yang akan menemani Mitra Buana untuk acara selanjutnya. Oke Mitra Buana, sekali lagi selamat sore, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, gereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sragen dalam berita.
1: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Pemerintah Kabupaten Sragen menggelar tasyakuran Jemaah Haji Kabupaten Sragen tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi, Selasa 14 Juli 2026 di Pendopo Sumonegaran Rumah Dinas Bupati Sragen. Kegiatan tersebut merupakan ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelancaran penyelenggaraan ibadah haji bagi jamaah asal Kabupaten Sragen. Tahun ini, Kabupaten Sragen memberangkatkan 1.141 jamaah haji yang terbagi dalam 5 kelompok terbang atau kloter, yakni kloter 65, 66, 67, 68, dan 81. Seluruh jamaah telah dipulangkan secara bertahap ke tanah air pada tanggal 24, 25, dan 30 Juni 2026. Acara tasyakuran dihadiri Bupati Sragen, Wakil Bupati Sragen, beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, Sekretaris Daerah, Jajaran Asisten Sekda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen, Ketua MUI, Unsur FKUB, IPHI, dan Ormas Islam. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sragen, Fandi Adiatama SEMM menjelaskan, saat acara pelepasan jamaah haji pada bulan Mei lalu, tercatat sebanyak 1.141 jamaah diberangkatkan. Namun, satu calon jamaah menunda keberangkatan karena alasan kesehatan, sehingga hanya 1.140 jamaah yang masuk ke embarkasi. Selanjutnya, 5 jamaah tidak dapat melanjutkan perjalanan ke Tanah Suci karena kondisi kesehatan. Dengan demikian, jumlah jamaah haji asal Kabupaten Sragen yang berangkat pada musim haji tahun 2026 sebanyak 1.135 orang. Pihaknya juga menyampaikan rasa duka atas wafatnya 2 jamaah asal Kabupaten Sragen yang meninggal di Tanah Suci. Keduanya dimakamkan di Mekah dan seluruh hak jamaah termasuk santunan asuransi serta pelaksanaan badal haji bagi jamaah yang memenuhi ketentuan akan dipenuhi oleh pemerintah. Menurutnya, penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umroh.
2: Kami aturkan dan kami sampaikan yang pertama, di saat acara pamitan haji kita memberangkatkan 1.000.

0: 1.141 jamaah. Sebelum berangkat ada satu jamaah yang menyatakan tunda dikarenakan faktor kesehatan. Sampai di embarkasi 1.140. 5 jamaah haji harus dipulangkan karena faktor kesehatan. Jadi Kabupaten Sragen tahun 2026 memberangkatkan 1.135 jamaah haji.
1: Sementara itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA mengucapkan selamat kepada seluruh jamaah yang telah menyempurnakan rukun Islam kelima. Bupati mengingatkan kepada seluruh jamaah haji bahwa setelah menyandang gelar haji, para jamaah memiliki tanggung jawab moral yang lebih besar untuk menjadi teladan di tengah masyarakat. Jamaah diharapkan mampu menjaga akhlak, mempererat persaudaraan, serta menghadirkan manfaat bagi sesama melalui berbagai bentuk kesalehan sosial. Bupati juga mengajak para jamaah mendukung berbagai program pembangunan Kabupaten Sragen, seperti program Sedulur Alam, kesempatan bekerja ke Jepang secara gratis bagi warga kurang mampu, perbaikan rumah tidak layak huni, hingga sekolah rakyat yang diperuntukkan bagi masyarakat prasejahtera. Bupati turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, petugas haji, tenaga kesehatan, dan semua pihak yang telah mensukseskan penyelenggaraan ibadah haji.
2: Bapak Ibu sekalian, sampun tuntas melaksanakan rukun Islam. Gangsal-gangsalipun sampun paripurno. Ini sebuah karunia Allah Subhanahu wa taala yang tidak semua orang bisa menuntaskan rukun Islam secara sempurna. Menjadi orang yang terpilih, orang yang dipanggil Allah untuk menyempurnakan rukun Islam ini. Saya yakin Bapak-Ibu sekalian, ketika di Tanah Suci berdoa yang sebaik-baiknya untuk diri Bapak-Ibu sekalian, untuk keluarga, untuk keturunan-keturunan Bapak-Ibu sekalian, untuk saudara-saudara, untuk keluarga besar, dan untuk masyarakat Sragen dan juga Indonesia serta umat Islam secara keseluruhan.
3: PT Sinergi Gula Nusantara, pabrik gula PG Mojo Sragen, menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat melalui program Pasar Murah yang merupakan bagian dari Corporate Social Responsibility, CSR perusahaan. Manajer Keuangan PG Mojo Sragen, Samuel Mahendra SEAK, saat dimintai keterangan di ruang kerjanya menjelaskan, Pasar Murah merupakan bentuk kontribusi perusahaan kepada lingkungan sekitar, masyarakat, serta para stakeholder PG Mojo Sragen. Sebagai upaya untuk memenuhi salah satu kebutuhan pokok masyarakat, yaitu gula pasir, dengan harga relatif lebih rendah dari harga pasar. Harga gula di pasaran saat ini berkisar antara Rp17.000 per kilogram. Sementara, PG Mojo Sragen melepas dengan harga Rp15.000 per kilogram.
4: Pasar murah ini diselenggarakan juga bagian dari program perusahaan. Jadi kami ada salah satunya itu kepedulian lingkungan, dalam hal ini adalah CSR, Corporate Social Responsibility, sehingga perusahaan menjalankan ini sebagai bagian kontribusi kepada lingkungan sekitar dan masyarakat, terutama untuk stakeholder-nya PG Mojo.
5: Untuk kegiatan ini seperti apa Pak nanti mekanismenya?
4: Sementara yang sudah berjalan, kita sudah 2 kali periode mingguan ini di akhir minggu, kami menggelar ke lokasi di mana masyarakat yang saat ini di lingkungan sekitar PG Mojo ya. 2 minggu ini ada di Sragen Kulon dan Sragen Tengah kalau terakhir ini tadi. Jadi masyarakat yang membutuhkan gula bisa langsung datang ke tempat penjualan kami, outlet kami di sekitar lokasi itu. Pasar murah juga bagian dari bisa memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Salah satu kebutuhan pokok dengan harga yang relatif pastinya lebih rendah dari harga pasar saat ini.
5: Berapa Pak perbedaan harganya?
4: Informasi ya, jadi kalau harga pasar kami tidak mengetahui secara langsung, tapi informasi yang beredar tuh di level 17.000 kalau pasar. Tapi PG Mojo melepas dengan harga 15.000 per kilogram.
3: Ditambahkan, untuk pasar murah selama bulan Juli 2026, PG Mojo Sragen menyiapkan 4 hingga 5 ton gula pasir. Menurut rencana, kegiatan akan dilaksanakan secara rutin setiap minggu dengan harapan dapat disalurkan sebanyak 1 ton gula per minggu di satu desa. Setelah minggu pertama dan kedua dilaksanakan di sisi utara PG Mojo, yaitu Sragen Kulon dan Sragen Tengah, minggu ketiga diagendakan di sisi selatan PG Mojo. Masyarakat Kabupaten Sragen yang ingin memanfaatkan program tersebut dapat datang langsung ke lokasi pasar murah dengan membawa kartu tanda penduduk KTP. Setiap orang dibatasi pembelian maksimal 2 kg gula pasir, sehingga manfaat program dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat. Melalui program tersebut, diharapkan dapat membantu menjaga keterjangkuan harga kebutuhan pokok sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional PG Mojo Sragen.
4: Lumayan, jadi rata-rata dalam satu sesi kami lepas kurang lebih 1 ton itu ya terserap dalam waktu kurang lebih 1-1,5 jam. Bisa terserap habis.
5: 1 ton per titik, Pak?
4: 1 ton, satu desa.
5: Satu desa.
4: Satu desa, ya begitu. Jadi sudah 2 kali pelaksanaan kurang lebih 2 ton.
5: Yang pertama di mana?
4: Yang pertama di Sragen Kulon. Ya, yang ini di Sragen Tengah. Lapangan panahan, kemudian hari tadi karena di sana sudah mulai panas, sedikit bergeser ke depan puskesmas, Ngelangon, begitu.
5: Untuk mendapatkan gula, seperti apa Pak caranya?
4: Datang langsung, bawa KTP, hanya menunjukkan identitas. Sementara satu orang kami batasin, iya 2 kilo. Kenapa? Ya ini kan harapannya bisa banyak yang menikmati. Jadi bukan hanya satu orang non sewu untuk terus jadi kulaan, begitu. Jadi supaya bisa terserap rata, begitu.
5: Kalau totalnya Pak, total yang disediakan berapa Pak?
4: Ini dinamis ya. Kami mencoba melaksanakan di bulan-bulan ini rata-rata yang kami harapkan bisa terserap 1 ton per minggu, begitu. Tapi ini nanti dinamis. Kalau alokasi berapa untuk saat ini kami siapkan kurang lebih 4-5 ton dalam ya satu bulan Juli ini nanti. Selebihnya nanti mengikuti dinamika.
5: Rencana Pak habis ini di mana Pak titiknya Pak?
4: Rencana kami bergerak ke daerah yang selatan PG karena 2 pelaksanaan sebelumnya belum. Ya harapannya di sekitar lingkungan PG itu bisa terakomodasi semua.
1: Pemerintah Kabupaten Sragen memastikan program bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa baru, jenjang sekolah dasar atau SD negeri, dan sekolah menengah pertama atau SMP negeri tetap berjalan pada tahun ajaran 2026-2027. Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,16 miliar rupiah yang bersumber dari APBD Kabupaten Sragen tahun 2026 untuk mendukung program tersebut. Saat ini, Disdikbud Sragen tengah mempercepat proses pendataan calon penerima manfaat, termasuk pengumpulan data ukuran seragam dari masing-masing siswa. Berdasarkan estimasi awal, jumlah penerima program mencapai sekitar 9.069 siswa SD negeri dan 16.200 siswa SMP negeri. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, Sukisno menjelaskan, pendataan ukuran seragam menjadi tahapan penting agar pakaian yang nantinya diterima siswa sesuai dengan ukuran masing-masing. Berbeda dengan skema bantuan pada umumnya yang memberikan potongan kain mentah, pemerintah Kabupaten Sragen pada tahun ini mengambil kebijakan untuk menyalurkan bantuan dalam bentuk pakaian jadi atau siap pakai. Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah nyata pemerintah daerah guna meringankan beban ekonomi orang tua murid.
6: Ini kan naik pendataan siswa, berarti kan biasanya siswa SD itu berhenti kan setelah minggu-minggu kedua. Biasanya siswa yang musuh mlebu, ini kan lumayan bisa tanda parke. Memang walaupun sudah ada perkiraan jumlah siswa baru, sudah ada. Kalau SMP insya Allah sudah baik. Kalau SD nanti masih ada tambahan. Terus pengumpulan ukuran seragam. Setelah itu kan kita akan proses melalui nanti insya Allah melalui mini kompetisi. Ini masih dalam proses administrasi di kita. Kemudian nanti kita akan kompetisi dengan PBJ. Kemarin Pak Kabid sudah mentersati dengan PBJ terkait dengan bagaimana nanti proses pengadaan seragam. Sementara hanya satu warna seragam wajib saja. SD yang merah putih, seragam nasional SD merah putih, SMP biru putih. Ukurannya ukuran standar SNI, ada S, ada M, ada L, ada XL, ada double XL, triple XL.
1: Seragam yang akan diberikan merupakan seragam nasional wajib, yakni merah putih untuk siswa SD dan biru putih untuk siswa SMP, termasuk penyesuaian model hijab bagi siswa muslimah. Program tersebut dikhususkan bagi siswa baru di sekolah negeri. Sementara itu, proses pengadaan seragam masih memasuki tahap penyelesaian administrasi sebelum dilanjutkan melalui sistem e-katalog dengan metode mini kompetisi yang dikoordinasikan bersama bagian pengadaan barang dan jasa. Disdikbud juga meminta para orang tua tidak khawatir apabila pada masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, siswa belum dapat mengenakan seragam resmi. Mengingat proses pengadaan, pemerintah membutuhkan waktu. Sekolah akan memberikan kelonggaran kepada siswa untuk mengenakan pakaian yang dimiliki terlebih dahulu hingga seragam gratis selesai diproduksi dan didistribusikan. Pemerintah Kabupaten Sragen berharap program tersebut dapat membantu meringankan pengeluaran keluarga sekaligus mendukung pemerataan akses pendidikan bagi seluruh peserta didik baru di sekolah negeri.
3: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA didampingi Wakil Bupati Sragen Haji Suroto melepas ribuan pelari dalam ajang Sport Tourism Sangiran Berlari 2026 Minggu 12 Juli 2026 di kawasan Sangiran, Kecamatan Kali Jambi, Sragen. Mengusung tema Berlari di Tanah Purba, kegiatan dibuka untuk kategori umum dan pelajar dengan nomor lomba 5 km dan 10 km, total hadiah sebesar Rp30 juta. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Disporapar Kabupaten Sragen, Dr. Randes I. Yusef Wahyudi, MSI, menjelaskan, Sangiran Berlari merupakan agenda yang dirancang untuk mengembangkan konsep sport tourism, yaitu perpaduan antara olahraga dan pariwisata. Ini menjadi cara efektif untuk memperkenalkan kawasan Sangiran sebagai warisan dunia melalui pengalaman yang berbeda. Antusiasme peserta terlihat sangat tinggi, tercatat hampir 3.000 pelari turut meramaikan ajang tersebut, terdiri dari masyarakat umum, pelajar, serta 35 komunitas lari baik dari Sragen maupun dari daerah lain seperti Solo, Bogor, Jakarta, Semarang, dan Jogja. Melalui kegiatan tersebut diharapkan Sangiran tidak hanya dikenal sebagai situs warisan dunia, yang kaya nilai sejarah dan budaya, tetapi juga berkembang menjadi destinasi wisata olahraga yang mampu meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat setempat.
7: Sangiran Berlari adalah event yang kita laksanakan di Sangiran. Tujuan utamanya adalah untuk kaitannya dengan sport tourism yang menggabungkan antara olahraga dan juga pariwisata. Ini penting sekali kenapa di Sangiran, karena Sangiran adalah punya kita di Sragen yang sudah kelasnya dunia, dan semua orang harus bisa memahami dan juga bisa mengerti bahwa di sini ada harta karun tersimpan luar biasa. Sejak jutaan tahun yang lalu sampai sekarang ini masih bisa dilihat jejaknya. Ini penting sekali. Terutama generasi Z Gen Z bisa mengetahui di sini ada warisan dunia yang betul-betul secara ilmu pengetahuan ini luar biasa. Yang kedua, kita menggairahkan bahwa di sini harus ada manfaat untuk masyarakat sekitar. Makanya kita menggandeng semua masyarakat yang di sini dari Pak Darwis, dari desa wisata, dari perangkat desa, semuanya kita gandeng untuk event ini. Ekonomi di sini nanti juga bergerak. Saat ini yang tercatat itu hampir 3.000 peserta itu yang ikut lari, belum yang keluarga atau pendampingnya atau teman-temannya, komunitasnya juga luar biasa di sini. Ada 35 komunitas di luar Sragen yang ikut, namun ada di Bogor, Jakarta, Semarang, Jogja, Solo terutama. Itu ikut di sini. Ini antusiasnya luar biasa dan semoga ini menjadi event yang nanti rutin bisa kita lakukan, laksanakan dari tahun ke tahun, lebih bagus lagi.
1: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
8: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Halo, selamat sore Mitra Buana dan saudara pendengar. Kembali di Buana Asri FM 94,7 MHz ya. Kali ini ketemu lagi bersama dengan Indah Anjani yang hadir untuk menemani Anda di gelaran Kalakus Plus sampai pukul 7 malam. Saya menemani Mitra Buana melalui 94,7 MHz ya. Dan kali ini untuk Anda yang ingin bergabung, silahkan bisa bersama dengan Indah Anjani, bisa melalui line SMS maupun juga di WhatsApp di 082 133 950 947, atau di 890 799 ya. Silahkan yang pengen request, yang pengen dengerin lagu-lagu Kus Plus kesayangan Anda, ini bisa bersama dengan Indah Anjani di Buana Asri FM. Nah, kali ini untuk Mitra Buana dan pendengar ya, kita akan menyapa untuk Anda yang ingin bergabung ya. Oke, kali ini kita akan terima dulu yang ada di 890799. Kita akan terima untuk Mitra Buana dan pendengar. I'll do everything to make you happy. Baik, di sini untuk Mitra Buana, selamat sore LPPL Buana Asri.
1: Glenn, kerja pamer.
0: Iya. Bagus Pak Pono, gimana?
1: Anu kan dilanggu beli karpet.
0: Ya,
1: minta lagu Mak Engket.
0: Mak Engket, boleh. Ya, salamnya untuk siapa?
1: Bapak, ini waktunya sangat pendek, sebentar lagi sudah jam maghrib.
0: Iya, Bapak.
1: Tanpa kecuali. Selamat menikmati dengan teriring ucapan.
0: Bagaimana?
1: Ucapan itu berulang kali ya. Ini anak sekolah. Ya, diinget Pak. Anak-anak berangkat sekolah. Berangkat sekolah itu selalu pakai sepatu. Itu bergabung RPA enggak akan keliru, enggak akan salah. Karena RPA memang gelombang yang bermutu.
0: Bagus.
1: Ya, itu ya, baik itu masih lagi itu anu beli martabak untuk dihijangkan pada Syekh Subakir. Nyetel bisa bikin jernihnya pikir.
0: Siap.
1: Katanya beli tahu kering. Ternyata kok beli sayur kentang. Katanya enggak tertarik, tetapi kok berulang kali datang.
0: Masih lagi,
1: di Karang Pandan enggak ada tanaman yang mengering. Ada airnya banyak itu. Di Karang Pandan enggak ada air tanaman yang mengering. Katanya enggak enak badan. Katanya enggak enak badan. Tapi kok makan habis 3 piring.
0: Iya.
1: Ya demikian Pak Indah.
0: Iya.
1: Dijekannya ada yang sudah tabung gas. Mbak Indah Anjani selamat melaksanakan tugas.
0: Ya, terima kasih. Yuk kering. Terima kasih kembali nih untuk Pak Pono Setio Cipto. Nanti Mak Engket boleh ditunggu aja, nanti Indah Anjani hadirkan untuk Anda ya. Baik Mitra Buana, kali ini untuk kumandang adzan maghrib di wilayah Kabupaten Seragi dan sekitarnya pukul 17 lebihnya 36 menit ya. Jadi kali ini kita menyapa dulu juga yang ada di WhatsApp. Buat yang sudah bergabung nih, ada Bapak Emita yang ada di Bemati Masara untuk lagunya Keroncong Bunga Melati. Salamnya buat semua pecinta Kus Plus tanpa terkecuali. Terima kasih kembali kasih. Buat Pak Pono, Mak Engket, langsung saja kita hadirkan untuk Anda.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Bapak, yen badhe nabung, ten pundi nggih sing sae?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. Sok yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah, dan aman.

Balik lagi masih di Kalakus Plus, dengan lagu-lagu Kus Plus, dan kali ini sembari menantikan kumandang adzan maghrib ya untuk wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya, untuk mitra Buana dan pendengar, kali ini ada Bidadari akan menemani indra dengar Anda di Kalakus Plus.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai-nilai of Java Man.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asus Ragen.
3: Pak, delok talah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna?
4: Ono sayur, ono woh-wohan.
3: Nang iki kok podo kabeh yo, Pak. Wapi lho.
5: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumbang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
3: Walah, lalaya, kabeh podo tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
5: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
3: Oh ya wis, Pak. Saiki aku semudeng, tenan.
6: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko sahabat tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko karya manunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
7: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Oke, balik lagi masih di Kalakus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus ya. Dan Indah Anjani masih menemani Mitra Buana serta pendengar. Dan 890799, halo, selamat malam LPPL Buana Asri.
1: Land of Java, man.
0: Iya. Bagus, ya.
1: Minta ibu dan lagunya.
0: Ibu dan lagu.
1: Ya, kemarin belum sempat diputer.
0: Nah, ini yang ada di Boyolali kah?
1: Itu sih kali.
0: Kemarin belum sempat diputer ya. Oke, ibu ya. Dan lagu boleh deh ditunggu.
1: Salamnya untuk Nanda yang sudah tidur.
0: Terima kasih.
1: Selalu lindungan Allah SWT.
0: Iya, amin.
1: Sehat bersama keluarga.
0: Amin, amin. Dan doanya Pak De.
1: Semua Mitra Buana.
0: Iya.
1: Nanda.
0: Iya.
1: Yuk.
0: Yuk. Ya, terima kasih untuk Pak De Selamat yang ada di Boyolali yang sudah bergabung. Dan untuk lagunya nanti ibu dan lagu boleh deh nanti Indah Anjani hadirkan untuk Anda ya. Kemudian di sini untuk yang sudah bergabung ya, kembali tadi untuk Bapak Mita sudah kita hadirkan ya lagunya Keroncong Bunga Melati. Dan kali ini ada Bunda Suradi yang ada di GSA. Mat sore Mbak Indah, metugas, tolong diputarkan Ojo Gelo. Salamnya buat Bunda Yasman, Bunda Gun, Bunda Gayatri, Bunda Niki, Bunda Nuni, Bunda Ninu, Bunda Ros, Bunda Natalia, Bunda Lis sekalian, Pak Mursidinya, Bunda Ismi, Bunda Fatimah, Bungatmi, Mbak Ani tiga-tiganya, Mbak WR, Mbak Putri, Mbak Martini, Pak Pono, Pak RT, Bapak Emita, Cak Roto, Mas Eko, Mas Is, ada Mas Kis, Mas Roni, Mas Andri Setiawan, Mas Brahma, dan semuanya, Mat sore aja. Makasih buat Bunda Suradi. Nanti lagunya boleh ditunggu aja. Ojo Gelo. Ya, ini sudah disiapin. Tinggal di double klik. Oke, makasih. Terus di belakangnya Bunda Suradi ketemu sama Mbak Ani cantik gemoy. Mat sore Mbak Indahku, kangen lo. Iya, Lia, kangen, lama enggak ketemu. Udah berapa tahun ya enggak ketemu ya? Iya, lebih banget sih Indah ya. Ya, di sini Mbak Ani cantik gemoy mau minta lagunya Kisah Sedih di Hari Minggu. Lagunya buat semua pendengar RBA. Salamnya Nunut Mbah Pono. Udah komplit sekali untuk Mbak Indah, matugas, tetap semangat, tetap sehat dan bahagia selalu. Sampai jam berapa nanti Mbak? Wah, ini nanti sampai jam 8. Kapan kita ketemu lagi, ngobrol lagi, makan bersama, foto bersama lagi? Oke, kapan-kapan ditunggu ya. Pokoknya siap banget nih ya. Terima kasih ya buat Mbak Ani cantik gemoy yang sudah bergabung. Nanti lagunya Kisah Sedih di Hari Minggu sudah disiapkan, tinggal diklik aja.

ya, kisah sedih di hari Minggu. Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, di sini masih bersama dengan Indah Anjani. Dan tadi untuk yang sudah bergabung, nah yang pengen dengerin lagunya Ibu dan Lagu, nah ini buat Pak Diselamat yang ada di Boyolali, selamat mendengarkan.

0: rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki gawean seragen kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tiba-tiba. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.
3: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
4: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
5: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
6: Monggo para rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Baik Mitra Buana, balik lagi masih di kawasan Veteran 21 Sragen. Tadi sudah ada Ojo Gelo dan juga Ibu dan Lagu. Nah, sudah indah aja nih hadirkan buat Bunda Suradi dan juga tadi ada Pak Deslamet yang ada di Boyolali. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Nah, kali ini dari Mbak Pertiwin, The Line of Java Man, Mat Malam Mbak Indah untuk lagunya Garis Dusun ya, terkirim untuk semua monitor. Semoga menghibur. Terima kasih yuk, gereng kembali kasih buat Mbak Pertiwi. Nanti Gadis Dusun boleh ditunggu aja. Indah aja nih hadirkan untuk Anda. Terus di belakangnya dulu nih, RBA Sragen, seluruh informasi terkini The Line of Java Man, Mat Malam, Kus Plus. Untuk lagunya Andaikan Saja. Teruntuk Mbak Indah, selamat bertugas, sukses selalu tanpa batas jaga kesehatan dan jangan lupa pulangnya tetap hati-hati dan salam bahagia. Ini salamnya buat siapa nih Pak Mul? Buat semua monitor Buana Asli Sragen ya Pak Mul ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan nanti lagunya Pak Mul, Andekan boleh. Nih keroncong Andekan nanti indah aja nih hadirkan juga untuk Mitra Buana dan juga Pak Mul yang ada di Mojosongo yang sudah bergabung nih. Salamnya buat semua Mitra Buana gitu ya Pak Mul ya. Baik, terima kasih untuk kebersamaannya di Kala Kus Plus. Kangen lagu-lagu Kus Plus, silakan kita kembali menyapa Anda, baik yang ada di SMS maupun juga di WhatsApp di 082-1339-50947 atau di 890-799 ya. Kembali kita buka untuk Anda yang ingin berkirim-kirim salam atau mau request lagu, nah silahkan bisa bersama dengan Indah Anjani di Buana Asri. Kali ini 890-799, selamat malam LPPL Buana Asri.
1: Halo, halo Sandi.
0: Halo, Bunda Kini yang ada di Mbalu.
1: Ya, Mbak Indah Anjani yang cantik.
0: Terima kasih.
1: Pastinya. Yang ada tukang kayu nikah apa Mbak Lali Mbak?
0: Yang apa?
1: Yang ada tukang kayu nikah nih.
0: Tukang kayu itu kupu-kupu.
1: Oh iya lah ya.
0: Iya.
1: Allah, ya Mbak Lali.
0: Iya.
1: Udah tak minta Mbak Lali ya.
0: Ya enggak apa, kadang-kadang lupa Bunda.
1: Tua itu Mbak Lali.
0: Iya Bunda, kupu-kupu ya Bunda. Ya boleh.
1: Lama sekali enggak tak minta.
0: Lama enggak diminta kupu-kupunya.
1: Ya.
0: Lah iya, gantian ini kupu-kupu ya.
1: Alamnya darah sengaja ya, Mbak.
0: Oke, Bunda.
1: Yang sudah merata siapa Pak Pono tadi?
0: Iya, betul.
1: Pak Pono apa Mbak Indah? Apa Mbak?
0: Mbak siapa?
1: Mbak
0: Ani cantik gemoy.
1: Iya. Gemoy-gemoy.
0: Yang gemoy-gemoy.
1: Betul, no, malah tak diam terus.
0: Lah iya Bunda.
1: Kalau masih di teguan itu saya enggak jamin ya.
0: Iya Bunda, pasti telok teguan tetangganya Mbak Ani Bunda.
1: Teguan dengan tegur jajar kan dekat.
0: Iya betul.
1: Iya ya Mbak ya.
0: Oke Bun.
1: Terima kasih yang penting sehat semuanya.
0: Amin doanya.
1: Dan Jani juga sehat.
0: Amin amin Bunda.
1: Dapat rezeki yang halal.
0: Amin amin, terima kasih.
1: Barokah.
0: Amin amin Bunda. Ya.
1: Mbak Indah Jani.
0: Pripun Bunda. Sama-sama. Yuk gereng, terima kasih buat Bunda Kini yang ada di Mbalu ya. Buat Mbak Ani cantik gemoy. Nah lagunya Kisah Sedih di Hari Minggu. Langsung saja indahnya dibagi untuk Anda.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Kangen lagu-lagu Bisnis. Kangen lagu-lagu Bisnis. Kangen lagu-lagu Bisnis. Kala Bisnis
1: 94.7 Buenas FM.

0: Masih di kawasan Veteran 21 Seragen, masih bersama dengan Indah Anjani. Tadi sudah ada gadis dusun, sudah Indah Anjani hadirkan ya buat Mbak Pertiwi. Nah, kemudian untuk selanjutnya di sini buat yang sudah bergabung tadi, kisah sedih juga buat Mbak Ani cantik gemoy. Terima kasih ya buat semuanya aja. Dan di Bevon, nah silakan yang ingin bergabung kembali, ini dari Mas Andri yang ada di Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Hadir Kak Indah, ini Galvok, aku lagunya Amelinda. Spesial buat Kak Ros, semangat selalu. Juga buat Nona Adelia, juga semua tanpa terkecuali. Buat Kak Indah, menjalani aktivitas, semangat juga makin glowing, cantik, anggun, pesona. Terima kasih, amin, kembali kasih. Di 890-799, selamat malam LPPL Buana Asri.
1: Selamat malam Mbak Ida.
0: Malam juga.
1: Layo.
0: Wah, ini habis dibacain langsung masuk nih di telepon.
1: Pitung tahun, pitung kasi, pitung puluh pitu dino, pitung jam, pitung menit, pitung detik, karena kurung suaranya.
0: Waduh. Sampai segitunya.
1: Nah, itu nggak.
0: Waduh, deh. Sampai ayo mau menghitung ini.
1: Nah, pitung tahun, pitung tahun, pitung kasi, pitung puluh pitu dino, pitung jam, pitung menit, pitung detik.
0: Iya iya wes. Ini lagunya sama ini.
1: Gimana?
0: Lagunya sama.
1: Lagunya aku lagunya manut Mbak Ida.
0: Kok manut?
1: Aku harus kurung suaranya Mbak Ida aja lah. Gajah-gajah di demo lah. Mbak Ida aku nuk lah. Aku melayu aku.
0: Melayu-melayu ini. Iya wow, ya masih melayu-melayu, melayu, wes. Jan pengen dan gabung nanti gak diangkat gitu toh.
1: Iya. Per pertama kali diangkat naik putus asa aku.
0: Akhirnya dibuka.
1: Ayo, telepon kedua ini tak pakai pate kafe ini mau bang belum buat diangkat dari kontrol ini.
0: Lah ya didoakan dulu berarti.
1: Berdoa dulu.
0: Iya iya.
1: Pelak kalah karo liyane.
0: Nah, lah iya toh.
1: Gimana kaidah sehat, Mbak?
0: Amin doanya. Masih juga sehat ya.
1: Wah, alhamdulillah masuk kuliah tetap sehat walafiat.
0: Mbak ini gimana kabarnya, juga sehat?
1: Wah, ada sebelah aku Dewi nih.
0: Halo.
1: Ini tadi maem Mbak, dari tunggu ini Mbak.
0: Waduh, maem minta ditunggu ini, minta ditulang mesti.
1: Macam banget ya, Gia.
0: Lah, ayo.
1: Diteluk bu, mau aku teluk dia mas.
0: Waduh, tambah romantis dong kalau panggil Dede. Oke oke masih. Sini lagunya ikut berarti ya. Oke. Oke siap.
1: Apa apa saja mau.
0: Oke. Sip.
1: Yang siap juga kan ulah.
0: Ini ada keroncong andekan kupu-kupu dan Amelinda.
1: Ya enggak apa-apa. Oke.
0: Siap deh.
1: Kirim-kirim salam dulu sama
0: untuk siapa?
1: Buat Bunda Natali, Bunda Tini, Bunda Yasman, Bunda Nino, Bunda Miko.
0: Oke.
1: Bunda Suradi, Bunda Fatima, Bunda Kini.
0: Halo-halo Bandung.
1: Wah ya, Bunda Iin. Mbak M.
0: Mbak M.
1: Nyaliannya M, aku Jawa tapi M.
0: Lah ya, bacanya M-M ya.
1: Buat Mas Aat.
0: Iya.
1: Buat Kak Roto. Terus Bapak-Bapak Imitar, Mbak Pinggul, Mas Andri, Mbak Pono.
0: Oke.
1: Okay. Terus buat, kalau Pak Mul berarti ada Mbak Ani. Ani ketiga-tiganya.
0: Nah, yang tiga-tiganya.
1: Kata Mbak Apin, ya Mbak Ani yang cantik, yang cemai.
0: Gitu.
1: Ya, aku cuma menirukan, tok. Nah, aku bilang, Mbak. Mbak Ani sakit gitu ya, gak berani no. Nah, kok kan menurutkan Mbak Ani.
0: Betul, ini cukup berarti sama kita-kita aja.
1: Ya, buat Mbak Ani yang cantik, yang cemai. Terus buat
0: siapa lagi?
1: Dek Ros Anjarini.
0: Dek Ros Anjarini, oke.
1: Nek aku pun gak gelap sama.
0: Oh gitu.
1: Tak selalu, Dek Ros, mon, aku kakak ajarin dulu mas. Oh iya.
0: Iya.
1: Terus buat Mbak Nana, terus buat Mbak Wirja, Mbak Galia yang di Hongkong, nggak jauh di sana.
0: Oke.
1: bapaknya semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Mendengarkan RP. Sampai jam berapa, Mbak? Siarannya, Mbak?
0: Sampai jam 8 nanti.
1: Mbak, nanti itu mudah, Nek.
0: Oh, boleh deh, ditunggu pokok
1: pokoknya.
0: Lama nggak ketemu.
1: HP ku tak ceketan terus, Mbak Andi.
0: Iya. Biar cepat. Nah, ya, biar gercep ya. Oke.
1: Oke.
0: Iya.
1: Salam sehat selalu. Yuk.
0: Amin, yuk gering. Terima kasih buat Mas Is yang ada di Mojo yang sudah bergabung ya. Nah, ini Mas Is kalau enggak cepet-cepet on air takutnya enggak kebagian waktu on air kan fansnya Indah Anjani lover mania gitu ya. Jadi harus gercep ambil on airnya. Oke, makasih Mas Andri juga gabung nih. Gabung lagi ya Mas Andri ya. Makasih Mbak Indah lagu sudah diputerin sama-sama Mbak Ani cantik gemoy. Pokoknya satu persatu lagu-lagunya akan Indah Anjani hadirkan untuk Anda. Ini Pak Mul, makasih Mas Is jelangannya gitu ya. Oke, kembali kasih deh buat semua mitra Buana dan pendengar. Keroncong andekan kali ini langsung saja Indah bagi untuk mitra Buana yang masih menyatu di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen. Buat Pak Mul yang ada di Mojosongo, selamat mendengarkan.

0: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
1: Penak piye? Wong juragan kuki senengane nek jajan lali ra nggawa dompet.
0: Tenane bro. Wah, seru lho kuwi.
1: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
0: Walah bro. Apes men uripmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulot-tulot terus. Ngini wae bro, juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ra nggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 14066.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Pak, kok parinilan jagungnya Kang Marji? Ijo royo-royo, teruslan panennya ku api tenan lho, Pak.
4: Jelas toh, Bu. Mergo oleh ngopeni api, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro, spesial parinilan jagung. Mula parinnya ora gabuk, jagungnya ora bule lan ora bokap.
3: Apa ya bisa nganggo pupuk dasar kaya orea lan sak panunggalane, Pak?
4: Pupuk dasar kuwi wajib, mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ono pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging, ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
3: Ya wis, nek ngono dadi cetok saiki.
5: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plubuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jenglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
6: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

Baik Mitra Buana dan pendengar, sampai di sini dulu saya Indah Hanjani menemani Anda di gelaran Kalakus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus. Tadi sudah ada Kupu-kupu Tukang Kayu. Ini untuk Bunda Kini yang ada di Mbalu, terima kasih. Dan saatnya ini pamit undur, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam dan salam yuk geram.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Megahertz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat.
3: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan.
4: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Berkat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengirimkan sekitar 100 pelajar berprestasi Indonesia untuk mengikuti 14 kompetisi internasional di berbagai bidang sains dan teknologi sepanjang tahun 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pelajar berprestasi dengan mengikutsertakan pelajar Indonesia pada ajang bergensi kompetisi internasional seperti matematika, biologi, dan ekonomi. Komitmen menjadi bukti Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan bagi pelajar Indonesia yang berbakat dan berprestasi untuk berkarya di Olimpiade Sains dan Teknologi. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Mukti dalam acara pelepasan delegasi Olimpiade Internasional di kantornya di Jakarta hari ini.
6: Mereka ini akan berangkat ke berbagai negara sesuai dengan bidang perlombaan yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat, anak-anak Indonesia yang memiliki bakat dan juga berprestasi untuk dapat terus mengembangkan potensi dan tentu saja selain berkaitan dengan pengembangan potensi juga untuk mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah dunia melalui berbagai lomba di berbagai bidang keilmuan. Saya kira itu sebagai pengantar.
5: Sementara itu, salah seorang siswa Olimpiade Muhammad Bagir dari SMA Negeri 8 Jakarta mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih pada pemerintah yang telah memfasilitasi untuk pembinaan. Bagir akan mewakili Indonesia pada ajang bergengsi tahunan di bidang astronomi dan astrofisika yang akan berlangsung di Vietnam pada akhir September tahun 2026.
7: Terima kasih atas segala pihak yang sudah memfasilitasi segala pelatihan yang bisa membuat kami mengetahui pengetahuan-pengetahuan baru.
5: Seluruh delegasi merupakan pelajar SMA yang telah lolos seleksi tingkat nasional dan mendapatkan pembinaan intensif dari Pusat Prestasi Nasional, diantaranya tutor, pelatihan akademik, hingga persiapan yang dibutuhkan menuju kompetisi internasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
4: Polda Metro Jaya memastikan pendampingan terhadap siswa, guru, dan orang tua SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan terus dilakukan pasca ancaman bom yang terjadi sehari sebelumnya.

0: Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi agar dampak psikologis tidak berlarut dan proses belajar mengajar kembali berjalan normal. Berikut laporan Alfred Tutar.
1: Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Metro Jaya melakukan edukasi dan pendampingan kepada siswa, guru maupun orang tua di SDN Srengseng Sawah 15 pagi, Jakarta Selatan Selasa pagi. Program tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi dampak pasca ancaman bom yang sempat mengganggu aktivitas sekolah pada hari pertama masuk tahun ajaran baru. Direktur PPA dan PPO Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rita Wulandari Wibowo mengatakan, pendampingan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pencegahan serta perlindungan anak agar dampak psikologis akibat peristiwa tersebut dapat diminimalkan.
2: Ya, kita program kunjungan ya, ini memang program dalam rangka memitigasi dampak daripada sebuah peristiwa yang melibatkan anak. Karena di Direktorat Tim Reserse Kriminal Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang, kita memiliki tusi, salah satunya adalah melakukan program pencegahan dan juga perlindungan selain penegakan hukum. Makanya saya hadir dengan Kasubdit 2, KBP Raffles yang membidangi masalah penanganan kasus anak, kemudian juga dari Kanit PPA Polres Jakarta Selatan. Kita sama-sama hadir untuk memberikan edukasi. Kemudian kita memberikan upaya perlindungan dan juga mencegah dampak daripada segala hal yang mungkin kita ketahui bersama ya, kejadian di SDN Srengseng 15 ini.
1: Di antaranya, Rita mengatakan edukasi diberikan kepada siswa, orang tua, dan guru. Anak-anak diajak membangun kebiasaan positif serta saling menghormati. Sementara orang tua diingatkan agar tidak menyebarkan informasi yang berkaitan dengan identitas anak. Guru juga diberikan penguatan agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra, memastikan kondisi psikologi siswa, guru, dan orang tua mulai berangsur pulih. Namun, seluruh pihak diminta tetap mewaspadai potensi perundungan selama proses pemulihan berlangsung.
3: Yang kedua, kami juga memastikan bagaimana proses pembelajaran tetap berjalan secara baik. Apalagi ini hari kedua di MPLS kita ingin mewujudkan bagaimana sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan. Gitu. Dan oleh sebab itu tadi saya berdialog, ya, menyampaikan sosialisasi juga kepada orang tua murid baru ya kelas 1 untuk memberikan penguatan-penguatan agar bekerja sama, kemudian bagaimana memastikan setiap anak kita berada dalam lingkungan aman, nyaman, termasuk juga di rumah gitu, karena sebagian besar anak-anak ini kan juga berada di rumah gitu.
1: Berdasarkan pantauan RRI, di SDN Srengseng Sawah 15 pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, aktivitas belajar mengajar telah kembali berlangsung normal. Anak-anak tampak mengikuti pembelajaran dan bermain bersama teman-temannya. Sementara pendampingan psikologis dari kepolisian, KPAI, dan sejumlah pihak akan terus dilakukan guna memastikan lingkungan sekolah tetap aman, nyaman, dan ramah anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meski hanya menerima satu peserta didik baru, SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Reporter Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
4: Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar...
5: Talita Najwa menjadi satu-satunya murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin pada Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Di tengah sorotan minimnya jumlah murid baru, ada satu cerita yang mencuri perhatian pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dengan seragam merah putih yang masih tampak baru, Talita datang ditemani sang ibu tanpa rasa canggung. Senyum tak lepas dari wajahnya saat mengikuti berbagai kegiatan pengenalan sekolah, mulai dari berkenalan dengan teman-teman hingga bernyanyi bersama. Meski menjadi satu-satunya siswa baru di sekolahnya, Talita tidak harus menjalani hari pertama sekolah seorang diri. MPLS tahun ini digelar bersama murid baru SD Negeri Teluk Dalam 9 yang berada di komplek yang sama. Sebanyak 19 murid baru dari SD Negeri Teluk Dalam 9 bergabung, membuat suasana kelas tetap ramai dan penuh keceriaan.
6: Apa aja yang PLS-nya tadi di sini tadi?
7: Apanya?
6: Bapak aja tadi yang PLS-nya?
7: Bapak tepuk tangan.
6: Oh, apa lagi? Apalagi yang PLS-nya tadi?
7: Apa? Ada nyanyinya lah.
6: Kayak apa nih pian nano sekolah hanyar masuk nih, seneng kah? Kayak apa perasaan sekolah hanyar turun nih, ramai kah di sekolahan? Ramai lah.
5: Pelaksana tugas PLT Kepala SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin Arif Rahman Hakim mengatakan, keputusan menggabungkan pelaksanaan MPLS untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik baru sesuai arahan pengawas pembina. Menurutnya langkah tersebut bukan semata karena jumlah murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 hanya 1 orang. Lebih dari itu, sekolah ingin memastikan setiap anak tetap merasakan suasana belajar yang hangat, saling mengenal, dan memiliki teman selama 5 hari pelaksanaan MPLS. Meski demikian, Arif memastikan saat kegiatan belajar mengajar resmi dimulai, Talita tetap akan memperoleh hak pendidikan yang sama seperti siswa di sekolah lainnya.
4: Kebetulan kan SDN Teluk Dalam 9 alhamdulillah menerima 19 murid dan SDN Teluk Dalam 10 tuh hanya menerima 1 murid. Kebetulan dua sekolah ini berada di pengelolaan yang sama. Saya kebetulan adalah kepala sekolah definitif di 9 dan juga PLT di SDN Teluk Dalam 10 sesuai dengan arahan dengan pengawas pembina. Pada pelaksanaan MPLS pada tahun ini kami melaksanakan secara bersama. Tujuannya bukan hanya berdasarkan jumlah murid, cuma tujuan utamanya adalah agar semua peserta didik itu merasakan pengalaman belajar yang bersama. Tujuannya agar mereka dapat berinteraksi, dapat pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima 1 murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar si murid tadi tidak merasa sendiri di hari-hari pertama.
5: Di tengah semakin berkurangnya jumlah pendaftar di sejumlah SD negeri, semangat seorang anak untuk memulai perjalanan pendidikannya tetap menyala. Hari pertama sekolah yang semestinya sepi justru berubah menjadi momen penuh keceriaan berkat kebersamaan yang dibangun antar sekolah. Jumlah Muhammad melaporkan.
0: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru dan penanganan pengelolaan sampah nasional. Selengkapnya, laporan disampaikan reporter Joshua Sihombing.
8: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan.
9: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan, pemerintah tengah menggencarkan pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSLE di sejumlah daerah di Indonesia. Pembangunan ini ditegaskan Kodari menjadi komitmen dan langkah nyata pemerintah dalam pengelolaan energi baru serta memastikan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat. Dalam keterangannya kepada wartawan, Kepala Bakom menjelaskan, proyek PSEL menjadi solusi dalam tata kelola pengelolaan sampah nasional. Hal ini ditegaskan Kodari menjadi langkah penting dalam mengantisipasi kelebihan daya tampung pengelolaan sampah pada tahun 2028 yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan masa depan.
8: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan. Jika kita tetap membiarkan sampah menumpuk tanpa pengolahan yang terpadu, maka pada tahun 2028, tempat-tempat penampungan sampah kita akan lumpuh total karena kelebihan kapasitas. Ini bukan sekedar membangun gedung atau mesin, melainkan membangun solusi jangka panjang demi memulihkan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.
9: Sementara itu dalam peresmian pembangunan PSEL Bali, Chief Investment Officer CEO Badan Pengelolaan Investasi BPI Danantara, Pandu Syahrir menilai proyek pembangunan PSEL memberikan dampak nyata bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya memberikan dampak pelestarian lingkungan dengan menghasilkan energi baru yang ramah lingkungan, namun proyek pembangunan PSEL Bali dengan nilai investasi 3 triliun rupiah ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
10: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton CO2 per tahun. Dari sisi energi, inisiatif ini akan menghasilkan energi hijau yang dapat menyuplai kebutuhan sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali, dan inisiatif ini bernilai 3 triliun diperkirakan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau serta mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 80%.
9: Untuk itu lebih lanjut dikatakan CEO Danantara Pandu Syahrir bahwa pembangunan PSEL ini menjadi langkah nyata dalam memberikan kepastian akan keberlangsungan lingkungan untuk masa depan Indonesia. Hal ini sebagai bagian dalam gerakan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia aman, sehat, resik dan indah atau Indonesia asri. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Resik, indah. Dimulai dari Bali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji di pengadilan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
11: Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji, di mana pelimpahan perkara ke tahap penuntutan menandai penyidikan telah selesai dan segera dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Selain Yakut, KPK juga melimpahkan 3 tersangka lainnya, yakni mantan staf khusus Menteri Agama yaitu Isfah Abidal Aziz, Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam, dan Komisaris PT Raudoh Eksati Utama Azrul Aziz Taba. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pelimpahan berkas perkara, barang bukti dan para tersangka kepada JPU menandai selesainya penyidikan.
12: Penyidikan Jaksa Penuntut Umum KPK melakukan pelimpahan perkara kuota haji, ya, di mana dalam tahap 2 ini berkas perkara, alat bukti dan juga tersangka, di mana dalam perkara kuota haji ini sebelumnya penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu saudara YCQ dan kawan-kawan. Artinya dengan pelimpahan tahap 2 ini, seluruh proses penyidikan sudah dinyatakan lengkap, baik pada aspek formil maupun materialnya. Sehingga pada tahap penuntutan nanti, JPU memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk menyiapkan berkas dakwaannya, untuk kemudian nanti dilanjutkan di tahap persidangan.
11: Sementara itu, mantan Menak Yakut Khalil Komas berharap bahwa persidangan dapat mengungkap seluruh fakta dalam perkara yang menjeratnya. Saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan mengungkap keterlibatan pihak lain dalam persidangan, Yakut menjawab dengan singkat.
13: Ya, alhamdulillah sudah pengen satu. Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang jelas, mana yang salah.
14: Ya, tadi Bos mengatakan bahwa akan mengungkap, itu apa yang mau diungkap?
13: Ya, apa yang akan terungkap nanti persidangan ya. Nanti di persidangan.
11: Dugaan korupsi bermula dari pemberian tambahan 20.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Dalam aturan, kuota haji khusus seharusnya hanya menerima 8%. Namun diduga diubah menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Kebijakan tersebut diduga membuka celah praktik korupsi termasuk pungutan biaya tambahan kepada calon jemaah haji. KPK mengungkap dugaan praktik tersebut menyebabkan kerugian negara hingga 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair mengungkapkan Indonesia dan Arab Saudi sepakat memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta peningkatan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Berikut laporan Retno Mandasari.
15: Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al-Jazair mengungkapkan, dalam pertemuannya dengan Menteri Perhubungan RI, Dudi Purwagandhi di Jakarta menghasilkan kesepakatan kedua negara untuk memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta meningkatkan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Al-Jazair yang ditemui saat jamuan koordinasi kehormatan oleh Duta Besar Arab Saudi di Jakarta Senin malam mengatakan, kedua negara telah membahas sejumlah nota kesepahaman yang mencakup transportasi laut, perkereta apian, penerbangan hingga bidang kerjasama lainnya. Sementara di sektor maritim, ia menyebut Arab Saudi menyampaikan ketertarikan untuk menjajaki investasi.
16: Saya sangat senang dengan kunjungan ini dan berharap dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat kerja sama kedua negara di bidang transportasi dan logistik. Kami telah membahas sejumlah nota kesepahaman, baik di bidang transportasi laut, perkereta apian, penerbangan, maupun bidang kerja sama lainnya. Proses penyusunannya akan dilanjutkan dalam waktu mendatang sehingga dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak.
15: Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, Indonesia menyambut baik rencana Arab Saudi untuk berinvestasi di sektor maritim.
17: Termasuk beberapa rencana atau keinginan Saudi untuk melakukan investasi di bidang transportasi kelautan. Dan ini sebuah langkah yang sangat baik dan kami sangat terbuka terhadap investasi yang ingin dilakukan oleh pemerintah Saudi maupun perusahaan-perusahaan Saudi. Mereka akan menjajaki termasuk khususnya berkaitan dengan pelabuhan.
15: Dalam kunjungan kerja ke Indonesia, Menteri Al-Jazir juga bertemu Menteri Haji dan Umrah RI, Muhammad Irfan Yusuf. Pada kesempatan itu, Al-Jazir menyampaikan pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia, serta mendukung rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol berlangsung sengit. Laporannya disampaikan Zainal Abidin.
18: Semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan dua raksasa sepak bola Eropa yakni tim Prancis melawan Spanyol akan berlangsung pada Rabu dini hari besok, menjadi pertandingan yang ditunggu fans sepak bola di seluruh dunia. Pasalnya, kedua tim telah menampilkan performa yang baik sepanjang Piala Dunia. Di kota Makassar, pencinta sepak bola menilai kedua tim memiliki kualitas pemain dan performa yang sama-sama impresif sepanjang turnamen. Nur Syarif Ramadan, yang merupakan fans sepak bola dari komunitas Difabel, menilai Spanyol masih lebih diunggulkan berdasarkan konsistensi permainan dan rekor pertemuan kedua tim dalam beberapa kompetisi terakhir. Menurutnya, kunci kemenangan Spanyol akan ditentukan oleh kemampuan menguasai lini tengah dan memutus aliran bola ke para penyerang Prancis.
19: Sebenarnya yang akan mengambil jauh lebih peran itu adalah lini tengahnya. Kalau misalnya lini tengahnya Spanyol bisa menghentikan suplai bola ke baik itu ke Mbappe ataupun ke Ousmane Dembele sama Olise, nah itu yang akan mampu meredam bagaimana sisi agresivitasnya ini pemain-pemain depannya Prancis untuk bisa masuk ke lini pertahanannya Spanyol. Sama mungkin akan coba kalau misalnya ini kan hampir sama kayak duelnya, meskipun ya yang dominan di Prancis kan Mbappe. Nah di La Liga itu kan Barcelona sejauh ini bisa mengatasi Mbappe lewat rangkap offside dan seterusnya. Mungkin strategi-strategi seperti itu juga akan coba dilakukan untuk bisa memenangkan laga nanti malam.
18: Sementara itu, Fahruddin menjagokan Prancis menilai semifinal kali ini akan menjadi pertandingan dengan kualitas dan intensitas tinggi. Menurutnya, Prancis memiliki peluang sedikit lebih besar untuk meraih kemenangan berkat kecepatan lini depan dan efektivitas serangan balik. Meski demikian, ia juga menilai Spanyol akan tetap memberikan perlawanan sengit dengan penguasaan bola dan strategi pressing yang mereka gunakan.
20: Semifinal kali ini mempertemukan Prancis dan Spanyol bakalan diprediksi menjadi laga dengan kualitas dan intensitas yang tinggi di Piala Dunia kali ini. Kedua tim datang dengan performa yang sama-sama impresif dan belum menunjukkan tanda-tanda ada kelemahan di masing-masing tim. Pertandingan diperkirakan berlangsung sangat ketat dengan tempo yang tinggi. Jika Spanyol mampu mengontrol lini tengah, mereka mungkin berpeluang mendikte permainan dan mendominasi permainan. Namun, jika Prancis berhasil memanfaatkan ruang di belakang pertahanan Spanyol melalui serangan balik, mereka bisa menjadi penentu hasil. Spanyol diprediksi akan mendominasi penguasaan bola melalui umpan-umpan pendek dan pressing yang tinggi. Dan sebaliknya, Prancis mungkin lebih berbahaya saat melakukan serangan balik cepat dengan mengandalkan kecepatan lini depannya.
18: Meskipun menjagokan tim yang berbeda, mereka sama-sama berharap pertandingan bisa berjalan dengan lancar dan seru tanpa diwarnai kontroversi apapun. Pertandingan semifinal tersebut akan disiarkan secara langsung oleh TVRI selaku official broadcaster FIFA World Cup 2026 serta RRI selaku official audio broadcaster World Cup 2026 pada Rabu dini hari besok. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Baik Mitra Buana dan pendengar, demikian tadi baru saja telah kita dengarkan bersama warta berita yang kami hadirkan untuk Anda melalui RRI Pro 3 Jakarta, dan saatnya kita kembali ke acara berikutnya.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Manor.

Halo, selamat malam Mitra Buana dan pendengar. Kembali di Buana Asri FM 94,7 MHz nih. Kali ini masih bersama dengan Indah Anjani yang menemani Mitra Buana serta pendengar sampai nanti pukul 8 malam. Saya akan berbagi info di info malam ya, sampai pukul 8. Dan ada dua info yang nantinya akan kita bagi untuk Anda di Buana Asri FM. Dan tadi sudah dibuka satu koleksi dari Adira Lebih Indah, sudah menemani Mitra Buana dan saudara pendengar. Dan sebelum kita berlanjut lagi untuk berbagi lagu berikutnya, kali ini langsung saja kita akan berbagi informasinya untuk Anda.

Oke, kali ini di info malam pertama, kali ini yang akan Indah Anjani hadirkan untuk Anda mengenai tips melipat selimut. Nah, penting sekali nih, kita harus tahu bagaimana cara melipat selimut Mitra Buana. Karena di sini selimut itu ada beberapa jenis loh yang perlu Mitra Buana ketahui. Jadi dari beberapa jenis tersebut tuh cara melipatnya harus berbeda ya. Tidak sama gitu ya. Oke, kali ini Mitra Buana melipat selimut dengan rapi, ini akan menghemat ruang lemari Anda. Bentangkan selimut di atas kasur yang datar. Nah, lipat sisi kanan dan kiri selimut ke arah tengah hingga lebarnya sepertiga bagian. Terakhir, lipat selimut menjadi dua atau tiga bagian secara horizontal dan selimut siap untuk disimpan. Nah, di sini ada beberapa jenis selimut Mitra Buana. Ya, jadi tips berdasarkan jenis selimut, yaitu ada selimut tebal. Jadi kalau melipat selimut tebal, Mitra Buana bisa bentangkan selimut, kemudian Anda bisa melipat sisi kanan dan kiri itu ke tengah agar bisa bertemu. Setelah itu lipat satu sisi ke sisi lain, lalu lipat ujung atas dan bawah ke tengah dan masukkan ke dalam bukaan ujung lainnya. Itu cara melipat untuk selimut tebal. Sementara selimut tipis untuk traveling, di sini cara melipat selimut tipis atau traveling, caranya lipat selimut menjadi dua. Setelah melipat selimut menjadi dua, kemudian lipat lagi menjadi tiga bagian. Nah, setelah itu Anda bisa menggulung sisa selimut dengan erat ya. Lalu Anda bisa memasukkan ke dalam tas untuk penyimpanan atau di pouch. Nah, itu untuk selimut tipis untuk traveling. Dan berikutnya, selimut sofa atau true blanket di sini. Cukup dengan melipat selimut menjadi tiga bagian memanjang, kemudian letakkan secara rapi di atas sandaran atau dudukan sofa. Nah, itu beberapa tips melipat selimut agar lemari Anda itu tidak terlalu penuh ya. Jadi bisa menghemat ruang lemari Anda. Semoga bisa bermanfaat dengan tips yang kita bagi untuk Anda mengenai tips melipat selimut. Dan tadi juga sudah kita ulas tips berdasarkan jenis selimutnya. Ini sudah kita bagi untuk Anda.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Lembaga penyiaran.
0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
3: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
3: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
3: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
3: Langsung ke BPR BKK Karang Malang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karang Malang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
1: Oh iya?
3: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Sudah ada Haiko, bahagia bersamamu ya. Sudah menemani indera dengar Anda di malam hari ini di program acara Info Malam. Nah, sebelum pamit undur nih dari gelaran Info Malam, masih ada satu tips lagi yang akan Indah bagi untuk Anda. Tadi setelah satu tips mengenai bagaimana cara melipat selimut dengan baik ya, dengan rapi agar bisa menghemat ruang lemari Anda. Tadi sudah kita bagi dari berbagai jenis selimut yang sudah kita hadirkan untuk Anda. Dan untuk info selanjutnya yaitu mengenai mengapa berkumur yang baik setelah menyikat gigi itu penting. Nah, mengapa berkumur yang baik setelah menyikat gigi itu penting? Baik Mitra Buana, berkumur ya, berkumur setelah menyikat gigi tidak hanya sekedar memberikan kesegaran di mulut saja, tetapi juga memiliki berbagai manfaat. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk membilas sisa pasta gigi, kuman, dan bakteri yang mungkin masih tertinggal setelah menyikat gigi. Selain itu, juga dapat membantu menyebarkan bahan aktif dari pasta gigi ke seluruh bagian mulut, termasuk gigi belakang dan gusi yang seringkali tidak terjangkau oleh sikat gigi. Nah, itulah ya mengapa berkumur yang baik itu ya setelah menyikat gigi itu penting, yaitu tadi karena tujuan utamanya adalah untuk membilas sisa pasta gigi untuk kuman dan bakteri yang mungkin masih tertinggal setelah menyikat gigi, yaitu selain membantu menyegarkan ya atau menyebarkan bahan aktif dari pasta gigi ke seluruh bagian mulut termasuk gigi belakang dan gusi yang seringkali tidak terjangkau oleh sikat gigi. Nah, itulah tips pada malam hari ini yang kita hadirkan untuk Anda di Info Malam. Semoga bisa bermanfaat ya buat Mitra Buana, dan saatnya juga Indah Anjani pamit undur dari gelaran Info Malam. Dan selepas Indah nanti Anda bisa bertemu dengan rekan Indah, ada Mas Ari yang akan menemani di program selanjutnya. Jadi Indah pamit, selamat malam, selamat beristirahat, dan salam Yo Gerang.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam

Assalamualaikum. Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Minterbana tadi sudah ada hadirkan ya, dua balas segalaku sekaligus ya. Ada rindu ya dari Heri Parintang dan lagu ini tadi yang direkam oleh Bunda Kun ya, ada di Bongo. Dilanjut ya dengan apa ini? Ada perjalanan ya dari Frankie featuring Jen. Dan kedua lagu tadi ya, semoga saja bisa cari penghibur di malam hari Anda semuanya ya, yang tadi siang habis beraktivitas ya, untuk merilekskan badannya. Tidak ada salahnya atau malah enak ya, sambil beristirahat sambil mendengarkan lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu kenangan. Mungkin dari salah satu lagu ini ya ada kenangan tersendiri bagi Mitra Buana ya. Jadi tambah gimana ya? Tambah mengingatkan kita pada masa-masa dahulu begitu. Baik Mitra Buana, sekarang menunjukkan pukul 21 lebihnya 13 menit ya. Jadi masih ada beberapa lagu lagi yang sudah Ari persiapkan untuk menemani Mitra Buana semua tanpa terkecuali ya.

Baik, Mitra Buana, sekali lagi ya, silakan yang ingin bergabung sudah bisa ya melalui telepon, SMS dan juga WhatsApp ya, yang tadi Ari bacakan di awal cuma kita tadi ya. Dan sekarang ya sudah Ari persiapkan lagu selanjutnya ya. Ada Harus Malam Ini ya dari Mayang Sari, dilanjut dengan Arti Kehidupannya dari Mus Mujiono. Dan lagu ini ya Ari persembahkan kepada semua Mitra Buana yang kebetulan pada malam hari ini ya masih menemani Ari di acara Kontak Malam dengan lagu-lagu nostalgia. Tepatnya di hari Selasa ya, tanggal 14 Juli 2026. Baik Mitra Buana, langsung saja ada Mayang Sari, Harus Malam Ini.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896 980 50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Baik, Mitra Buana sudah dihadirkan ya. Ada Harus Malam Ini dari Mayang Sari dilanjut dengan Arti Kehidupannya dari Mus Mujiono ya. Dan semoga saja lagu tadi ya bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali. Baik, Mitra Buana, kita ke WhatsApp ya. Di sini ada masih ada Mas Agus yang ada di Sragen Timur. Selamat malam buat Mas Agus ya. Sudah lama sekali gak jumpa dengan Ari, kemana aja ini ya. Sehat selalu buat Mas Agus ya. Terima kasih Ki, masih stay tune ya 94.7 MHz. Dari mana aja ini, udah lama sekali gak jumpa ya. Sehat selalu buat Mas Agus keluarga ya. Selamat malam Mas Ari, malam juga ini ya. Tolong dong diputerin lagunya Nugi ya, dengan judul Bunga Mimpi ya. Salamnya buat semua Mitra Buana aja buat Mas Ari. Oke, selamat bertugas, semoga saya tidak ngantuk ya, dan sukses selalu. Oke, terima kasih nih buat Mas Agus ya, yang sudah lama sekali gak jumpa ya. Sehat selalu juga buat Mas Agus ya. Oke, nanti bisa ditunggu ya Mas ya, lagunya ada Bunga Mimpi dari Nugi tadi ya. Oke, tak cariin dulu ya. Pokoknya stay tune aja di 94.7 MHz Buana Sri FM-nya. Terus di belakangnya Mas Agus ya, ini ada Bunda Liz. Selamat malam ini buat Bunda Liz, terima kasih sudah bergabung ya di acara Kontak Malam di malam hari ini ya. Sehat selalu juga buat Bunda Liz yang ada di Sragen ini ya. Malam Mas Ari, malam juga, selamat bertugas, makasih. Moga selalu sehat, tetap semangat, amin. Request lagu ya, Rindu Terlarang. Makasih Gerang, ini Rindu Yang Terlarang maksudnya ya, dari Dewi Yu dan Brori ya. Oke, gak apa-apa ya. Sehat selalu pokoknya buat Bunda Liz, nanti bisa ditunggu lagunya. Baik Mitra Buana, silakan ya yang ingin bergabung. Masih hari tunggu ini ya, stensinya ya di 94.7 MHz Buana Asri FM. Sekarang menunjukkan pukul 21:32 ya. Kebersamaan kita masih ya 28 menit. Ya betul ya. Karena nanti Ari menemani Mitra Buana sampai di pukul 22 dengan lagu-lagu nostalgianya. Daripada nanti gak bisa waktu ya, silahkan yang ingin request silahkan, masih Ari tunggu ya. Langsung saja, keburu habis ya waktunya ya. Ada Bunga Mimpi dari Nugi ya, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Mas Agus yang ada di Sragen Wetan ini ya. Dilanjut dengan Rindu Yang Terlarang, Brori featuring Dewi Yula, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Liz yang ada di Sragen. Baik Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik, Mitra Buana, tadi sudah dihadirkan ya, ada Bunga Mimpi ya, dan lagu tadi yang direkus oleh Mas Agus dan Desa Ragen Wetan ya. Dilanjut dengan Rindu Yang Terlarang dari Bro Rimaran 3 featuring Dewi Jul ya. Dan lagu tadi yang direkus oleh Bunda Liz yang ada di Seragen ya. Semoga saja setelah diputarkan lagu tadi ya, bisa menghibur Mitra Buana semuanya, khususnya buat Mas Agus dan Bunda Liz yang ada di Seragen begitu ya. Baik Mitra Buana, tak terasa ya kita sudah berada di penghujung acara, di acara Kontak Malam pada malam hari ini, tepatnya di hari Selasa tanggal 14 Juli 2026. Tapi sebelum hari undur diri, di sini sudah dipersiapkan beberapa lagu penutup ya, di antaranya ada Tania dari Anang ya, dan lagu-lagu ini nanti sebagai lagu penutup di acara Kontak Malam pada malam hari ini. Ari Bibisono pamit, dan Ari mengucapkan ya terima kasih kepada semua Mitra Buana yang telah ikut bergabung di acara pada malam hari ini. Semoga saja lagu-lagu yang sudah Ari hadirkan bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali. Dan selamat malam, selamat berjumpa di lain waktu, dan salam yuk.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah, coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene, ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuih yu.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih, ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau, utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsinya apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sragen dalam berita.

0: berangkatkan 1.141 jamaah haji yang terbagi dalam 5 kelompok terbang atau kloter, yakni kloter 65, 66, 67, 68, dan 81. Seluruh jamaah telah dipulangkan secara bertahap ke tanah air pada tanggal 24, 25, dan 30 Juni 2026. Acara tasyakuran dihadiri Bupati Sragen, Wakil Bupati Sragen, beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, Sekretaris Daerah, Jajaran Asisten Sekda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen, Ketua MUI, Unsur FKUB, IPHI, dan Ormas Islam. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sragen, Fandi Adiatama SEMM menjelaskan, saat acara pelepasan jamaah haji pada bulan Mei lalu, tercatat sebanyak 1.141 jamaah diberangkatkan. Namun, satu calon jamaah menunda keberangkatan karena alasan kesehatan, sehingga hanya 1.140 jamaah yang masuk ke embarkasi. Selanjutnya, 5 jamaah tidak dapat melanjutkan perjalanan ke Tanah Suci karena kondisi kesehatan. Dengan demikian, jumlah jamaah haji asal Kabupaten Sragen yang berangkat pada musim haji tahun 2026 sebanyak 1.135 orang. Pihaknya juga menyampaikan rasa duka atas wafatnya 2 jamaah asal Kabupaten Sragen yang meninggal di Tanah Suci. Keduanya dimakamkan di Mekah dan seluruh hak jamaah termasuk santunan asuransi serta pelaksanaan badal haji bagi jamaah yang memenuhi ketentuan akan dipenuhi oleh pemerintah. Menurutnya, penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umroh.
1: Kami aturkan dan kami sampaikan yang pertama, di saat acara pamitan haji kita memberangkatkan 1.141 jamaah. Sebelum berangkat, ada satu jamaah yang menyatakan tunda dikarenakan faktor kesehatan. Sampai di embarkasi 1.140. 5 jamaah haji harus dipulangkan karena faktor kesehatan. Jadi Kabupaten Sragen tahun 2026 memberangkatkan 1.135 jamaah haji.
0: Sementara itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA mengucapkan selamat kepada seluruh jamaah yang telah menyempurnakan Rukun Islam kelima. Bupati mengingatkan kepada seluruh jamaah haji bahwa setelah menyandang gelar haji, para jamaah memiliki tanggung jawab moral yang lebih besar untuk menjadi teladan di tengah masyarakat. Jamaah diharapkan mampu menjaga akhlak, mempererat persaudaraan, serta menghadirkan manfaat bagi sesama melalui berbagai bentuk kesalehan sosial. Bupati juga mengajak para jamaah mendukung berbagai program pembangunan Kabupaten Sragen, seperti program Sedulur Alam, kesempatan bekerja ke Jepang secara gratis bagi warga kurang mampu, perbaikan rumah tidak layak huni, hingga sekolah rakyat yang diperuntukkan bagi masyarakat prasejahtera. Bupati turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, petugas haji, tenaga kesehatan, dan semua pihak yang telah mensukseskan penyelenggaraan ibadah haji.
2: Bapak Ibu sekalian, sampun tuntas melaksanakan Rukun Islam. Gangsal-gangsalipun sampun paripurno. Ini sebuah karunia Allah Subhanahu wa taala yang tidak semua orang bisa menuntaskan Rukun Islam secara sempurna. Menjadi orang yang terpilih, orang yang dipanggil Allah untuk menyempurnakan Rukun Islam ini. Saya yakin Bapak-Ibu sekalian, ketika di Tanah Suci berdoa yang sebaik-baiknya untuk diri Bapak-Ibu sekalian, untuk keluarga, untuk keturunan-keturunan Bapak-Ibu sekalian, untuk saudara-saudara, untuk keluarga besar, dan untuk masyarakat Sragen dan juga Indonesia serta umat Islam secara keseluruhan.
3: PT Sinergi Gula Nusantara, pabrik gula PG Mojo Sragen, menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat melalui program Pasar Murah yang merupakan bagian dari Corporate Social Responsibility, CSR perusahaan. Manajer Keuangan PG Mojo Sragen, Samuel Mahendra SEAK, saat dimintai keterangan di ruang kerjanya menjelaskan, pasar murah merupakan bentuk kontribusi perusahaan

0: pada lingkungan sekitar, masyarakat, serta para stakeholder PG Mojo Sragen. Sebagai upaya untuk memenuhi salah satu kebutuhan pokok masyarakat, yaitu gula pasir, dengan harga relatif lebih rendah dari harga pasar. Harga gula di pasaran saat ini berkisar antara Rp17.000 per kilogram. Sementara, PG Mojo Sragen melepas dengan harga Rp15.000 per kilogram.
1: Pasar murah ini diselenggarakan juga bagian dari program perusahaan. Jadi kami ada salah satunya itu kepedulian lingkungan, dalam hal ini adalah CSR, Corporate Social Responsibility, sehingga perusahaan menjalankan ini sebagai bagian kontribusi kepada lingkungan sekitar dan masyarakat, terutama untuk stakeholdernya PG Mojo.
2: Untuk kegiatan ini seperti apa Pak nanti mekanismenya?
1: Sementara yang sudah berjalan, kita sudah 2 kali periode mingguan ini di akhir minggu, kami menggelar ke lokasi di mana masyarakat yang saat ini di lingkungan sekitar PG Mojo ya. 2 minggu ini ada di Sragen Kulon dan Sragen Tengah kalau terakhir ini tadi. Jadi masyarakat yang membutuhkan gula bisa langsung datang ke tempat penjualan kami, outlet kami di sekitar lokasi itu. Pasar murah juga bagian dari bisa memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Salah satu kebutuhan pokok dengan harga yang relatif pastinya lebih rendah dari harga pasar saat ini.
2: Berapa Pak perbedaan harganya?
1: Informasi ya, jadi kalau harga pasar kami tidak mengetahui secara langsung, tapi informasi yang beredar tuh di level 17.000 kalau pasar. Tapi bagaimana melepas dengan harga 15.000 per kilogram.
0: Ditambahkan, untuk pasar murah selama bulan Juli 2026, PG Mojo Sragen menyiapkan 4 hingga 5 ton gula pasir. Menurut rencana, kegiatan akan dilaksanakan secara rutin setiap minggu dengan harapan dapat disalurkan sebanyak 1 ton gula per minggu di satu desa. Setelah minggu pertama dan kedua dilaksanakan di sisi utara PG Mojo, yaitu Sragen Kulon dan Sragen Tengah, minggu ketiga diagendakan di sisi selatan PG Mojo. Masyarakat Kabupaten Sragen yang ingin memanfaatkan program tersebut dapat datang langsung ke lokasi pasar murah dengan membawa kartu tanda penduduk KTP. Setiap orang dibatasi pembelian maksimal 2 kg gula pasir, sehingga manfaat program dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat. Melalui program tersebut, diharapkan dapat membantu menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional PG Mojo Sragen.
1: Lumayan, jadi rata-rata dalam satu sesi kami lepas kurang lebih 1 ton itu ya terserap dalam waktu kurang lebih 1-1,5 jam. Bisa terserap habis.
2: 1 ton per titik, Pak?
1: 1 ton, satu desa.
2: Satu desa.
1: Satu desa, ya begitu. Jadi sudah 2 kali pelaksanaan kurang lebih 2 ton.
2: Yang pertama di mana?
1: Yang pertama di Sragen Kulon. Uh-huh. Ya, yang ini di Sragen Tengah. Lapangan panahan, kemudian hari tadi karena di sana sudah mulai panas, sedikit bergeser ke depan puskesmas, Ngelangon, begitu.
2: Untuk mendapatkan gula, seperti apa Pak caranya?
1: Datang langsung, bawa KTP, hanya menunjukkan identitas. Sementara 1 orang kami batasin, iya 2 kilo. Kenapa? Ya ini kan harapannya bisa banyak yang menikmati. Jadi bukan hanya 1 orang non sewu untuk terus jadi kulaan, begitu. Jadi supaya bisa terserap rata, begitu.
2: Kalau totalnya Pak, total yang disediakan berapa Pak?
1: Ini dinamis ya. Kami mencoba melaksanakan di bulan-bulan ini rata-rata yang kami harapkan bisa terserap 1 ton per minggu, begitu. Tapi ini nanti dinamis. Kalau alokasi berapa untuk saat ini kami siapkan kurang lebih 4-5 ton dalam ya 1 bulan Juli ini nanti. Selebihnya nanti mengikuti dinamika.
2: Rencana Pak habis ini di mana Pak titiknya?
1: Rencana kami bergerak ke daerah yang selatan PG karena 2 pelaksanaan sebelumnya belum. Ya harapannya di sekitar lingkungan PG itu bisa terakomodasi semua.
3: Pemerintah Kabupaten Sragen memastikan program bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa baru, jenjang sekolah dasar atau SD negeri, dan sekolah menengah pertama atau SMP negeri tetap berjalan pada tahun ajaran 2026-2027. Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,16 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Sragen tahun 2026 untuk mendukung program tersebut. Saat ini, Disdikbud Sragen tengah mempercepat proses pendataan calon penerima manfaat, termasuk pengumpulan data ukuran seragam dari masing-masing siswa. Berdasarkan estimasi awal, jumlah penerima program mencapai sekitar 9.069 siswa SD negeri dan 16.200 siswa SMP negeri. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, Sukisno menjelaskan, pendataan ukuran seragam menjadi tahapan penting agar pakaian yang nantinya diterima siswa sesuai dengan ukuran masing-masing. Berbeda dengan skema bantuan pada umumnya yang memberikan potongan kain mentah, pemerintah Kabupaten Sragen pada tahun ini mengambil kebijakan untuk menyalurkan bantuan dalam bentuk pakaian jadi atau siap pakai. Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah nyata pemerintah daerah guna meringankan beban ekonomi orang tua murid.
4: Ini kan pendataan siswa, berarti kan biasanya siswa SD itu berhenti kan setelah minggu-minggu kedua, biasanya sing ngusul mlebu nek lho Mas bisa tanda parke. Memang walaupun sudah ada perkiraan jumlah siswa baru sudah ada, kalau SMP insya Allah sudah baik, kalau SD kadang masih ada tambahan. Terus pengumpulan ukuran seragam, setelah itu kan kita akan proses melalui nanti insya Allah melalui mini kompetisi. Ini masih dalam proses administrasi di kita, kemudian nanti kita akan komunikasi dengan PBJ. Kemarin Pak Kabid sudah konsultasi dengan PBJ terkait dengan bagaimana nanti proses pengadaan seragam. Sementara hanya satu warna seragam wajib saja. SD ya merah putih, seragam nasional SD merah putih, SMP biru putih. Ukurannya ukuran standar SNI, ada S, ada M, ada L, ada XL, ada double XL, triple XL.
3: Seragam yang akan diberikan merupakan seragam nasional wajib, yakni merah putih untuk siswa SD dan biru putih untuk siswa SMP, termasuk penyesuaian model hijab bagi siswa muslimah. Program tersebut dikhususkan bagi siswa baru di sekolah negeri. Sementara itu, proses pengadaan seragam masih memasuki tahap penyelesaian administrasi sebelum dilanjutkan melalui sistem e-katalog dengan metode mini kompetisi yang dikoordinasikan bersama bagian pengadaan barang dan jasa. Disdikbud juga meminta para orang tua tidak khawatir apabila pada masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, siswa belum dapat mengenakan seragam resmi. Mengingat proses pengadaan, pemerintah membutuhkan waktu. Sekolah akan memberikan kelonggaran kepada siswa untuk mengenakan pakaian yang dimiliki terlebih dahulu hingga seragam gratis selesai diproduksi dan didistribusikan. Pemerintah Kabupaten Sragen berharap program tersebut dapat membantu meringankan pengeluaran keluarga sekaligus mendukung pemerataan akses pendidikan bagi seluruh peserta didik baru di sekolah negeri.
0: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA didampingi Wakil Bupati Sragen Haji Suroto melepas ribuan pelari dalam ajang Sport Tourism Sangiran Berlari 2026 Minggu 12 Juli 2026 di kawasan Sangiran, Kecamatan Kali Jambi, Sragen. Mengusung tema Berlari di Tanah Purba, kegiatan dibuka untuk kategori umum dan pelajar dengan nomor lomba 5 km dan 10 km, total hadiah sebesar Rp30 juta rupiah. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Disporapar Kabupaten Sragen, Dr. Andes I. Yusep Wahyudi, MSI, menjelaskan, Sangiran Berlari merupakan agenda yang dirancang untuk mengembangkan konsep sport tourism, yaitu perpaduan antara olahraga dan pariwisata. Ini menjadi cara efektif untuk memperkenalkan kawasan Sangiran sebagai warisan dunia melalui pengalaman yang berbeda. Antusiasme peserta terlihat sangat tinggi, tercatat hampir 3.000 pelari turut meramaikan ajang tersebut, terdiri dari masyarakat umum, pelajar, serta 35 komunitas lari baik dari Sragen maupun dari daerah lain seperti Solo, Bogor, Jakarta, Semarang, dan Jogja. Melalui kegiatan tersebut diharapkan Sangiran tidak hanya dikenal sebagai situs warisan dunia yang kaya nilai sejarah dan budaya, tetapi juga berkembang menjadi destinasi wisata olahraga yang mampu meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat setempat.
5: Sangiran Berlari adalah event yang kita laksanakan di Sangiran. Tujuan utamanya adalah untuk kaitannya dengan sport tourism yang menggabungkan antara olahraga dan juga pariwisata. Ini penting sekali kenapa di Sangiran, karena Sangiran adalah punya kita di Sragen yang sudah kelasnya dunia, dan semua orang harus bisa memahami dan juga bisa mengerti bahwa di sini ada harta karun tersimpan luar biasa. Sejak jutaan tahun yang lalu sampai sekarang ini masih bisa dilihat jejaknya. Ini penting sekali. Terutama generasi Z Gen Z bisa mengetahui di sini ada warisan dunia yang betul-betul secara ilmu pengetahuan ini luar biasa. Yang kedua, kita menggairahkan bahwa di sini harus ada manfaat untuk masyarakat sekitar. Makanya kita menggandeng semua masyarakat yang di sini dari Pak Darwis, dari desa wisata, dari perangkat desa, semuanya kita gandeng untuk event ini. Ekonomi di sini nanti juga bergerak. Saat ini yang tercatat itu hampir 3.000 peserta itu yang ikut lari, belum yang keluarga atau pendampingnya atau teman-temannya, komunitasnya juga luar biasa di sini. Ada 35 komunitas di luar Sragen yang ikut, mulai dari Bogor, Jakarta, Semarang, Jogja, Solo terutama. Itu ikut di sini. Ini antusiasnya luar biasa dan semoga ini menjadi event yang nanti rutin bisa kita lakukan, laksanakan dari tahun ke tahun lebih bagus lagi.
3: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
6: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Men.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengah ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Sugeng dalu para mirsa, Kakang Saputri sugeng pepanggihan malih kalian kawula hari iki sono wonten kiaran ronda malam sakmenika dinten Selasa nggih tanggal 14 Juli 2006. Sakmenika mangke aring rencang panjenengan sedaya lan dilelangan nerangan samrosari wonten adicara ronda malam nggih. Tumugi tabuh sakmenika utawi jam kalih welas sakmangke nggih. Lan sampeyan kawula sampun arep buka kanthi lelangan ayang-ayang dipun majengaken gedhi rasa lan kalih lelangan sakmenika wau. Dados lelangan pambuka wonten giaran ronda malam kala dangan dalu sakmenika sakjengipun. Sakmenika sampun wonten basa ingkang lebet ya sakmenika saking Bunda Gun wonten Bangga Sugeng lalu kagem Bunda Gun matur suwun sanget. Sakmenika Bunda Gun tasih midhangetaken utawi tasih ngrencangi ari wonten giaran ronda malam kala dangan dalu sakmenika. Mungkin kalau dengan telus sampai ke Bunda Gun tansah sehat-sehat kemauan Bunda Gun ya, tansah pagi ya, panjang umur amalan, amin. Kembang atiku ugi, aku pengen tua bareng kue dipun puter nje mas hari, matur suwun. Oke, sakit dipun tangguh sampai ke kakun Bunda Gun dia mantar bonggo sampai ke ngerasakan dipun puterakan kembang atiku dipun kalian. Aku pengen tua bareng kowe makatan aja sama di kantong kau sambil oke. Saat jemput semoga yang badan derek rekengatan saat menikah sakit nyos ya lumantar telepon tang nunggu kali itu setunggal boleh songo nunggu itu songo songo. Oh tapi SMS oke baca tang nunggu lo kali setunggal 33 songo tang songo songo sekawan itu songo tuh so. Engkang badan ngerasakan di pon putarakan oh tapi di pon oke putarakan ya lalangan kelangan nanti pun khusus pun lelangan campur sari ya sangat nyusul makan di pon SMS uki lancar engkang engkang arinos engkang sang menikolah omkatan ya baru menasuan ya sinambi serantos mengatan wonten kembang hatiku di pon lancangkan aku bareng aku pengen tua bareng gue di lelangan sang nikol ya engkang di pon kerisakan bunda aku mengatan pokok langsung kemauan semoga sudah bidang kakak

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emoh. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Tuhan yang akan Bunda Surati sehat-sehat kemauan lantai sekuat yang akan amin. Ini para merasa langsung kemauan sampai ke wantan Megah Tresno ya, lalang sampai ke kandungan kerusakan Bunda Surati wantan KSA sama ke depan ajang akan wantan Gemati langsung kemauan. Semoga sudah medang-medang.

0: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengah oro-oro. Rokok ilegal, ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep!
2: Ojo main-main karo negoro, koyoto toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep!
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Wilujeng dalu Mas Aryo njih wilujeng dalu nyuwun sekar ling so terseno salamipun kagem Bunda Gun Bunda Suradi suwun Mas onje matur suwun sangat sami kok ya kagem Bunda Gun kalian Bunda Suradi nggih sami kok salam sakte Bunda Lis wonten sedaken katon. Ya para pemirsa semoga yang berdendir yang rekenakan sampai ke nembe jam 11 ya langkung 0 menit makanan lansam lagi hari yang rencangkan jenang sotoyo tunggu kita pulang sekarang ke Rugawi jam kali malah sama ke tata stasi tanggi pertalipun sampo stasi saat zaman ini ngakiran langkung makanan. Langsung kemauan sampe ke wonton lingso terseneng ya saking Didi Kempot lalang sampe ke kandungan keresahkan Bunda Lis wonton Israken sama ke dipenat jengakan wonton semenit wai saking Dori Harsa. Langsung kemauan semoga sugeng midhangetaken.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Jumpa dengan saya, Assalamualaikum. Wonten lingsa tersenang ini yang dipenuhkan Bunda Lis wonten yang seragian. Mungkin-mungkin saat menikah tak sehingga mengatakan kita sehingga rencangnya hari wonten keadaan ronda malam makatan dipenasangkan wonten Dori Asangnya semenit wai makatan. Selanjutnya pun saat menikah wonten Bunda Gun ya, boleh jeng daruk kakem Bunda Gun matur suan sangat. Saat menikah tak sehingga mengatakan Mas Ari, onje nitip kangen saking nikan selindri dipun puteran je Mas. Mungkin sekarang kagem sekaripun kagem Bunda Lis ugi Bunda Suradi kagem cagak wungon je Bunda. Matur suan Mas Ari onje saking dipentang kau sam nikan gey wonten nitip kangen saking nikan selindri sam nikan gey gey aku lagi hari patut sakan rumian kagem Bunda Gun gey. Sampai ketemu, langsung kemauan ya, wonten nitip kangen lalangan sak menikah ingkang dipun kersa akan Bunda Gun wonten ing bongko lan sak make dipun lajeng akan wonten tombo kangen. Nah, langsung kemauan, semoga suka midhangetaken akan

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Gepar manusia menikah mau sampun kita medan atakan sesarangan wonten nitip kangen ya lanangan lelang sampun nikah kan depan kersakan bunda kun wonten ing bongkong nggih depan ajengaken tombo kangen mangaten Gepar manusia sampun nikah wonten bunda Suradi mleng nggih sugeng kali kagem bunda Suradi matur suwun sanget tasih pamungan ya tasih medan atakan kegiatan ronda malam mangaten. Salam nikah, bunda Suradi ngerasakan nganggur, okay, sangat menunggu. Nanti mantuk salam nikah, bunda Suradi. Sangat menunggu kakak bunda Suradi, okay, wonten nganggur katan. Ya, para pemirsa langsung kemauan, nomor kita telepon sampun mepet ya. Salam nikah sampun jam 11 langkung 30 menit. Nah, telepon sampun mepet langsung mawon. Sama nikah wonten nganggur ya, lalangan sama nikah kan dipun kersakan bunda Suradi wonten GSA sama ke dipun lajengaken wonten pengharapan langsung kemawon sumangga sugeng midhangetaken.

0: rokok apa? Wih kok murah, coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene, ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuyu.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih, ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau, utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsinya apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.

Gepar Marisosa meninggalkan ya sampai kita mendapatkan sesarangan wonten adian nyawing ya di penasangkan tato dan cekale lalangan sop meninggalkan ya tetus lalangan apa nutup wonten kiaran arun dan lalangan kalau dengan terusan meninggalkan karena saya dari pun arun untuk diri hari ini sangat ya teman-teman para Marisosa setiap ini pun akan semua tumut ngerut dengan

0: kemungkinan larangan-larangan yang sambut dalam katurakan yesa kata-kata sebalik berdumat tamparum yersos tenipun Ari Wibisana pamit, sugeng dalu sugeng pepisahan, rahayu sami pinangke, lan suwun, yuk, greng.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi,
2: Nelayan of Java Man.
1: Ya Allah yang maha pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah, yang maha bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Metro Buana akhirnya sampai di sini, lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani indera dengar Anda, dan tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen turun udara dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Barat dari studio utama Jalan Veteran nomor 21 Sragen. Kami mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: Selamat pagi, Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarluaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen pada frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasriseragen.com. Di kesempatan pagi hari ini untuk edisi siar hari Rabu 15 Juli 2026, Buana Asri Sragen akan menyampaikan serangkaian acara sepanjang pagi, siang, hingga malam hari untuk menemani aktivitas Anda. Dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen, saya Indah Anjani mengucapkan selamat bergabung bersama kami Radio Buana Asri Sragen. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!
1: Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas segala nikmat dan rahmat-Mu. Hari ini kami masih bisa bangkit lagi dan merasakan kesegaran udara pagi. Berikanlah kami petunjuk, kemudahan, kelancaran dan keselamatan untuk menjalankan semua tugas kami. Bimbinglah penglihatan kami untuk bisa melihat kebaikan dan keindahan ciptaan-Mu. Tuntunlah lisan kami agar mampu menebarkan kejujuran, kebenaran, dan kemuliaan bagi orang lain. Gerakkanlah tangan dan kaki kami untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia sebagai bagian dari ibadah kami. Tuntunlah kami dengan cahaya-Mu agar hati, tubuh, dan pikiran kami senantiasa bersih dan sehat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

Ya, selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar. Kembali kali ini bersama dengan Indah Anjani yang hadir untuk menemani Anda di gelaran siaran pertanian. Sampai nanti pukul 6 pagi ya, saya akan menemani Mitra Buana dengan berbagi info tips untuk Anda di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen. Nah, kali ini Mitra Buana dan saudara pendengar ya, kita akan sedikit berbagi tips untuk Anda mengenai budidaya lele kolam terpal. Ini merupakan peluang usaha yang menggiurkan yang bisa dimulai dari halaman rumah Anda. Ya, budidaya lele kolam terpal ini merupakan peluang usaha yang menggiurkan yang bisa dimulai dari halaman rumah Anda.

Ya, Mitra Buana dan saudara pendengar, cara budidaya ikan lele ini bagi pemula itu tidaklah rumit ya, karena memang benih lele itu sendiri sudah mudah untuk didapatkan dan mudah perawatannya. Jadi untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, budidaya lele menggunakan kolam terpal adalah metode praktis dan ekonomis ya. Jadi ini cocok untuk lahan terbatas. Jadi Anda bisa nih membuat kolam dari terpal, yaitu bisa di depan rumah Anda maupun juga di belakang rumah Anda. Jadi untuk Mitra Buana, ini merupakan salah satu cara budidaya ikan lele bagi pemula menggunakan kolam terpal. Cukup Anda menyiapkan kerangka ya, bisa dari kayu bambu. Kemudian Anda bisa memasang terpal, lalu Anda bisa mengisi air setinggi 60 hingga 80 cm dan endapkan selama 7 hingga 10 hari. Setelah itu baru deh Mitra Buana bisa menebar benih sehat, beri pakan pelet sesuai berat biomasanya dan jaga kualitas air secara rutin. Ya. Jadi untuk Mitra Buana yang ingin mencoba budidaya lele kolam terpal, ini merupakan peluang usaha yang menggiurkan yang bisa dimulai dari halaman rumah Anda. Nah, di sini Mitra Buana yang ingin memiliki usaha kolam terpal ya untuk budidaya lele, nah Anda bisa mencoba untuk berbudidaya lele ya. Pastinya di sini untuk Mitra Buana memulai usaha budidaya lele dengan modal awal yang memang tidak terlalu besar. Ya, Anda bisa belajar dari berbagai video dan juga komunitas peternak lele, bisa dicoba juga ya, tanya-tanya gitu ya. Dan pastinya di sini untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, mengapa sih lele ini menjadi pilihan tepat untuk pemula? Nah, lele ini Mitra Buana ya, di antara berbagai jenis ikan budidaya, lele ini memiliki sejumlah keunggulan yang membuatnya itu sangat cocok bagi pemula yang memang baru mulai beternak. Jadi lele ini dikenal sebagai ikan yang sangat tangguh, tahan terhadap perubahan kualitas air, tidak mudah stres dan memiliki daya tahan yang tinggi terhadap penyakit jika pengelolaan kolam itu dilakukan dengan benar. Ya, jadi memang kenapa kok memilih lele ya? Nah, untuk menjadi pilihan tepat bagi pemula yang ingin mencoba untuk budidaya lele. Nah, itu tadi. Jadi ikan lele ini memiliki sejumlah keunggulan yang membuat ingin berbudidaya lele. Jadi ini sangat cocok bagi pemula yang baru ingin mulai beternak, karena lele itu tahan kondisi dan yang kedua juga cepat panen Mitra Buana. Ya, jadi lele ini dikenal sebagai ikan yang sangat tangguh karena memang tahan terhadap perubahan kualitas air, tidak mudah stres dan memiliki daya tahan yang tinggi terhadap penyakit jika pengelolaan kolam itu dilakukan dengan benar. Nah, untuk waktu panennya pun juga memang kalau Anda beternak lele itu waktu panennya pun relatif singkat ya. Dari contohnya dari benih yang berukuran 7 hingga 9 cm, lele itu bisa mencapai ukuran konsumsi itu sekitar 100 hingga 150 gram. Nah, jadi dalam waktu kurang lebihnya 45 hingga 60 hari ya, itu siklus yang cepat ini berarti untuk putaran modal itu memang lebih cepat dan resiko yang ditanggung pun juga ya bagi peternak itu jauh lebih kecil dibandingkan budidaya ikan dengan siklus panen panjang seperti gurame atau nila. Jadi memang waktu panennya itu juga relatif singkat ya. Dari benih berukuran 7 hingga 9 cm, lele bisa mencapai ukuran konsumsinya itu sekitar 100 hingga 150 gram dalam waktu kurang lebih 45 hingga 60 hari. Jadi ya cukup 2 bulan ya Mitra Buana dan pendengar ya. Jadi siklus ini cepat ya. Bukan berarti di sini kita tuh lama untuk beternaknya, tetapi di sini untuk putaran modal itu lebih cepat dan resiko yang ditanggung peternak pun jauh lebih kecil dibandingkan
budidaya ikan dengan siklus panen panjang seperti gurame atau nila. Itu mengapa kita memilih lele menjadi pilihan yang tepat untuk pemula. Jadi lele itu tahan kondisi dan juga cepat panen. Nah, kemudian untuk modal awal juga terjangkau Mitra Buana ya. Untuk modal awal bagi peluang usaha, bagi Mitra Buana yang ingin budidaya lele dengan kolam terpal, nah ini modal awal yang terjangkau. Jadi kolam terpal ya, kolam terpal ini adalah kunci aksesibilitas ya. Jadi kunci aksesibilitas ya, aksesibilitas budidaya lele bagi masyarakat umum. Nah, jadi kolam terpal ini adalah kunci aksesibilitas budidaya lele bagi masyarakat umum. Jadi tidak seperti kolam tanah yang membutuhkan lahan luas dan biaya penggalian. Tetapi kolam terpal itu juga bisa dipasang di halaman sempit atau bisa di atas lahan beton, bahkan di dalam rumah jika pencahayaannya juga memadai. Jadi bisa dibilang kalau satu unit kolam terpal bulat itu diameter 2 meter ya, bisa dirakit dengan biaya sekitar 300 ribuan lah kurang lebihnya, hingga 500 ribu rupiah. Nah, jadi kolam terpal bulat diameter 2 meter ini bisa dirakit dengan biaya sekitar 300 hingga 500 ribu rupiah. Ini sudah termasuk terpal, rangka besi ataupun juga aerator sederhana. Jadi untuk pemula memulai dengan 2 hingga 4 kolam itu memang sudah cukup ya untuk belajar sambil menghasilkan tanpa perlu mempertaruhkan modal yang terlalu besar. Nah itu ya sedikit informasi. Jadi modal awal ini juga cukup terjangkau bagi para pemula yang ingin mencoba berusaha ya dalam berbudidaya ikan lele. Ya, kenapa sih memilih ikan lele untuk usaha yang tepat untuk pemula? Yaitu tadi, ikan lele ini tahan kondisi dan cepat panen. Selain itu modal awalnya pun juga cukup terjangkau. Dan menggunakan kolam terpal adalah kunci aksesibilitas budidaya lele bagi masyarakat umum ya. Tidak seperti kolam tanah yang membutuhkan lahan luas dan biaya untuk penggalian, tetapi kolam terpal ini bisa dipasang di halaman sempit, di atas lahan beton, bahkan di dalam rumah jika pencahayaannya memadai. Nah itu ya, lele ini menjadi pilihan tepat untuk pemula. Nah, ini kami lansir dari informasinya www.msn.com ya, dan masih ada beberapa hal lagi yang nantinya akan kita bahas kembali ya untuk Mitra Buana dan saudara pendengar masih di program acara siaran pertanian untuk Anda, dan kita berbagi informasi untuk Anda mengenai budidaya lele, kolam terpal, peluang usaha yang menggiurkan yang bisa dimulai dari halaman rumah Anda. Tadi setelah dibuka satu koleksi dari Didi Kempot featuring Happy Asmara, Ati Dudusi sudah menemani Anda. Kali ini ada Darboy Gang, Koyok Jogja Istimewa.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asus Ragen.

Di siaran pertanian dan informasi yang kami bagi untuk Anda mengenai budidaya lele kolam terpal, ini merupakan peluang usaha yang menggiurkan yang bisa dimulai dari halaman rumah Anda. Nah, tadi mengapa ya kok memilih lele menjadi pilihan tepat untuk pemula? Yaitu tadi, lele ini memiliki sejumlah keunggulan yang membuatnya sangat cocok bagi pemula yang memang baru mulai beternak. Karena lele ini dikenal sebagai ikan yang sangat tangguh ya, tahan terhadap perubahan kualitas air.

itu untuk waktu panennya pun juga relatif singkat ya. Ini kurang lebihnya 45 hingga 60 hari Mitra Buana. Ya, selain tahan kondisi juga cepat panen. Itu kenapa memilih lele menjadi pilihan untuk beternak bagi pemula. Kemudian selain mudah panen ya, cepat panen dan juga tahan kondisi, berikutnya adalah modal yang terjangkau. Nah tadi ya, dengan kolam terpal ini adalah kunci aksesibilitas budidaya lele bagi masyarakat umum.

Mitra Buana untuk kunci sukses budidaya lele di kolam terpal di sini ya. Nah, untuk kunci sukses budidaya lele di kolam terpal, ini untuk kualitas air dan manajemen pakan. Nah, ada dua faktor ya yang paling menentukan keberhasilan budidaya lele adalah kualitas air dan manajemen pakannya. Jadi air yang baik itu adalah air yang tidak terlalu bening dan tidak terlalu pekat. Nah, jadi di sini dalam kualitas air dan manajemen pakan, untuk air ini yang baik adalah air yang tidak terlalu bening dan tidak terlalu pekat. Jadi kayak warna hijau kecoklatan ini menandakan bahwa plankton yang cukup, kemudian sumber pakan alami bagi lele yang membantu juga mengurangi konsumsi pelet. Jadi pemberian pakan itu sebaiknya dilakukan 2 hingga 3 kali sehari pada waktu yang konsisten. Jadi pakan diberikan secukupnya, tidak berlebihan, karena sisa pakan yang membusuk nanti akan menurunkan kualitas air dan beresiko memicu penyakit. Jadi pembuangan sebagian air kolam dan pengisian air baru itu setiap beberapa hari sekali saja. Karena ini juga menjadi rutinitas penting yang tidak boleh diabaikan oleh ternak lele. Ya, jadi kualitas air dan manajemen pakan ini juga merupakan kunci sukses budidaya lele di kolam terpal. Jadi untuk air yang baik itu adalah air yang tidak terlalu bening dan tidak terlalu pekat. Contohnya warna hijau kecoklatan ini menandakan bahwa plankton yang cukup dan sumber pakan alami bagi lele yang membantu mengurangi konsumsi pelet. Jadi pemberian pakan itu sebaiknya dilakukan 2 hingga 3 kali sehari pada waktu yang konsisten. Dan dalam memberikan pakan lele pun juga diberikan secukupnya saja ya, tidak berlebihan, karena sisa pakan yang membusuk nanti itu akan menurunkan kualitas air dan beresiko memacu penyakit. Nah, maka di sini dalam pembuangan air pun yang di kolam dan pengisian air baru setiap beberapa hari ya, itu bisa menjadi rutinitas penting yang tidak boleh diabaikan. Itu untuk kualitas air dan manajemen pakan. Berikutnya adalah pemasaran ya, pemasaran yang sudah tersedia. Nah, salah satu keuntungan budidaya lele dibandingkan komoditas lain adalah pasar yang sudah sangat terbuka. Nah, untuk pemasaran yang sudah tersedia di sini ya. Jadi salah satu keuntungan budidaya lele dibandingkan komoditas lain adalah pasar yang sudah sangat terbuka. Seperti warung makan, ada pedagang gorengan, pengepul, dan pasar tradisional itu selalu membutuhkan pasokan lele segar, Mitra Buana. Jadi di banyak daerah, termasuk juga di Kabupaten Sragen, peternak lele bahkan tidak perlu repot mencari pembeli karena memang pengepul yang justru datang ke kolam. Jadi dengan perencanaan yang baik ya, dengan perencanaan yang baik, investasi waktu yang konsisten, dan kemauan untuk terus belajar dalam budidaya lele kolam terpal, ini bisa menjadi sumber penghasilan nyata yang tumbuh di halaman rumah sendiri. Nah, itu ya Mitra Buana dan saudara pendengar, informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Yang terpenting tadi, dalam langkah-langkah budidaya lele kolam terpal ini, harus persiapkan kolam, pembuatan kerangka, pemasangan terpal, pengisian air ya. Dan pastinya juga pembelian dan penebaran benih juga dilakukan, pemberian pakan juga, manajemen kualitas air juga sangat penting, dan budidaya lele ini juga cepat panennya. Lele umumnya siap panen itu setelah ya tadi ya 5-80 hari pemeliharaan, tergantung ukuran tebar dan bobot yang diinginkan pasar ya. Biasanya untuk bobot yang diinginkan pasar tuh biasanya mencapai ukuran konsumsi tuh 8 hingga 12 ekor per kilonya. Nah, jadi kalau sekilonya itu isi 8 lele itu sudah standar ya. Banyak yang dicari oleh pembeli. Nah, jadi ukuran tebar dan bobot yang diinginkan pasar ini perlu kita pahami juga, bahwa kalau di pasaran itu biasanya
banyak pembeli itu memilih lele yang sekilo itu isinya 8 hingga 12 ekor. Itu biasanya ukuran yang banyak dikonsumsi oleh warga. Dan panen dapat dilakukan secara total juga, semua ikan ditangkap atau panen sortir. Ya, kalau panen sortir ini memilih ikan yang sudah layak dikonsumsi. Nah, itu untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, informasi cara budidaya ikan lele bagi pemula di kolam terpal ya. Semoga informasi ini dapat bermanfaat buat Mitra Buana dan saudara pendengar yang ingin memulai usaha menggunakan kolam terpal, silahkan ya untuk Anda ya, dalam berbudidaya lele sukses dengan kolam terpal dengan tips yang sudah kita bagi untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Jadi mengapa memilih lele menjadi pilihan tepat untuk pemula? Nah itu tadi, tahan kondisi dan cepat panen dengan modal awal yang terjangkau, sementara dalam kualitas air dan manajemen pakan pun juga mudah dilakukan, dan pemasaran yang sudah tersedia. Karena salah satu keuntungan budidaya lele dibandingkan komoditas lain adalah pasar yang sangat terbuka ya untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Nah itulah tips yang kami bagi untuk Anda, budidaya lele kolam terpal, peluang usaha menggiurkan yang bisa dimulai dari halaman rumah Anda. Semoga dapat bermanfaat buat Mitra Buana dan saudara pendengar. Dan sampai di sini dulu saya menemani Anda, karena nanti pukul 6 pagi Anda dapat mendengarkan warta berita yang akan kami hadirkan untuk Anda. Indah pamit, selamat pagi, selamat bersiap-siap untuk beraktivitas hari ini. Sampai jumpa di program selanjutnya. Dan salam yo gerang.

0: Ganteng tora cukup bang.
1: Rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
2: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kawan seragam kabeh to.
1: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
2: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, mono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
1: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cek lito yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
2: Apa kuwi tahu dibacem?
1: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
2: Amit-amit, narsis.
1: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri. Lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen.
3: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
4: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
3: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
4: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
3: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
4: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
3: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Government
2: 2026 bersama saya Rudy Zain. Dan sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sekolah rakyat harus berlangsung aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk perpeloncoan maupun kekerasan. Arahan itu disampaikan kepada seluruh kepala sekolah menjelang dimulainya MPLS sekolah rakyat tahun ajaran 2026-2027. Informasi mancanegara. Situasi keamanan di Arab Saudi tetap kondusif di tengah memanasnya konflik yang kembali melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Demikian disampaikan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal bin Abdullah Ammodi, saat ditemui pada Senin 13 Juli 2026 di Jakarta. Pada kesempatan itu, Faisal turut menegaskan bahwa masyarakat Indonesia yang hendak menunaikan ibadah haji maupun umroh tidak perlu khawatir. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ganda putri Indonesia, Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melisa Trias Puspitasari melangkah ke babak kedua Japan Open 2026. Hasil ini didapat Ana dan Trias setelah mengalahkan pebulu tangkis asal Chinese Taipei, Chang Qinghui dan Yang Qingtun 21-16, 21-8. Ya, pemerintah terus mendorong penguatan koperasi kelurahan dan desa Merah Putih sebagai upaya membangun kemandirian ekonomi masyarakat berbasis semangat gotong royong. Tidak hanya itu, kehadiran koperasi sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat desa hingga perbatasan. Viko Alhadi dari RRI Pontianak melaporkan.
3: Konsep koperasi kelurahan dan desa Merah Putih dinilai tidak mengubah prinsip dasar perkoperasian di Indonesia. Pengajar Koperasi Kelurahan Desa Merah Putih Kementerian Koperasi Republik Indonesia Edi Suprianto menegaskan, koperasi tetap berlandaskan asas dari oleh dan untuk anggota sebagai wujud ekonomi gotong royong yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Edi menjelaskan selama ini pembentukan koperasi umumnya dilakukan melalui pendekatan dari bawah atau bottom up, yakni masyarakat yang memiliki kebutuhan dan tujuan bersama secara sukarela membentuk koperasi sebagai wadah memperkuat ekonomi mereka. Sementara pada program Koperasi Merah Putih, pemerintah mengambil peran lebih aktif melalui pendekatan top down. Menurutnya, keterlibatan pemerintah diperlukan untuk merangsang tumbuhnya kemandirian ekonomi masyarakat.
4: Kalau dulu kan itu diistilahkan oleh banyak pengamat dengan istilah bottom up ya. Jadi koperasi itu kan harusnya dari masyarakat ya. Kesadaran masyarakat memiliki permasalahan yang sama, punya cita-cita yang sama, kemudian dengan daya mereka bersama-sama membentuk kegiatan ekonomi bersama yang dibentuk dalam berbagai jenis koperasi ya. Kemudian dengan konsep Merah Putih yang baru, di sana ada peran serta pemerintah. Jadi pemerintah top down. Ya, kalau selama ini koperasi itu bottom up, muncul dari kesadaran masyarakat, sekarang masyarakatnya dirangsang. Karena kenapa perlu dirangsang? Karena masyarakat kita dalam pandangan banyak pengamat ekonomi itu adalah masyarakat feodal, masyarakat yang selama ini belum memunculkan kemandirian ekonomi. Jadi harus dirangsang. Ya, dirangsang untuk dimunculkan kemampuan, kekuatan ekonominya secara bersama-sama melalui fasilitasi yang diberikan oleh pemerintah.
3: Koperasi Kelompok Usaha Garam Rakyat atau KUGAR Kampung Indah Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas terus menunjukkan perkembangan positif sejak dibentuk. Selain jumlah anggota yang terus bertambah, koperasi juga dinilai mampu memberdayakan masyarakat di kawasan perbatasan. Ketua KUGAR Kampak Indah Erwanto mengatakan koperasi telah berjalan sesuai dengan cita-cita awal pembentukannya, yakni menjadi wadah bagi masyarakat mengembangkan usaha.
5: Tentu terkait bagaimana koperasi ini bisa memberdayakan tentu salah satu yang memang menjadi cita-cita besar kami khususnya di daerah perbatasan, yaitu di daerah Paloh yang memang daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, negara Malaysia. Ada satu komoditi baru yaitu garam yang memang boleh dibilang baru tumbuhlah dalam setahunan ini.
3: Menurutnya, komoditas garam di Paloh merupakan sektor usaha yang masih relatif baru dan mulai berkembang dalam satu tahun terakhir. Karena itu, keberadaan koperasi menjadi sarana untuk menghimpun petambak garam agar dapat bergerak secara kolektif. Fiko Alhadi melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ledakan yang diduga berasal dari bom rakitan memicu kepanikan siswa Madrasah Aliyah Negeri Mantiga, Kota Padang. Interogasi awal kepolisian menyimpulkan seorang terduga

0: merasa tertekan setelah lama menjadi korban perundungan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun terduga pelaku bersama barang bukti telah diamankan pihak kepolisian serta Densus 88, sementara Polda Sumatera Barat kini mengumpulkan keterangan saksi guna pendalaman kasus tersebut.
1: Karena anak ini sebenarnya korban, nah, kita akan mencoba untuk memulihkan istilahnya semangatnya, karena anak ini korban dari rekannya sehingga membuat seperti di dalam ransel ada rel, lereng, ya itu bagian dari barang-barang yang akan digunakan untuk melampiaskan emosi yang kepada teman.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Man 3 Kota Padang, Marliza, mengaku terduga pelaku merupakan siswa yang pendiam dan tidak banyak berinteraksi dengan lingkungan sekolah. Ia juga mengaku tidak mendengar dengan jelas suara ledakan bom rakitan tersebut, sebab di saat bersamaan ia sedang mengikuti rapat secara daring di kantornya.
2: Iya, ada bunyi gitu kan? Bunyi saya tak dengar, tak dengar itu kan? Lagi dalam biara rapat gitu. Jadi bunyi itu aja. Ini ada kejadian itu aja. Kalau anak kita ini baik-baik saja, dia cuma pendiam. Nggak ada keluhan-keluhan apa-apa ke sekolah mengenai apa-apa, nggak ada juga. Cuman anaknya memang agak sering tempel. Kos 12 RF.
0: Marliza menambahkan, meski saat ini kepolisian masih mengamankan tempat kejadian perkara dengan garis polisi, namun proses belajar mengajar pada pekan pertama tahun ajaran baru tetap berlangsung. Ia memastikan proses penyelidikan oleh kepolisian tidak akan mengganggu kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolah MAN 3 Padang. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 270 siswa baru sekolah rakyat terintegrasi atau SRT 2 Kota Medan mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di gedung permanen sekolah. Selama 2 pekan, kegiatan difokuskan untuk membekali siswa beradaptasi dengan lingkungan dan kehidupan berasrama sebelum memasuki masa pembelajaran. Raihan Putri dari RRI Medan melaporkan.
4: Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 2 Kota Medan mengikuti pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat secara virtual dari Gedung Permanen SRT 2 Medan Selasa 14 Juli 2026. Kegiatan yang dipusatkan di Sekolah Rakyat Seragen itu dibuka secara resmi oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan diikuti 14 sekolah rakyat yang telah menempati gedung permanen. PEC SRT 2 Kota Medan Wildan Humaidi mengatakan, pembukaan MPLS dilaksanakan serentak oleh Kementerian Sosial. Menurutnya, pembangunan fisik gedung SRT 2 Medan hampir rampung sehingga kegiatan MPLS sudah dapat dilaksanakan di kompleks sekolah tersebut. Ia menjelaskan sebanyak 270 siswa telah menempati asrama dan mengikuti rangkaian MPLS dengan memanfaatkan gedung yang sudah siap digunakan.
5: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Medan ini alhamdulillah secara pembangunan fisik sudah selesai ya, walaupun masih ada beberapa gedung yang memerlukan perapihan-perapihan seperti untuk asrama, kemudian kelas, kemudian juga kamar mandi. Kegiatan MPLS bisa kita laksanakan dengan memaksimalkan posisi gedung yang memang sudah siap untuk kita gunakan, termasuk juga untuk penginapan siswa dan siswi. Untuk 270 siswa yang baru ini sudah bisa untuk tinggal menginap di asrama.
4: Wildan menambahkan, kegiatan MPLS di SRT 2 Medan telah dimulai sejak Senin 13 Juli 2026. Pada hari pertama, para siswa diantar keluarga masing-masing untuk melakukan registrasi dan mengikuti cek kesehatan gratis atau CKG. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan dilakukan sebagai langkah preventif agar seluruh peserta didik dalam kondisi sehat sebelum mengikuti proses belajar dan kehidupan berasrama. Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 2 Medan Maragoti Siregar mengatakan MPLS akan berlangsung selama 2 pekan sebelum dilanjutkan dengan masa matrikulasi. Selama MPLS, siswa akan dibekali berbagai materi untuk mempersiapkan diri menjalani kehidupan di lingkungan sekolah berasrama.
6: MPLS ini bakal berlangsung 2 mingguan, nanti bakal ada lagi yang namanya matrikulasi. Jadi di sini memang difokuskan terhadap kesiapan anak-anak di dalam kehidupan berasrama.
4: Lebih lanjut, Maragoti menjelaskan pada tahun ajaran baru ini, SRT 2 Medan menerima 270 siswa baru yang terdiri atas 120 siswa jenjang SMA, 90 siswa SMP, dan 60 siswa SD. Semula setiap jenjang ditargetkan menerima 90 siswa, namun kuota SD belum terpenuhi sehingga sebagian dialihkan ke jenjang SMA berdasarkan keputusan pimpinan. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI.

0: RI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Madrasah Aliyah Alif Lam Mim bersama dengan Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Surabaya menggelar deklarasi anti-bullying pada masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan.
2: Madrasah Aliyah Alif Lam Mim bersama Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Surabaya menggelar deklarasi anti-bullying pada gelaran masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun 2026. Acara dilaksanakan di Aula MA Alif Lam Mim di kawasan Kebonsari, Surabaya. Pada acara tersebut menghadirkan Ketua Yayasan sekaligus pengasuh di Pondok Pesantren Alif Lam Mim, Ida Mawardi, kemudian Ketua Komnas PA Surabaya, Saiful Bahri, Ketua Kelompok Kerja Pengawas atau Pokja Wask Madrasah Kanwil Kemenak Kota Surabaya, Dr. Wahyu Parihin, serta stakeholder terkait dan juga santri dan santriwati. Melalui Ketua Yayasan Pondok Pesantren Alif Lam Mim, Ida Mawardi, mengatakan tujuan kegiatan kali ini yakni memberikan pemahaman kepada para santri terkait bahaya pengaruh zat psikotropika dan segala bentuk macam perundungan atau bullying. Ia menegaskan bahwa sosialisasi ini penting dilakukan agar anak dapat mengantisipasi secara mandiri dan ikut serta melawan pengaruh negatif dari dua hal tersebut.
3: Kita sebagai santri jangan sampai kita terlibat dalam hal-hal yang sifatnya pelanggaran. Baik itu yang terkait dengan psikotropika, narkoba, maupun perundungan, pelecehan, bullying. Itu bahasa yang sekarang sedang ini.
2: Sementara Ketua Pokja Wask Madrasah Kanwil Kemenak Kota Surabaya, Dr. Wahyu Parihin, mengapresiasi kegiatan tersebut dan mendukung program serupa melalui program kurikulum berbasis cinta atau KBC.
4: Bagaimana kita saling menghargai, saling menghormati sesama anak bangsa, sesama bangsa Indonesia, tidak membeda-bedakan status sosial maupun suku, ras dan agama yang lainnya. Kita adalah satu yang di dalam konteks keagamaan dan 6 agama yang diakui di pemerintah kita ini, maka Kementerian Agama mengusung KBC ini bagi semua agama, tidak hanya agama.
2: Selama acara, para santri dan santriwati juga diajak berdialog bersama dengan pemateri dan diberi tugas untuk merangkum isi pembicaraan selama acara berlangsung. Dari adanya kegiatan tersebut, diharapkan mampu menekan angka bullying di lingkungan pondok serta menjunjung tinggi aspek kerukunan antar santri. Faiz Putra melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan penguatan tata kelola manajemen risiko dan kepatuhan menjadi fondasi penting membangun kepercayaan di era ekonomi digital. Zarotin Aljana melaporkan.
5: Sebelum pelaksanaan acara hari ini, kami sempat melaksanakan beberapa survei singkat kepada para praktisi fungsi JRC.
6: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan penguatan tata kelola dan manajemen risiko sebagai langkah penting untuk menghadapi ancaman cyber, penyalahgunaan kecerdasan buatan atau AI, serta ketidakpastian global yang terus berkembang. Hal tersebut disampaikan dalam acara Risk and Governance Summit 2026 di Jakarta pada hari ini. Ketua Dewan Audit OJK, Sophia Wati Mena mengatakan, berbagai gagasan yang lahir dari forum tersebut diharapkan dapat menjadi langkah nyata dalam memperkuat tata kelola nasional. Menurutnya, penguatan akuntabilitas menjadi bagian penting dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.
5: Sebelum pelaksanaan acara hari ini, kami sempat melaksanakan beberapa survei singkat kepada para praktisi fungsi JRC, dan hasilnya menunjukkan bahwa risiko cyber dan penyalahgunaan AI ini menjadi perhatian utama, di samping risiko lain seperti perubahan regulasi, ketidakpastian geopolitik, dan perubahan iklim. Menariknya, hasil ini sejalan juga dengan hasil survei dari institusi global. Kemudian lebih lanjut lagi, untuk sektor jasa keuangan, kami juga mencoba melihat dari data dari BSSN, dan ditunjukkan di situ bahwa memang anomali transaction itu cukup signifikan, dan tentunya ini perlu menjadi perhatian kita bersama.
6: Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Edwin Hidayat Abdullah, menegaskan kepercayaan kini menjadi aset paling berharga di era ekonomi digital. Menurutnya, transformasi digital hanya akan berhasil jika dibangun di atas tata kelola yang baik, transparansi, serta kolaborasi antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat.
7: Ekonomi akan digerakkan tidak hanya dengan namanya velocity of money, tapi velocity of data. Karena itu perlunya namanya trust. Ini sama strateginya dengan kapasitas komputasi, sama vitalnya dengan modal atau capital. Aset paling berharga di era digital bukan hanya data, bukan hanya teknologi, bukan hanya modal. Aset yang paling berharga adalah trust, kepercayaan masyarakat pada institusi, pada investors, pada ekosistem, dan kepercayaan dunia pada Indonesia.
6: Melalui penguatan tata kelola dan kolaborasi lintas sektor, OJK berharap transformasi digital Indonesia dapat berjalan lebih aman, terpercaya, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Asisten Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Australia, Matt Dislitwaite, mengatakan Australia terus memperdalam hubungan ekonomi, politik, dan bisnis dengan Indonesia melalui berbagai kerjasama termasuk program Katalis 2.0 di bawah IA SEPA. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
8: Asisten Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Australia, Matt Dislitwaite, mengatakan Australia terus memperdalam hubungan ekonomi, politik, dan bisnis dengan Indonesia. Menurut Matt, peluncuran Katalis 2.0 di bawah kerjasama Indonesia-Australia atau IASEPA membuka peluang baru bagi pelaku usaha Indonesia untuk meningkatkan kapasitas usaha dan ekspor ke pasar Australia. Matt juga mencontohkan perusahaan coklat Indonesia yang telah mengekspor produknya ke pasar Australia sebagai salah satu contoh berkembangnya peluang ekspor bagi pelaku usaha Indonesia.
9: That is a new Indonesian business that is growing on the back of.
10: Hal seperti itulah yang ingin kita lihat lebih banyak, dan itu pula yang dibantu fasilitasnya oleh perjanjian-perjanjian yang telah kita buat antara Australia dan Indonesia, serta melalui peninjauan kembali kemitraan ekonomi komprehensif yang sedang dilakukan antara kedua negara kita saat ini.
8: Terpisah, Wakil Menteri Perdagangan Diahroro Esti mengatakan, pemerintah Indonesia dan Australia saat ini tengah melakukan peninjauan terhadap implementasi IASEPA untuk mengidentifikasi sektor-sektor yang perlu ditingkatkan kolaborasinya. Selain sektor pendidikan dan jasa, pemerintah juga berupaya meningkatkan kapasitas UMKM agar semakin mampu memperluas ekspor produknya ke pasar Australia. Salah satu contoh yang telah berjalan ialah ekspor produk coklat Indonesia ke pasar Australia.
11: Jadi bahan baku coklatnya itu sendiri, dan kita sebetulnya sudah melakukan hilirisasi karena sekarang kita bisa menciptakan produk premium coklat yang kemudian kita ekspor ke luar negeri, salah satunya ke Australia. Nah, ini salah satu case yang menurut saya bisa kita amplifikasikan lagi ke depannya. Mungkin secara garis besar seperti itu.
8: Pemerintah mencatat nilai perdagangan Indonesia dan Australia terus meningkat sejak pemberlakuan IASEPA. Nilai perdagangan kedua negara naik dari 7,2 miliar dolar Amerika Serikat pada 2020 menjadi 13 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
12: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu, 15 Juli 2026 bersama saya Mas Ayu. Berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Haisen diprediksi masih berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan persisten masih berada pada kategori 1. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik utara Papua dan di sekitar pusat sirkulasi. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Aceh, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Pesisir Selatan Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, Papua Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua. Sedangkan, untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan dan Padang, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Dan potensi asap atau kabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zen mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak Dewe. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar kembali di Buana Asri FM 94,7 MHz nih. Ketemu lagi bersama dengan Indah Anjani yang menemani Mitra Buana serta pendengar nih di gelaran Sragen hari ini untuk edisi hari Rabu 15 Juli 2026. Di sini saya akan menemani Mitra Buana dan saudara pendengar sampai pukul 7 pagi di Sragen hari ini. Beberapa informasi nantinya akan kami hadirkan untuk Anda, dan kali ini informasi pertama nih untuk Mitra Buana yang masih menyatu di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen. Nah, informasinya untuk Anda, kita harus waspada kebakaran. Nah, Sragen tangguh, Sragen aman. Dengan kita waspada kebakaran, penanganan kebakaran lahan kosong akibat keterbatasan anggaran. Keterbatasan anggaran dan operasional berdampak pada penanganan kebakaran. Untuk itu, penanganan kebakaran dilakukan secara prioritas dan bijak. Yang pertama, kita harus efisiensi anggaran dan harga BBM yang tinggi yang menyebabkan jatah BBM kendaraan damkar berkurang. Kemudian kebakaran lahan kosong yang tidak berdampak besar untuk sementara tidak dapat ditangani, dan prioritas penanganan kebakaran pada kejadian lebih mendesak dan berdampak luas. Masyarakat dihimbau untuk turut serta dalam mencegah terjadinya kebakaran lahan kosong. Agar tidak membakar sampah di pinggir jalan, maka asap yang ditimbulkan mengganggu pandangan kendaraan yang melintas sehingga mengakibatkan kecelakaan. Maka dari itu, mari kita bersama-sama untuk mewujudkan Sragen aman dari bahaya kebakaran. Stop membakar lahan dan sampah. Cegah kebakaran, selamatkan lingkungan, jaga keselamatan. Untuk kontak darurat, untuk pos damkar Sragen di 081-324-481-113 atau pos damkar Kemolong 081-244-118-686. Laporkan segera kejadian kebakaran yang membutuhkan penanganan. Informasi ini ya atas kerjasama antara Pemda Sragen, Satpol PP Sragen, Damkar Sragen, Linmas Sragen, dan BPBD Sragen. Sragen tangguh, Sragen aman dari bahaya kebakaran. Itulah informasi yang kami hadirkan untuk Anda di Buana Asri FM 94,7 MHz. Kita harus waspada kebakaran.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Bu, Bune, ngerti kacamatane Bapak ora?
3: Ora ngerti aku, Pak. Lah yen ilang ya tumbas kono.
2: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
3: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
0: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

Oke, Rizky Febian hingga tua bersama. Ini sudah menemani Mitra Buana dan saudara pendengar ya di Sragen hari ini. Dan tadi sudah kita hadirkan satu informasi ya untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, yaitu mengenai waspada kebakaran. Jadi waspada kebakaran di musim kemarau, jangan biarkan kecerobohan kita menjadi bencana. Jadi jangan asal membakar sampah, karena angin kencang di musim kemarau bisa menerbangkan percikan api dengan cepat ke lahan kering atau pemukiman. Kemudian jika terpaksa membakar sampah, sebaiknya wajib ditunggu ya. Jangan pernah meninggalkan api yang masih menyala tanpa pengawasan, dan pastikan padam total sebelum ditinggal ya, atau dengan bisa menyiram air atau timbun tanah sampai benar-benar padam, tidak ada asap lagi. Nah, jadi Mitra Buana harus waspada kebakaran di musim kemarau ya. Mari kita saling menjaga lingkungan Kabupaten Sragen tetap aman, dan hubungi pemadam kebakaran jika melihat api tak terkendali. Selain itu, informasi yang kali ini kembali kami hadirkan untuk Anda mengenai Sragen Masjid Prener Fest 2026. Masjid berdaya, ekonomi berjaya. Jadi Mitra Buana, di sini untuk Sragen Masjid Prener Fest 2026 ini total hadiah 200 juta rupiah, dan untuk timeline pendaftaran pada 12 Juli sampai dengan 12 Agustus 2026. Untuk bootcamp 5 hingga 6 dan 12 hingga 13 Agustus 2026. Penyusunan proposal pada 14 hingga 17 September 2026. Dan seleksi 25 terbaik pada 28 September hingga 4 Oktober 2026. Untuk grand pitching 10 hingga 11 Oktober 2026. Pengumuman juara pada 22 Oktober 2026. Untuk asistensi dan monitoring 2026-2027 ya. Jadi untuk pendaftaran bisa di bit.ly/daftar-lomba-bisnis-masjid-2026. Bisa menghubungi di 0858-7048-3668. Ini di bagian admin ya. Itulah informasi Sragen Masjid Prener Fest 2026, Masjid berdaya, ekonomi berjaya, yang kami hadirkan untuk Mitra Buana dan saudara pendengar di Sragen hari ini. Baik, untuk Mitra Buana kali ini nanti pukul 7 pagi Anda akan mendengarkan Sragen dalam berita yang akan kami hadirkan untuk Anda, produksi dari tim kita, reporter Buana Asri Sragen. Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, saatnya Indah pamit undur dari gelaran Sragen hari ini. Dan Indah pamit, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan semoga lagu-lagu yang kami hadirkan bisa menemani perjalanan Anda. Selamat pagi, salam, yuk gerak.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Pak, kok arinilan jagungnya Kang Marji? Ijo royo-royo, terus lan panennya ku api tenan lho, Pak.
3: Jelas toh, Bu. Mergo oleh ngopeni api, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro, spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagungnya ora bule lan ora bokap.
2: Apa ya bisa nganggo pupuk dasar kaya orea lan sapanunggalane, Pak?
3: Pupuk dasar kuwi wajib, mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ono pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging, ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
2: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
4: KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun Pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun Pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
5: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
6: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Sragen hari ini. Sragen hari ini.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi
2: Nilele of Java Men.
1: Sragen dalam berita.
3: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Pemerintah Kabupaten Sragen menggelar tasyakuran Jemaah Haji Kabupaten Sragen tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi, Selasa 14 Juli 2026